pada sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh.
2: من الهامسات إلى العاصمة ووزجينها أصدق الأمنيات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan wakaf. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar dimanapun Anda berada, wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini adalah orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah yang menerapkan sunnah, dan para juru dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pewakafnya esok pada hari kiamat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, bayangkan, orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap pahalanya esok pada hari pembalasan. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar, lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi, engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini? Lalu Nabi SAW menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjamu tamu, dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila ia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Dalil dari hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, "Wahai Bani Najjar, juallah kebunmu ini kepadaku." Lalu Bani An-Najjar berkata, "Tidak kujual demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Bani An-Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun mengenai keutamaan wakaf, Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi, pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu, atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya. Karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Hukum wakaf adalah sunnah dengan mengingat dalil sebelumnya dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali dari tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini termasuk usahanya. Para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wakaf adalah masyru' atau disyariatkan. Mengenai status harta wakaf, maka harta wakaf bukanlah milik pewakaf lagi, karena hadis sebelumnya menerangkan annahu la yuba'u asluha wala yuhabu wala yuraf. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafi berkata, harta bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi, tetapi dia hanya berhak menahan benda pokoknya agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan pewakaf menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan bukan milik pewakaf lagi. Demikianlah pembahasan tentang keutamaan atau fadilah wakaf dan pewakaf. Semoga kita bisa mengikuti jejak orang-orang terdahulu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering

Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang layak untuk menerima puji-pujian daripada manusia. Karena Allah menciptakan manusia tanpa bantuan, Allah menciptakan manusia tanpa serikat. Karena itulah kita juga harus memurnikan setiap ibadah-ibadah kita. Ucapan-ucapan kita murnikan, kita lakukan hanya karena Allah. Perbuatan-perbuatan kita murnikan, kita tidak lakukan kecuali hanya karena Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah mengikhlaskan, memurnikan setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah, mensucikan Allah, dan juga kita mentauhidkan Allah, maka kita menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan keridoannya. Dan kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan apapun yang diperlukan oleh manusia. Yang pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang diridhoi oleh Dia adalah ampunan demi ampunan. Dan sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih diperlukan oleh kita sebagai manusia kecuali adalah ampunan-ampunan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan ketika Allah sudah mencintai kita, kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita diberikan banyak hal kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang itu terhambat hidupnya, terhambat aktivitas-aktivitasnya, apapun dalam hidupnya itu terhambat karena dia tidak disayangi oleh Allah. Itu aja sih sebenarnya. Maka kalau misalnya kita nanti akan bahas di dalam kajian kita pada hari ini, melanjutkan kajian kita yang kemarin, dan kita juga bahas di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam kehidupan, itu diawali dengan diberikan rahmah, kasih sayang itu. Jadi kalau sudah diberikan rahmah, baru kemudian diberikan yang lain, gitu kan ya. Jadi misalnya dalam suratul kahfi misalnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Banyak sekali kata-kata seperti itu. Jadi doa-doanya para nabi, doa-doanya orang-orang soleh, itu diawali dengan minta rahmah daripada Allah. Jadi kalau Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih jalan keluar. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih petunjuk. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih banyak hal yang lain yang memudahkan dalam kehidupan-kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan rahmah? Caranya mendapatkan rahmah ya mentauhidkan Allah. Caranya mendapatkan rahmah ya menyayangi Allah. Maka siapa yang menyayangi Allah, mencintai Allah, mengikuti Nabi, ikut syariat, tauhid dan seterusnya, pokoknya melakukan semua ketaatan, Allah nanti akan sayang sama dia, rahmah. Makanya orang-orang yang disayangi oleh Allah itu nanti disebutnya wali. Karena wali itu diambilnya daripada perkataan yang sama dengan aulia. Wali aulia itu diambil dengan kata yang sama, yaitu adalah cinta. Jadi katanya sama, cinta. Jadi orang yang dicintai Allah, yang diberikan rahmat oleh Allah, namanya wali, penata wali. Ya wali kota gitu ya, bukan. Jadi wali itu adalah orang-orang yang Allah cintai sehingga banyak hal yang dimudahkan oleh Allah di dunia ini. Dia misalnya punya masalah, Allah yang hilangkan. Dia misalnya punya keinginan, Allah yang mewujudkan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita bahas kemarin tuh ada kalkulator manusia, ada kalkulator Allah. Kalau manusia biasa tuh pakai kalkulatornya manusia. Kalkulatornya manusia itu kalau 2 tambah 2 4, 3 kali 3 ya 9, gak mungkin lebih. Tapi kalau kalkulatornya Allah tuh beda. Makanya kalau misalnya mau mudah dalam kehidupan, ya jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana cara jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Mentauhidkan Allah dan taat pada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang hamba itu tidak akan pernah Allah ridho dengan seorang hamba, kata Rasul, sebelum dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi kalau Allah ridho, belum rahmah ini. Ini baru Allah ridho. Allah ridho kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan yang wajib, itu Allah ridho. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, itu baru kewajiban. Jadi jangan merasa senang kalau baru melakukan kewajiban, karena itu artinya Allah baru ridho saja, tapi belum rahmah. Nah, lalu hadisnya dilanjutkan, kata Rasulullah, setelah mereka melakukan kewajiban-kewajiban, Allah ridho. Setelah Allah ridho, mereka meneruskan dengan melakukan perkara-perkara sunnah yang Allah berikan kepada mereka.
Perkara-perkara sunnah itu apa? Perkara-perkara tambahan di dalam Islam. Misal sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Halo. Nah, ini pasti anaknya orang Cina ya. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, misalnya sholat yang misalnya sholat nawafil ya, yang ada di dalam sholat kita sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah apalagi asar ada? Gak ada, bagus. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Ini adalah kemudian namanya sholat-sholat sunnah nawafil. Nah, sholat sunnah nawafilnya dilakukan terus menerus, puasa sunnah dilakukan terus menerus. Kemudian dia juga sering sedekah, dia juga sering melakukan misalnya apalagi kebaikan-kebaikan sunnah semuanya dia jalankan. Maka kata Allah, Allah mulai mencintainya. Nah, berarti tadi kalau kewajiban-kewajiban Allah ridho. Lalu kemudian dia senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu sampai Allah ridho, dia tambahkan dengan sunnah-sunnah nawafil. Setelah sunnah nawafil, Allah jadi cinta, Allah jadi sayang. Sayang, Allah kemudian memberikan dia rahmah. Setelah Allah memberikan dia rahmah, maka kata Allah apa? Di dalam hadis itu Rasul sampaikan, maka matanya akan menjadi mata Allah yang dia melihat dengan mata Allah. Artinya dia ngeliat segala sesuatu itu gak mudah tertrigger. Dia gak mudah merasa sakit hati. Dia gak mudah merasa misalnya ya matanya bagus, maksudnya gitu. Lalu kemudian katanya di dalam hadis tadi apalagi, maka tangan dia akan menjadi tangan Allah, di mana dia akan berbuat dengan tangan Allah itu. Artinya apa? Artinya ketika dia menyelesaikan satu masalah dengan tangan manusia, itu biasa-biasa saja. Ketika Allah sudah mencintai dia, Allah menggunakan tangannya untuk membantu dia. Paham maksudnya? Maka kemudian hadisnya berkata lagi, kemudian kata Rasulullah, ketika dia meminta, Allah akan penuhi. Ketika dia enggak minta perlindungan pun, Allah akan lindungi dia.

Jadi manusia yang sempurna. Sangat sederhana saja. Ketika kita menginginkan menjadi keluarga yang berbahagia, kalau ada orang mengatakan saya bercita-cita jadi seorang atlet basket, maka biasanya orang itu tahu, kalau kamu bercita-cita jadi seorang atlet basket misalnya, kamu itu menurutmu atlet basket paling sukses siapa? Maka dia bisa menyebutkan, oh Michael Jordan, oh Kobe Bryant, ataupun siapapun lah. Lalu kalau ada orang pengen jadi misalnya, saya pengen jadi seorang apalagi pebulu tangkis misalnya, maka dia akan tahu juga, menurut kamu pebulu tangkis paling sukses itu siapa? Ya Susi Susanti misalnya, siapa lagi? Ya kalau zaman ibu-ibu tuh ya, Alan Budi Kusuma gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang saya gak ngerti lagi. Nah, atau kalau ada orang pengen mengatakan, saya pengen jadi pesepak bola, maka dia harusnya bisa menyebutkan, pesepak bola paling hebat itu siapa? Maka zaman sekarang misalnya orang bisa bilang, kalau zaman dulu Maradona, kalau zaman sekarang Cristiano Ronaldo, Messi atau segala macam. Artinya setiap bidang itu pasti ada yang masternya, yang kita mau contoh. Pertanyaan saya sederhana banget, kenapa sih kita tuh berhutang banyak dengan Rasulullah? Karena kalau kita bicara tentang keluarga aja, lalu kita ditanya, keluarga mana yang paling layak dijadikan contoh? Mau siapa disebut? Kalau Anda bukan Muslim, kalau Anda bukan Muslim, mau sebut siapa? Bingung kan? Ngelihat keluarga kita sendiri gak bisa jadi contoh, ngelihat orang tua kita masih banyak kurangnya, mau ngelihat orang-orang paling sukses rumah tangga ternyata ujung-ujungnya punya masalah. Maka di Amerika, saya sudah sering sebutkan, itu agak lucu. Mereka bahas tentang keluarga bahagia, mereka jadikan sebagai referensinya ada satu buku yang ditulis. Lupa banget saya namanya siapa. Ada seorang perempuan nulis buku, dan buku ini menjadi buku paling sukses dan paling laris di Amerika, bagaimana cara mengatur rumah tangga. Dan dengan bangganya di dalam buku itu, di depan cover buku itu, dia tulis, ini buku adalah hasil 7 kali gagal rumah tangga. Paham bagus sekalian. Dia bangga banget mengatakan, ini adalah buku hasil 7 kali gagal rumah tangga. Jadi jangan gagal kayak saya. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin yang ke-8 jadi berhasil? Kan gitu kan ya. Paham gak sih maksudnya? Lah, kalau gitu kita mau niru siapa? Makanya adanya Rasulullah itu kita berhutang banyak. Kenapa? Seorang laki-laki, bapak-bapak, dia dengan senantiasa mudah menyandarkan diri bagaimana cara jadi suami yang paling ideal dengan menyandarkan pada Rasulullah. Maka seorang ibu-ibu, dia juga bisa mengambil bagaimana keluarga yang ideal, yaitu adalah keluarga yang berdasarkan bagaimana Rasulullah. Maka interaksi seorang istri dengan interaksi seorang suami, kita bisa tanya, kalau Rasul dulu kayak gimana? Kalau istrinya ngomel kayak gimana? Kalau istrinya kemudian gak masak kayak gimana? Kalau istrinya kemudian lagi agak sensi, marah gimana? Kita juga tahu bagaimana seorang laki-laki harus berbuat pada seorang istri. Semua itu ada di dalam hadis, contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini namanya kita terhutang. Karena kalau tidak ada contoh itu, lah terus gimana? Masa harus 7 kali rumah tangga gagal, lalu kemudian kita baru ngerti seperti apa rumah tangga yang benar? Itu pun belum tentu benar. Paham ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian? Maka kita itu terhutang pada Rasulullah atas petunjuk-petunjuk yang sudah dia sampaikan. Terkadang kita tuh menghargai, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kita itu menghargai hanya pada hal materi. Padahal materi itu sebenarnya sangat terbatas dalam memberikan kepuasan pada manusia. Di ujung-ujung hari, kalau ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ini ngomong bagi yang masih muda-muda ya, karena di sini juga ada 50 dan 60 tahun ke atas. Benar enggak ibu-ibu yang 50-60 tahun ke atas? Pada ujung-ujungnya, di hari-hari ibu-ibu sudah tua dan bapak-bapak sudah tua, itu bapak-ibu akan semakin merasa pentingnya petunjuk. Betul enggak? Pentingnya pengetahuan non-fisik dan semakin terbatasnya fisik. Betul enggak? Mau saya kasih contoh dan pengingat. Kita mungkin ketika umur 20-an tahun belum punya uang, dan kita merasa enak ya kalau punya uang, enak ya kalau bisa beli mobil, gak usah mahal-mahal lah, yang penting mobil bisa untuk jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Enak ya kalau sudah punya rumah, enak ya kalau bisa beli makan, enak ya kalau bisa keluar negeri jalan-jalan dan segala macam. Pertanyaan saya, 20 orang belum punya duit, lantas mereka pengen macam-macam. 40 mereka bilang, sebentar, ini saatnya kita cari duit habis-habisan dulu, mumpung masih kuat, mumpung kita masih bisa. Udah mulailah dia menikmati. Umur 60 bisa menikmati kayak gitu? Enggak. Kayak bapak saya itu. Punya uang? Punya.
happy, pergi yuk.

ah nantilah sekarang lagi covid. Setelah covid, pi pergi yuk, ah nantilah udah capek. Sekarang mau pergi ke tempat lain dulu. Mau pergi aja terbatas. Semua bisa beli karena kita punya uang. Tapi apa semua bisa dimakan? Enggak juga. Makan daging, kolesterol. Gitu ya. Makan ini asam urat, makan itu jantung. Ya udah, semua enggak bisa dimakan. Makin terasa ternyata dunia itu makin lama makin sedikit dinikmati. Ternyata makin tua kita makin merasa, oh, rupanya sakit hati paling luar biasa itu bukan sakit hati ketika enggak bisa beli daging. Bukan sakit hati ketika gak punya rumah atau rumah masih ngontrak. Sakit hati mah biasa aja, susah iya, tapi gak sakit hati. Oh ternyata yang namanya sakit hati itu bukan gak bisa pergi ke luar negeri. Di saat yang lain sudah pergi ke luar negeri, saya cuma dapat fotonya doang di Instagram. Ternyata itu bukan sakit hati, biasa aja, sedih iya, tapi gak sakit hati. Ternyata sakit hati itu apa? Sakit hati itu ternyata anaknya masalah, itu sakit hati itu. Ternyata baru ngerti, oh ternyata kalau suaminya masalah itu sakit hati. Sama, suami juga sama. Maka semakin ke belakang kita baru ngerti, semakin kita perlunya petunjuk. Masalahnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masalahnya adalah kalau ada orang tidak mau belajar sejak muda, karena ketika dia masih muda dia merasa bahwa materi masih segala-galanya. Karena itu dia fokus ngerjain materinya. Dia bilang nanti aja kajian itu kalau saya sudah tua. Nah kalau dia sudah tua, mohon maaf, agak lebih sulit itu. Agak lebih sulit. Makanya orang-orang zaman dulu, guru-guru mengatakan gini, yang namanya anak-anak itu kalau lagi belajar, kalau lagi mau mendapatkan hidayah itu seperti ngukir di batu. Tahu ngukir di batu ibu? Kalau ibu sudah berhasil ngukir di batu, ngukir di batu susah atau enggak? Susah. Harus punya alat, harus kemudian dipukul-pukul, lalu kemudian sampai ada ukiran di batu itu. Tapi kalau misalnya ngajarin orang tua itu seperti mengukir di atas air. Tahu maksudnya mengukir di atas air. Mau dipukul, mau diwe, habis dipukul hilang. Kalau gitu Ustaz, pengajian itu harusnya anak-anak muda. Betul. Kalau gitu orang tua boleh enggak? Boleh. Bahkan wajib untuk orang tua. Kenapa? Lah orang tua bentar lagi mau berpulang. Persiapannya harus lebih banyak, maka belajar bagi orang tua itu sudah jadi kayak wajib. Wajib itu maksudnya ya datengin kajian-kajian itu menjadi wajib. Karena memang mencari ilmu itu adalah wajib. Yang kedua bekal persiapan. Kan enak tuh misalnya meninggal 5 hari sebelumnya ikut pengajian, meninggal beberapa hari sebelumnya lagi sedekah. Kan kebaikan-kebaikan semua. Bukannya kita doanya husnul khotimah, Ustaz-ustaz doain kita mati. Bukan, saya ngajarin persiapan mati. Karena tugasnya para ulama itu ngajarin persiapan mati. Makanya ulama itu disifati dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya yang paling takut terhadap Allah itu adalah para ulama. Takut apa? Takut dunia. Ulama enggak takut dunia. Kalau masih takut dunia, ya berarti bukan ulama. Ulama itu dunia tuh gak ada urusan. Urusan mereka adalah akhirat. Bagaimana cara kembali yang paling bagus. Makanya ulama-ulama itu harus banyak ngomongin mati. Bisa dipahami bapak-bapak sekalian. Dan terkhusus kalau sudah 60 tahun ke atas, kita sudah kasih tahu hadisnya kemarin, harus banyak mikir tentang mati. Kenapa? Karena di dunia sudah gak ada yang bisa dinikmati. Bisa dipahami ibu sekalian ya. Ini ada mie paling enak nih, dimakanlah sama orang-orang 60 tahun. Terasa enak? Enggak. Karena dunia tuh udah batasnya di situ. Jadi enggak ada lagi yang bisa menarik bagi orang-orang di atas 60 tahun kecuali mempersiapkan yang lebih nikmat, yaitu adalah akhirat. Nah, maka pada hari ini kita lanjutin bahas tentang yang tadi, tentang masalah aturan dalam demi aturan. Karena gini loh Bapak Ibu sekalian. Manusia itu, yang namanya manusia, dia itu tumbuh dan berkembang. Itu kan sudah pasti ya. Dia itu tumbuh dan berkembang dan itu sudah pasti. Dari 0 lalu kemudian sampai 40 tahun, sampai masa-masa paling maksimalnya, kemudian turun lagi sampai meninggalnya. Kalau seandainya berdasarkan teori daripada para ulama, manusia itu kayak kurva parabolik. Manusia itu kayak kurva parabolik. Dari 0 sampai 40 tahun dia yang paling gagah-gagahnya. Setelah 40 tahun dia turun lagi. Contoh lihat ya. 1, 10, 20, 30, 40. 50 itu mentalnya sama kayak orang-orang sekitar 30. 60 itu mentalnya sama kayak orang-orang seperti 20. Maka umur sekitar 55 tuh pada mau kawin lagi tuh cowok-cowok tuh. Karena balik lagi puber. Paham ya?
puber kedua namanya. Lihat ya, saat 10 ya, 20, 30, 40 ya. 30, 40 balik lagi. 10 tahun lagi tambah, itu kayak umur 30. 10 tahun lagi tambah 60 itu kayak umur 20-an. Makanya orang-orang tadi tambah lagi 70 itu kayak umur berapa? 10 tahun, kayak anak kecil, nangis sendiri, tiba-tiba merasa sepi, marah-marah sendiri. Ya udah, wajar aja, namanya juga orang tua. Lah sebagaimana kita wajar kepada anak-anak. Anak-anak mau jalan-jalan di sini, saya enggak bakal marah. Kenapa? Namanya juga anak-anak. Tapi kalau ada orang 30 tahun jalan-jalan di sini, nah itu perlu ditawur ya, paham ya. Nah, artinya orang tua itu memang mendapatkan banyak pemakluman daripada anak-anak. Nah, lihat, setiap fase-fase kehidupan manusia itu kalau tidak berdasarkan dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Betul enggak? Kalau enggak dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Jangankan manusia, handphone saja kalau Anda tidak ikut aturannya, dia akan rusak. Barang-barang yang namanya elektronik, kalau enggak ikut aturannya, dia pasti rusak. Makanya kalau kita punya barang-barang bagus, kita enggak akan pinjemin pada orang enggak ngerti. Betul. Baru beli handphone harganya 25 juta yang bisa dilipat-lipat. Terus anaknya bilang, pinjem mah, enggak usah, jangan. Kenapa? Karena kamu nanti enggak tahu aturannya. Dia pikir nanti bisa dilipatnya bolak-balik. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadinya patah. Kalau ada barang enggak ikut aturan, itu aja bakal rusak, apalagi manusia. Maka penting banget yang namanya aturan pada manusia. Paham sampai di sini? Orang 0 tahun aturannya beda, sampai ke 10 tahun aturannya beda, sampai ke 20 tahun aturannya beda. Bagian-bagian mana yang dia lagi berkembang, itu yang diatur. Umur 30, 40 tahun aturannya beda-beda. Makanya memahami aturan itu penting banget. Setelah kita memahami tentang perkara-perkara non fisik, beberapa kajian kemarin kita cuma membahas dua itu, ya kan ya? Ada apa namanya, membahas tentang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Sekarang kita mulai membahas tentang wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Bisa difahami? Contoh misalnya, kalau kita punya anak, pertama kali yang kita ajarin bukan aturan. Apa yang kita ajarin pertama kali? Yang kita ajarin pertama kali adalah saya ibu kamu, saya bapak kamu. Paham ya? Itu yang pertama diajarin. Maka orang tua begitu, panggil dong papa, mama, gitu kan ya. Dia harus mengenali, saya tuh orang tua kamu. Kita beliin dia makanan, kita melindungi dia. Dia tahu bahwa kita tuh sayang sama dia. Dia tahu bahwa kita tuh selalu ada buat dia. Kita peduli sama dia. Itu namanya yatlu alaihim ayatihi. Dia mengetahui bahwa kita tuh orang tua dia. Dia sadar betul bahwa kita senantiasa provide buat dia. Itu yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, yuzakihim. Itu berkaitan dengan emosional dia. Kalau nanti punya adik, sama adik jangan marah. Namanya kita itu harus sabar sama orang. Kita tuh harus berbagi sama orang. Jangan kasar ngomong sama orang dan segerusnya. Itu namanya wayuzakihim. Membentuk pribadinya dia, membentuk emosionalnya dia. Itu yang kita ajarin pada anak-anak. Anak-anak tidak perlu aturan, karena memang belum perlu diatur. Tapi begitu dia sampai usia prabalik, baru kita perkenalkan aturan. Makanya Rasulullah sampaikan, anak itu tidak perlu disuruh sholat sampai 7 tahun baru dia bisa diajarin. Karena kalau Anda ngajarin anak-anak 3 tahun 4 tahun, ya siap-siap kecewa. Maka 3 tahun 4 tahun gak perlu diajarin sholat, dibiasain aja. Saya kalau misalnya sholat sama anak saya 4 tahun 5 tahun, saya bawa dia ke masjid, ya terserah dia mau sholat kayak apa. Mau dia sholat sampai koprol gitu misalnya. Kadang-kadang anak-anak saya lihat ada cuma sujud terus selesai salam gitu. Kadang-kadang kalau dia merasa sudah hebat, dia mendahului imamnya misalnya. Ya udah gak ada masalah, udah gak usah diajarin. Yang penting dibiasain dulu. Nah itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Kata Rasulullah 7 tahun nih udah mulai berkembang akalnya, sudah mulai masuk akalnya. Dia sudah mulai punya keperluan yang lain. Bentar lagi dia bakal balik. Siapin tuh dia. Dia disiapin dengan cara apa? Dek, sholat tuh begini ya. Yang namanya ruku itu 90 derajat.
jangan 45 derajat, 90 derajat nih. Kata Rasulullah, kalau dia naruh misalnya gelas di atas punggung orang sholat, maka harusnya gelasnya enggak tumpah karena dia datar. Karena itu seperti itulah rukuknya Rasulullah. Sujud tuh begini ya, Dek ya. Tangan tuh ditaruhnya di kuping, di dekat kuping. Jangan tangannya ditaruh di sini, atau jangan di tangannya ditaruh di sini. Lah kenapa? Karena Rasulullah ngajarin seperti itu. Nanti kalau duduk tasyahud tuh begini ya, kalau berdiri tuh begini ya. Kalau misalnya kaki tuh jangan ditaruh di jengkang itu, jangan. Atau jangan ditaruh juga dirapatkan, jangan. Tapi sesuai dengan bahu. Nah itu kemudian diajarin 7 tahun. 7 tahun dia diajarin mempersiapkan prabalik. Setelah kemudian 10 tahun dia enggak mau sholat, baru dia digantungin cemeti di situ. Pak, maksudnya dikasih tahu, kalau kamu enggak sholat ada konsekuensi. Kalau kamu enggak sholat ada hukuman. Kalau kamu enggak sholat ini perkara yang berbahaya. Baru dikasih konsekuensi. Manusia punya kemudian tahapan-tahapan. Dari bahasan kemarin kita sudah tahu pada diri manusia, sebelum dia mau menaati Allah, dia harus tahu dulu Allah itu siapa, Allah itu ngasih dia apa, Allah itu bisa apa. Itulah namanya akidah. Lalu kemudian setelah itu dia ngatur dirinya sendiri. Saya itu lemah, saya itu enggak bisa apa-apa, saya itu perlu bantuan, saya itu perlu bimbingan, saya itu perlu petunjuk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka setelah dia tahu bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, dia itu lemah, mulai dia perlu yang namanya aturan. Paham sampai di sini? Jadi aturan itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah ngerti. Jangan orang enggak ngerti apa-apa Anda suruh kasih aturan. Wajar kalau dia enggak mau. Kamu itu pergi malam terus. Kamu tuh sebenarnya anak siapa sih? Saya juga enggak tahu. Saya sih berharapnya bukan anak ibu. Nah, kenapa? Karena dia gak pernah dikasih tahu bahwa dia tuh harus sayang sama ibunya dulu. Karena kalau seorang anak sudah ngerti ibunya dan bapaknya, dan dia sudah tahu ibu dan bapaknya tuh kayak rob bagi dia, yang ngasih makan, yang melahirkan, yang ngelindungin, yang ngasih dia segala macam. Ibu-ibu gak usah ngomong, dia udah ngerti. Bisa dipahami ya. Kalau ada orang anak sudah sayang sama ibu, ibu gak usah marah-marah, dia pulang malam, ibu diem aja, dia udah ngerti. Saya salah ya bu ya, besok enggak lagi deh. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa cinta, sudah punya akidah tadi. Islam juga sama. Makanya banyak orang salah paham dengan Islam ketika dia memandang Islam itu cuma aturan. Salah paham dia. Karena kalau dia memandang Islam cuma aturan, Islam itu ribet. Islam itu enggak masuk akal. Islam itu agama yang kayak apa ya? Otoriter. Islam itu enggak adil pada perempuan. Islam itu agama yang rumit. Islam itu agama yang susah. Karena dia paham cuma aturan-aturan doang. Paham sampai di sini? Karena dia lagi ngelihat Islam cuma aturan, tanpa bahas 2 tahapan pertama, langsung bahas 2 tahapan kedua. Apaan tuh Islam? Poligami. Apaan tuh Islam? Cewek harus pakai kerudung. Apaan tuh Islam? Harus sholat 5 waktu, puasa 30 hari. Karena dia gak pernah bahas cinta. Karena bagi orang yang cinta ini beda cara pandangnya. Contoh, saya kemarin kemudian dapat video. Ada satu video seorang perempuan lagi marah-marah. Laki-laki zaman sekarang semaunya sendiri, semuanya toxic masculinity. Kalau seandainya ngelihat perempuan pasti direndahkan karena dia merasa dia lebih hebat daripada perempuan. Kenapa dia merasa lebih hebat? Mungkin karena dia punya gaji lebih banyak daripada kita. Dia bisa nyuruh-nyuruh kita di rumah tidur semaunya, cuci piring enggak mau, segala macam dibuat. Pokoknya kita cuma sekadar melayani. Laki-laki itu semuanya punya, sementara perempuan kasur. Lalu kemudian perempuan tuh cuma kasur, dapur, sumur. Selain itu kemudian laki-laki mau enaknya aja dan segala macam. Kenapa kita harus taat sama dia? Kan gak mesti. Agama nih memang bahaya, pernikahan nih memang bahaya. Kenapa? Gara-gara pernikahan, gara-gara agama, kita dipaksa tunduk sama laki-laki. Memang betul lah kita tuh gak usah beragama, karena agama tuh cuma nyuruh kita tunduk pada laki-laki. Itu satu orang. Kenapa cara pandangnya? Lihat dia ngomel-ngomel kayak gitu, saya sudah bisa tahu dia gak sayang sama suaminya. Jelas. Paham sampai di sini? Dia enggak sayang sama suaminya. Jelas banget. Kenapa? Karena orang sayang, orang cinta enggak ngomong gitu. Paham enggak sih maksudnya? Ada lagi satu orang lagi, dia bilang gini, "Saya taat sama suami saya. Bukan karena apapun, karena saya yang milih dia dan ini pilihan saya. Saya nyuciin baju dia, saya ngelayanin dia, saya masakin buat dia, saya ngepel rumah. Itu karena keinginan saya, karena saya pengen nyenengin dia." Beda.
Paham ya? Orang yang sayang sama orang yang enggak sayang, orang yang punya cinta sama orang enggak punya cinta, itu berbeda. Karena orang yang enggak punya cinta menjadikan setiap aturan itu beban. Tapi kalau ada orang sudah mencintai, setiap aturan itu bukan jadi beban, itu justru jadi sebuah hal yang apa ya? Merasa dia itu malah senang. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda sederhana. Pas anak-anak Anda masih kecil, mohon maaf, dia BAB Anda nyebokin atau enggak? Iya kan ya? Anda nyebokin, Anda kemudian bersihin dia, kalau dia nangis Anda temenin, kalau sakit Anda temenin dan segala macam. Anda lakukan itu beban atau tidak? Sementara ada enggak yang menjadikan itu sebagai beban? Banyak. Ya sederhana aja, ada mohon maaf di negeri-negeri yang lain, di Indonesia juga ada. Ada yang namanya babysitter buat orang tua. Namanya senior care, lupa saya, senior care apa gitu namanya. Pokoknya dia babysitter untuk orang tua. Orang tua kalau sudah BAB bisa bersihin diri sendiri? Gak bisa, dia yang melakukan. Bagi dia itu beban atau enggak? Beban. Makanya dia dikasih uang. Ya kan ya, karena ini beban dia dikasih uang. Karena ini beban kerja. Pertanyaannya, ibu pernah dibayar untuk ngasuh anak-anak? Kenapa gak pernah dibayar? Malah seneng gitu kan ya. Malah ketika sudah mopokin, sudah ini seneng rasanya. Malah kita bilang, anak siapa nih gitu kan ya. Sambil lupa ingatan saking senengnya. Nah kenapa ibu-ibu melawan semua itu seneng? Karena punya rasa cinta. Itu berlaku dalam hal apa saja. Nah maka kalau dalam agama juga sama. Kalau dalam agama Anda langsung bahas tentang aturan, gak bahas tentang dua ini, ya Anda merasa semuanya sebagai beban. Sholat lima waktu, Allah itu pengen dihormati banget sih sehingga sholat lima waktu. Allah itu kok gitu sih ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki gak usah tutup aurat, sorry, yang laki-laki tutup aurat tapi auratnya cuma dikit, cuma dari pusar sampai dengan lutut. Sementara kita yang perempuan semuanya suruh tutup. Gak adil banget sih. Memang berarti itu kayaknya Allah itu adalah ciptaannya orang-orang Arab, ciptaannya laki-laki. Buktinya apa? Laki-laki banyak enaknya, kita gak enaknya. Really? Itu kan ya, benar seperti itu. Itulah perkataan orang-orang yang gak pernah bahas tentang rasa cinta tadi. Tapi kalau dia udah yakin Allah itu yang menciptakan dia, yang menyediakan segala sesuatu buat dia, maka aturan-aturan itu terasa tidak begitu problem. Bahkan dia menjalani itu jadi senang. Berlaku juga sebaliknya. Pernah lihat suami-suami yang dia itu kayak takut istri? Pernah lihat tiba, kalau mau lihat sebelah sana tuh, lihat tuh. Pernah lihat suami-suami kayak takut istri? Suami yang takut istri enggak akan terjadi kalau suaminya enggak cinta sama istrinya. Paham maksud saya sampai di sini? Karena kalau dia enggak sayang sama istrinya, dia berontak tuh, bukan takut. Karena laki-laki itu sebenarnya enggak bisa diatur. Jadi sebenarnya saya juga enggak pernah menyalahkan tentang suami takut istri. Karena kenapa? Efek daripada rasa sayang, kadang-kadang dia kayaknya takut. Kayaknya nurut terus, padahal dia sayang, dia gak mau menyakiti, dia gak mau kemudian membuat ibu-ibu susah dan segala macam. Maka dia kemudian nurutin apapun kemauan ibu-ibu sekalian. Bisa difahami ya? Bagi orang-orang yang lain, laki-laki lain, ah itu aja takut istri, pergi futsal minta izin gitu kan ya. Apalagi misalnya gini-gini takut sama istri, gini takut sama istri, apa istri dipenuhin dan segala macam. Belum tentu juga. Kenapa? Bisa jadi yang ngomong ini dia kemudian belum beristri, sehingga gak ngerti rasa cinta sama istri itu gimana. Atau bisa jadi yang ngomong kayak gitu, efek mencintai istri berbeda dengan orang yang lain. Jadi gak serta-merta. Maksud saya gini loh, kalau kita melihat sesuatu berat bagi kita, gak berat bagi orang lain, coba kita tanya, apa yang dia punya atau apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa secara non fisik sehingga membuat itu ringan banget bagi dia. Faham sampai di sini? Contoh, ada seorang sahabat suruh jihad, itu berebut. Bukan seorang sahabat, semua sahabat itu suruh jihad, itu berebut. Bisa kebayang enggak zaman sekarang ada orang suruh jihad berebut? Ada juga orang berebut hidup. Ini berebut. Rasulullah bersabda, nanti kalau bendera saya dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah sudah wafat, maka gantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far wafat, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat juga, silakan pilih di antara kalian. Lah, berarti orang sudah tahu nih, tiga orang ini mati semua besok. Paham saya di sini. Karena kalau Zaid wafat diganti sama Ja'far. Ja'far wafat diganti sama Abdullah. Abdullah bin Rawahah wafat diganti sama yang lain. Berarti orang sudah tahu tiga orang ini syahid besok.
Ketika mereka sudah tahu bahwa tiga orang ini syahid besok, apakah mereka bilang jangan masuk ke barisannya Ja'far, jangan-jangan dia nomor dua mati, gitu kan ya? Apalagi masuk ke Zaid nih, jangan dia yang pertama, jangan. Enggak, sahabat justru malah berebut untuk jadi pasukannya Zaid. Sampai pasukannya Zaid, baru mereka memenuhi pasukannya Ja'far, baru memenuhi pasukannya Abdullah bin Rawaha. Kenapa? Mereka mau ridho Allah, mereka sangat cinta pada Allah sehingga tidak sanggup untuk lama-lama ketemu dengan Allah dan Rasul. Contohnya di sini ya, ini adalah orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Kenapa? Rasa cinta itu kadang-kadang membuat sesuatu yang nggak masuk akal. Kadang-kadang saya ngelihat ada orang kayak kemarin ya, ada seorang ibu ngurusin tiga anak berkeperluan khusus. Seorang ibu ngurusin tiga anak berkeperluan khusus, satu aja udah luar biasa. Tiga, gimana ceritanya? Maka pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada ibu tadi adalah, ibu, apa yang ibu pikirkan dan ibu rasakan sehingga ibu kuat untuk ngurusin tiga anak ini? Nanti dia cerita tuh, nah itu yang berharga tuh. Paham ya? Karena kalau sudah diceritain kenapanya, kita sudah ngerti itu, kita juga akan bisa menjalani hal yang sama. Karena kalau kita gak bisa menjalani hal yang sama, karena kurang dua tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Ada orang kayak Buya Hamka 4-5 jam baca Quran sehari. Kebayang gak? Kebayang gak 4-5 jam baca Quran sehari? Mungkin kita belum kebayang. Tapi kalau kita tahu kenapa beliau melakukan itu, kita jadi kebayang. Tahu kenapa Buya Hamka baca Quran 4-5 jam sehari? Itu dilakukan beliau semenjak beliau ditinggal oleh istrinya. Saking sayangnya dia pada istrinya, saking kehilangan dia pada istrinya, dia khawatir begitu dia kehilangan istrinya, dia lebih sayang istri daripada Allah. Maka dia buat 4-5 jam untuk supaya enggak sedih, supaya tetap terhibur dengan Al-Qur'an, dia 4-5 jam baca Al-Qur'an. Kalau kita mengalami hal yang sama, mungkin kita juga bisa lakukan itu. Bisa difahami ya. Maka kalau ada orang-orang yang lagi rajin ibadah, ada orang yang melakukan sesuatu di luar keinginan, di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita, tanya apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Karena kalau Anda cuma memahami aturannya doang, Anda akan menganggap Islam itu kejam. Anda akan menganggap Islam itu rumit. Anda akan menganggap Islam itu sangat menyusahkan. Kenapa enggak agama yang lain aja? Itu loh agama sebelah. Itu ibadahnya cuma sepekan sekali. Itu pun kalau sempat enggak pergi juga enggak apa-apa. Daripada Islam harus Jumatan laki-laki. Kalau enggak Jumatan 3 kali, serius dia kemudian menghindari Jumatan, tanda-tanda kekufuran, gitu kan ya. Apalagi misalnya puasa 30 hari. Kenapa enggak kayak agama sebelah? Puasanya lebih enak. Puasanya adalah menghindari sesuatu yang dia senangi. Berarti kalau dia senang main game, puasanya main game. Kalau dia senangnya teh, dia puasanya ngeteh. Kalau dia senang ngopi, dia puasanya ngopi. Kalau dia senangnya nasi padang, dia puasa nasi padang. Kan bisa makan nasi timbel. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah puasa menurut mereka lebih ringan daripada puasa kita. Kenapa enggak puasa kayak gitu aja? Kenapa harus Islam? Semuanya detail, rambut aja kelihatan aja dimarahin, gitu kan ya. Sedangkan agama yang lain bahkan rambutnya enggak cukup satu, ditambah rambut yang lain. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa semua ini harus kita pahami supaya kita tahu bahwa beragama Islam itu justru nikmat. Paham sampai di sini? Nah, ini belum masuk materi nih, kelamaan. Oke, kalau gitu kita coba masuk materi ya. Jadi kita bahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membahas tentang bagaimana Allah mengajari pada manusia tentang kitab dan hikmah. Dua itu sudah, sekarang dua lagi yang di belakang. Empat metode. Nanti kita akan perdalam satu per satu. Oke. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mau membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yang punya Al-Quran boleh dibuka, yang gak punya Al-Quran ya nasib, gitu kan ya. Yang gak punya Al-Quran nanti dibuka di rumah aja ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah Adam dan pentingnya aturan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sudah pernah saya bahas ketika malam-malam di bulan Ramadan. Judulnya Wahyu dan Nafsu. Kalau nanti mau, nanti akan saya buka di keluarin di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dipelajari aja yang sudah kemarin malam
nyimak kajiannya, nyimak lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti pertanyaannya ini terjadinya di mana? Di surga atau di bumi? Suatu waktu kata Allah, ingat baik-baik ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga. Dan kalau Allah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata idz seperti ini, wa idz qala, ada idz kan ya, ada alif sama za, maka di situ perlu di stabilo kuning di kepala kita. Perlu di stabilo kuning di kepala kita. Artinya apa? Diingat baik-baik. Karena kalau Allah menggunakan kata iz di dalam Al-Quran, berarti apapun pelajaran yang ada di dalam ayat ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman. Dia memiliki kandungan pelajaran lebih daripada ayat-ayat yang lain. Maksudnya gitu. Makanya disebutkan kata-kata iz. Artinya hampir seluruh permasalahan ini bisa dipelajari dari sini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kejadiannya ada di mana? Kejadiannya ada di surga. Adam sudah ada atau belum? Belum ada. Maka ketika Adam belum ada, segala macam kemudian belum ada manusia, Allah bilang, aku pengen menjadikan Adam, yang Adam ini adalah manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi. Kita bahas dulu tentang khalifah untuk sebagai sebuah apa ya, semacam kayak penegasan dulu. Khalifah adalah asal katanya khalafa. Khalafa artinya membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan bisa. Itu khalafa. Artinya yang lain adalah berbeda. Ini sama ini beda atau enggak? Ah, itu namanya khalafa. Makanya kata-kata dari khalafa bisa jadi yakhlifu, bisa jadi yakhlufu. Yakhlifu bisa jadi yakhlufu. Contoh dari kata-kata khalafa, ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan. Mohon maaf, saya kilap. Kalau kata orang Sunda mah, kilap itu asal dari khilaf. Ya, cuman kalau orang Sunda jadinya kilap. Karena orang Sunda enggak bisa ngomong ep gitu kan ya. Ustaz eta mah fitnah gitu kan ya, sama aja. Nah, jadi khilaf itu artinya berbeda. Atau khalafa bisa jadi juga mengganti. Dari sini mengganti jadi sini. Artinya apa? Bertumpuk-tumpuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Yang melanjutkan. Artinya adalah khalafa yakhlufu, artinya yang melanjutkan. Maka khalifah artinya adalah yang melanjutkan dari sini ke sini terus ke, itu namanya khalifah, melanjutkan. Jadi khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Kalau bahasa umumnya manajer, contoh ya, ibu punya perusahaan, lalu ibu bilang ke karyawannya namanya Asep karena dia di Sunda. Asep, sini. Iya, iya ibu. Ibu mau pergi 1 bulan ya, Sep. Siap ibu. Dan ibu gak merasa ada yang bisa mengatur perusahaan ini kecuali kamu, karena kamu sudah lama bantu ibu. Siap ibu. Maka selama ibu pergi 1 bulan, kamu urusin perusahaan ibu. Jadilah Asep namanya khalifah. Khalifah siapa? Ya kalau misalnya yang minta Bu Eli, berarti khalifahnya Bu Eli. Sampai di sini paham? Penggantinya atau yang ngurusin selama yang punya enggak ada, itu namanya khalifah. Atau yang ngurusin atas dasar suruhan yang punya, itu namanya khalifah. Pertanyaan saya, kalau si Asep tadi jadi khalifah, berarti boleh enggak dia memutuskan atas nama ibu tadi? Boleh. Tapi boleh enggak dia jual perusahaannya? Karena dia bukan yang punya. Jelas sampai di sini? Aturan-aturan perusahaannya yang buat dia atau ibunya? Ibunya yang tadi. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Berarti apa? Yang buat aturan adalah yang punya. Yang buat segala macam keputusan-keputusan penting adalah yang punya. Dia kerjaannya cuma jalanin yang sudah ditentukan. Enggak punya yang lain. Gak punya wewenang jualan, nambah saham, nambah orang-orang, ganti karyawan, atau segala macam. Gak punya.
Kewenangan dia cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama yang punya. Paham sampai di sini? Berarti Allah kira-kira pengen bilang begini, bumi kan punya saya ya? Iya. Bumi kan saya yang ciptain ya? Iya. Perlu bantuan orang lain? Enggak. Perlu bantuan zat lain? Enggak, ya Allah, engkau ciptain sendirian. Maka kata Allah, terserah aku juga, aku mau nyuruh siapa di bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada seluruh malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di muka bumi ini khalifah, namanya Adam. Maka kemudian ketika mengatakan seperti ini, Allah katakan ingat-ingat baik-baik, aku punya bumi, aku ciptain sendiri tanpa bantuan siapapun, maka aku pengen menjadikan khalifah di muka bumi itu, namanya Adam. Malaikat-malaikat mendengar ini, dan yang berikut bersama dengan malaikat juga mendengar ini. Siapa yang bersama malaikat? Iblis. Iblis itu bareng-bareng malaikat. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena iblis nongkrongnya bareng malaikat. Walaupun kemudian dia bukan malaikat, dia punya posisi bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ibadahnya iblis ini tinggi. Malaikat disuruh Allah taat, biasa aja. Tapi kalau bukan malaikat disuruh Allah, bisa puluhan tahun, ratusan tahun ruku dan sujud. Inilah iblis. Di antara kita itu gak ada yang ibadahnya sehebat iblis. Paham ya? Jadi kalau iblis itu sombong, itu karena ibadahnya banyak. Lah kita sudahlah ibadahnya bolong-bolong, sombong, gak tahu diri namanya, paham ya? Nah iblis itu dia ibadahnya paling banyak dan dia mendengarkan ini. Menurut beberapa asar cerita sebelumnya, yang disuruh ngatur bumi itu iblis dan bala tentaranya. Siapa? Jin. Kenapa? Karena iblis itu golongannya adalah golongan jin. Wakana minal jin. Sesungguhnya iblis itu termasuk golongan jin. Dia dan bala tentaranya ngatur bumi lama banget, dan situasi berlangsung seperti itu status quo. Dan iblis bangga dengan tugasnya yang dia jalankan dengan baik, yaitu apa? Ngatur bumi. Tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga pada iblis, saya pengen menjadikan pengganti daripada jin untuk ngurusin bumi. Berarti menggantikan iblis juga, yaitu adalah manusia. Maka kemudian yang respon di situ malaikat. Yang respon di situ malaikat. Jin enggak respon, iblis enggak respon. Lihat, apa responnya? Kemudian berkata, qalu, berkata mereka semua. Mereka semua itu siapa? Malaikat-malaikat. Mereka berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah betul? Konfirmasi aja, karena malaikat kan enggak bisa protes. Ini cuma konfirmasi aja. Ya Allah, setahu kami yang kamu ciptakan nanti itu punya dua kelemahan. Ada berapa kelemahan? Dua. Ingat baik-baik. Kelemahan pertama adalah mereka suka merusak. Yufsid. Yufsidu fiha. Mereka akan merusak bumi ya Allah. Karena dari kelihatan penciptaanmu itu dia punya dua sifat. Yufsidu fiha wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah. Lihat baik-baik. Apa itu merusak? Merusak dalam perkara-perkara selain manusia. Kalau pada manusia itu menumpahkan darah, berarti dia jahat pada selain manusia dan dia jahat pada manusianya sendiri. Itu adalah dua dosa manusia. Nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia yang lain. Nanti kita akan bahas lengkap. Maka kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah benar engkau akan menjadikan manusia yang mereka itu punya dua sifat yang kami tahu itu pasti ada. Yang pertama, mereka suka merusak, mereka menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan engkau, kami senantiasa kemudian menyembah engkau, dan kemudian kami senantiasa bertasbih dan berhamdalah kepada engkau. Gimana ya Allah kira-kira? Ini bukan protes ya, ini namanya konfirmasi. Karena malaikat gak bisa protes. Kenapa malaikat gak bisa protes? Karena malaikat gak punya akal. Jelas ya, malaikat gak punya kemampuan protes. Yang ada konfirmasi, itu pun Allah yang nyuruh. Kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Itu karena kita lihat ayatnya. Oke, setelah kemudian berkata begitu, kemudian berkata, qala, Allah berkata lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu. Jadi masya Allah ya, suka nonton film gak ibu-ibu? Suka nonton film?
Enggak. Ada yang suka nonton film? Kalau yang suka nonton film akan tahu pentingnya plot di dalam film. Plot itu adalah bagaimana alur cerita. Dan yang kedua pentingnya skimming, pentingnya dari sini ke sini ke sini. Cut videonya tuh kayak apa. Kalau ada orang gak ngerti, maka dia gak tahu apa bedanya film jelek dan film bagus. Film bagus dan film jelek adalah pembabakannya itu sangat halus kalau film bagus, dan perpindahan scene-nya itu sangat sangat apa ya? Sangat menarik, enggak terlalu lama juga enggak terlalu sebentar. Kalau ibu-ibu pernah baca selain Al-Qur'an, saya pernah baca, itu pembabakannya kalau kayak nonton film, itu mohon maaf, itu kita enggak sanggup lama-lama dengerinnya. Enggak sanggup lama-lama baca atau kemudian enggak sanggup lama ngelihatnya. Kenapa? Kadang-kadang terlalu detail sehingga kita merasa enggak perlu, kadang-kadang terlalu kemudian cepat pergantiannya. Al-Qur'an itu pembabakannya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita baca itu kita kebayang itu scene-nya kayak apa di kepala kita. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, oh bagi settingnya udah tahu kayak begini. Tiba-tiba malaikat bilang begini. Ketika malaikat bilang begini, pindah ke sini nih, pindah ke sini nih. Nanti kita lihat begitu. Artinya Al-Qur'an itu menyenangkan untuk dibaca bagi orang-orang yang ngerti. Tapi kalau bagi orang nggak ngerti ya sama aja semuanya. Nonton film apa juga sama aja gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti tentang tadi kan. Nah, kemudian diganti. Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu dan kamu tidak tahu. Diubah scene-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti tadi Adamnya sudah ada atau belum? Belum. Tiba-tiba diganti, ini Adamnya sudah ada. Jelas ya, Adamnya sudah diciptakan, lalu kemudian Adamnya sudah bisa hidup, lalu kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Adam kemudian ada tercipta, Allah sampaikan, kami mengajarkan kepada Adam. 'Allama, 'allama memberikan ilmu kepada Adam. Apa pertama kali ilmunya? Menghafalkan nama benda-benda. Makanya para ulama berkata, pentingnya menghafal. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan apa namanya pendidikan gaya-gaya orang barat. Orang barat bilang, itu orang-orang cuma hafalan doang. Hafalan itu penting. Karena hafalan adalah dasar daripada semua ilmu. Maka di sini Adam diminta untuk menghafalkan. Wa 'allama Adamal asma'a, al asma'a kullaha, itu disebutkan tentang segala sesuatu nama benda-benda di dalam surga. Sekaligus di kasih tahu oleh Allah, kami ngajarin Adam. Setelah kemudian diajarin kepada Adam, summa aradohum alal malaikah. Setelah kemudian diajarkan pada Adam, maka Allah katakan, ini benda-benda yang sama, silahkan malaikat kalian sebutkan. Summa aradohum alal malaikati. Lalu kemudian Allah berkata, faqala, berkata pada malaikat, ambihum bi asma'ihim, wahai malaikat sebutkan nama benda-bendanya. Udah kebayang ceritanya tadi? Filmnya kebayang ya? Adam belum diciptakan, Allah bilang pada malaikat, malaikat konfirmasi, iblis diem. Lihat baik-baik ya, iblis diem. Ini penting juga nih. Kenapa iblis gak dikatakan protes padahal dia bisa protes? Dalam hatinya itu membara. Dalam hatinya, siapa newbie ini nih? Dia orang baru mau gantiin saya. Emang ada yang bisa lebih baik daripada saya? Nanti dalam ayat-ayat yang lain, surat Al-A'raf misalnya, dalam ayat-ayat yang lain surat Toha dan segala macam, itu nanti diceritakan bagaimana keselnya iblis yang gak ngomong itu. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, mbok yang ngomong. Karena Anda bukan iblis. Paham ya? Karena yang biasa gak ngomong itu nanti jadinya parah. Ini udah dicontohin nih. Kok malaikat protes Ustaz? Malaikat gak protes. Dia konfirmasi. Makanya kalau yang konfirmasi biasanya jauh daripada masalah. Antum kok kemarin ketemu saya, antum gak negur saya? Apa antum itu sudah lupa sama saya? Atau antum tuh nganggap saya bukan teman lagi? Oh, emang kemarin saya lewat di depan antum toh, cuma gak ngeliat doang. Paham ya? Saya sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jalan doang, saya gak lihat siapa di sebelah kiri dan kanan saya. Cuma kalau ada orang baper, Ustadz Felix pasti lagi marah sama saya. Loh, orang saya gak ngelihat. Paham ya? Nah, maka malaikat konfirmasi. Yang gak konfirmasi siapa? Iblis. Makanya dia ngamuk. Karena dia gak konfirmasi. Paham ya? Nah, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Setelah diajarkan, tadi Adam kemudian belum diciptakan, Allah ngasih tahu. Yang konfirmasi malaikat, yang gak konfirmasi adalah iblis.
iblis nahan. Setelah itu ganti scene. Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian setelah diajarkan ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Lalu kemudian okay, semua barang-barangnya kasih ke malaikat. Malaikat silakan sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menarik nih. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lihat, perhatikan baik-baik yang bawa Al-Qur'an. Qalu, berkata malaikat, subhanaka. Langsung malaikat bilang maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah atau kata-kata subhanaka atau subhanallah itu ibu sebutkan kalau ibu lagi mau menafikan segala sesuatu yang enggak Allah. Contoh, ada orang bilang, Tuhan kan ada tiga, subhanallah. Paham ya? Subhanallah, Allah enggak gitu. Nah, itu baru. Kamu merasa lebih tahu daripada aku, subhanallah. Paham ya? Subhanaka. Ini kata malaikat. Jadi subhanallah itu bukan untuk sesuatu yang menyenangkan, tapi untuk sesuatu yang membuat Anda kaget dan tidak seharusnya, dan Anda pengen mensucikan Allah daripada perkara yang seperti itu. Ada orang yang nyembah selain Allah, subhanallah. Ada anak umur 30 tahun gak sholat Jumat, subhanallah. Nah, itu kata-kata yang pertama keluar, subhanallah. Kalau kita, subhanallah indahnya gitu kan ya. Itu beda. Masya Allah. Bukan subhanallah. Ya, tapi kalau salah-salah dikit ya enggak apa-apa lah. Yang penting disebut masih nama Allah ya. Bukan astaga naga gitu kan ya. Paham ya? Jadi coba dilatih supaya nanti kalau pas sakaratul maut tuh enak. Gitu ya. Ada orang yang enggak ngelatih zikir, dilatih dulu pas sakaratul maut yang disebut yang lain. Paham ya? Nah, maka latihan zikir yang baik itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kalau ngelihat sesuatu yang enggak pantas, yang jelek, yang enggak bagus, ucapkan subhanallah. Kalau lihat sesuatu yang bagus, masya Allah. Dapat sesuatu dan mau bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Mau membesarkan Allah, Allahu akbar. Tapi yang enggak apa-apa juga, ibu-ibu misalnya udah terbiasa lihat sesuatu subhanallah, ya udahlah enggak apa-apa lah ya. Namanya juga udah terbiasa, gitu kan ya. Tapi maksudnya mau jelasin aja, kata-kata malaikat subhanaka artinya adalah ya Allah, aku tuh cuma konfirmasi gitu kan ya, itu pun yang kau yang nyuruh aku gitu. Kenapa? Lihat nih, subhanaka la ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah diilmui kepada kami. Artinya malaikat itu kayak komputer. Malaikat itu kayak komputer, dia enggak bisa belajar, bisanya diinstal. Tahu maksudnya? Alam tanah di sini nih, illa ma alam tanah. Alam tanah di sini bukan maksudnya belajar, tapi diinstal. Kami tidak punya ilmu kecuali yang dikasihkan pada kami. Berarti setiap perbuatan malaikat itu Allah yang atur. Termasuk dia nanya. Paham sampai di sini? Berarti bukan protes ya. Karena malaikat enggak bisa protes. Allah nyuruh supaya kita itu tahu scene-nya kayak apa, babaknya kayak apa, ceritanya kayak apa. Paham sampai di sini? Lalu kemudian apa dikata oleh malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, engkau berbuat sesukamu ya Allah, enggak apa-apa. Lalu kemudian berkata Allah, qala, berkata Allah, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Oke, lihat nih. Tadi sudah dikasih ini namanya ini Adam, namanya ini Adam, ini namanya Ender, ini namanya namanya namanya ini. Oke, selesai. Malaikat sebutkan. Malaikat enggak bisa. Setelah malaikat enggak bisa, Allah bilang, "Adam, sebutin pada malaikat." Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka kemudian Adam menyebutkan nama satu persatu dan enggak ada yang salah. Adam hafalannya kuat. Adam belajar singkat, cepat, kuat. Disebutin nama-nama benda surga dan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang Allah ajarkan pada dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat. Sudah ketahuan di sini? Ada tingginya dan lebihnya manusia dibanding malaikat?
Sudah. Lantas setelah kemudian Adam kemudian mengatakan, maka Allah berkata, qala adamu anbiyum biasmai falamma ambahum biasmaihim, ketika sudah disebutkan nama benda-benda surga itu, qala alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada para malaikat, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lihat baik-baik, Allah bilang, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kamu bahwasanya aku tahu semua hal. Lihat, aku tahu semua hal. Aku tahu apapun itu, bahkan yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tidak sampaikan. Sama di sini, ini penting banget. Kenapa? Lihat ya, di dalam Al-Quran kita sudah tahu tadi kejadiannya. Allah bilang pada malaikat, di situ ada siapa? Ada iblis. Yang ngomong siapa? Yang enggak ngomong siapa? Berarti yang menyampaikan siapa? Malaikat. Yang nyimpan siapa? Itu tuh, lihat tuh. Aku tahu, kata Allah, siapa yang ngomong, apa yang kau sampaikan, dan apa yang kau sembunyikan. Yang nyembunyiin siapa? Iblis. Artinya dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pertama, pelajaran pertama Allah kasih tahu, tuh kan lihat, kenapa aku milih Adam? Karena Adam punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat? Dua hal. Manusia menumpahkan darah, manusia merusak. Tapi apa yang diketahui oleh malaikat juga tapi tidak disampaikan? Adam punya akal yang malaikat enggak punya. Itu yang dia ketahui. Makanya dia bisa belajar, malaikat enggak bisa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Anda tahu ketika ada orang marah tapi nyindir, dia ngomongnya ke sini, panahnya ke situ. Apa maksudnya? Allah lagi ngasih tahu. Karena Anda pas aku bilang, aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, ada yang gerundel tuh, ada yang hatinya panas, ada yang hatinya gak terima, tapi dia gak mau ngomong. Dikira aku gak tahu. Allah bilang, aku tahu. Dan yang dengar ini juga malaikat serta iblis. Iblis tahu, oh ternyata manusia itu bisa menyebutkan nama benda-benda yang gak pernah bisa disebutkan oleh malaikat. Dia punya lebih daripada malaikat. Iblis juga ngerti nih, lihat. Maka Allah bilang, tuh lihat, saya tahu apapun di atas muka bumi ini, ataupun apapun di atas semuanya. Saya tahu langit, saya tahu bumi, saya tahu semuanya. Di dalam hati kalian saya tahu, yang kalian sampaikan saya tahu, yang kalian sembunyikan saya tahu. Yang disembunyikan malaikat, bahwa manusia punya akal. Yang disembunyikan iblis, dia yang gerundel, dia enggak mau terima Adam. Kamu di sini. Oke, apa pelajarannya? Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi di rumah tangga. Kalau ada masalah sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang enggak harus disampaikan secara terbuka di depan umum, jangan di DM. Sorry, jangan di DM. Jangan di story. Jelas ya? Ustaz, saya tuh cuma berusaha menyampaikan apa yang Ustaz bilang. Kalau ada masalah itu disampaikan, jangan publik. Tahu ya, komunikasi antar suami istri. Oke, sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Siapa yang menyampaikan, siapa yang diam dan segala macam, Allah sudah buktiin. Setelah Allah buktiin, Allah katakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Oke, kalian sudah tahu semua kenapa saya milih orang ini? Kenapa saya milih Adam? Karena dia punya sesuatu yang kalian enggak punya. Dia bisa mengemban sesuatu yang kalian tidak bisa. Maka Allah katakan, "Nah, kalau sudah, silakan semua sujud kepada Adam." Semua sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kali Allah bilang? Enggak. Allah bilang ini berkali-kali. Dalam ayat-ayat berikutnya, dalam tafsir-tafsir, dalam hadis kita tahu bahwa Allah itu bilang berkali-kali, saya akan menciptakan manusia namanya Adam untuk menjadi khalifah. Dan kalau sudah diciptakan, kalian akan bersujud sama dia. Kenapa? Bukan menghebatkan dia, bukan membuat dia merasa mulia, bukan. Tapi karena aku yang nyuruh. Kenapa? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Jangan sampai di sini. Maka saya bilang, Allah buat matahari, enggak pernah ada orang sujud pada matahari, atau enggak pernah malaikat suruh sujud sama matahari. Allah buat alam semesta yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, begitu memesona, dan Allah enggak pernah suruh untuk sujud. Bahkan iblis pun ketika diciptakan, jin, itu enggak pernah ada dalil bahwa seluruh malaikat disuruh sujud sama iblis. Tapi manusia, Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah. Dan setelah kemudian Allah menciptakan manusia, Allah suruh semua langit untuk sujud kepada manusia. Paham sampai di sini?
sudah tahu betapa istimewanya Anda itu. Anda kan keturunan Adam tuh. Nah, dulu nenek moyang kita, kita ras manusia itu dimuliakan oleh seluruh alam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Sudah tahu cara jawabnya? Ustaz, tapi di situ dikatakan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis cuma nongkrongnya sama malaikat, tapi dia bukan malaikat. Maka semuanya bersujud kecuali, baru dia terang-terangan mengatakan saya tidak mau. Kenapa? Dari awal ketika belum diciptakan dia ngerundel, dia nyimpen dalam hati. Apa bahasa Sundanya tuh? Kalau bahasa Jawanya ngerundel, bahasa apa? Menggerutu. Gerutu keluar, yang gak keluar apa? Batin ya. Ngebatin lah ya. Oke, dia tuh ngebatin. Dan ketika ngebatin dia gak mau lakukan. Pas di sini dia baru bilang, saya menyatakan pembangkangan secara terbuka. Lihat hasilnya. Kalau ada orang diem, lihat ya, kalau ada orang masalah lalu diem, setan nambahin terus tuh. Iblis temennya dia tuh nambahin terus. Sampai satu titik dia meledak. Padahal masalah ini bisa diselesaikan tanpa meledak. Kalau pas masih kecil itu bisa diselesaikan. Tahu tanaman putri malu? Kecil dia bisa dicabut? Nusuk jarumnya? Enggak. Kalau masih kecil Anda ambil itu enggak sakit. Tapi coba kalau dia sudah gede, sudah jadi kayak pohon gitu, sudah berkayu gitu, itu jarumnya parah banget. Bahkan bukannya nusuk, luka. Artinya apa? Kalau pas masih kecil kita gak cabut tuh benih-benih yang kayak gitu-gitu tuh, nanti pas sudah gede, orang bukan hanya malas, tapi gak bisa. Awalnya kita gak mau nyabut karena malas. Ah udahlah, malas gue kalau mau ngomong sama dia. Malas nih awalnya nih. Udah gede, bukan malas lagi, gak bisa dicabut. Paham ya? Dan fisik itu sama non fisik, penyakit fisik dan penyakit hati, lebih susah nyelesain yang mana? Paham? Ini kejadian pada iblis. Belajar makanya. Iblis itu diam. Setelah dia diam, lantas dia meledak. Ustaz, suami saya tuh ustaz kayak iblis. Kalau ada masalah dia diam aja. Oke, saya mau kasih tahu. Diamnya perempuan sama diamnya laki-laki berbeda. Kalau diemnya laki-laki itu diperlukan sama dia supaya dia bisa tenang dulu. Maka kalau lagi ada masalah, ibu-ibu jangan ngajak ngomong terus. Paham ya? Nanti dia malah stres, bunuh diri dia nanti. Oke, kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah, diem di awal gak masalah. Yang penting jangan lebih 3 hari. Jangan lebih berapa? 3 hari. Dan juga kalau misalnya bagusnya, tentuin waktunya. Oke, aku ngerti kalau kamu perlu diem, perlu berapa lama. Paham ya? Jangan diemnya gak terbatas. Aku nih lagi marah. Iya, aku ngerti kamu lagi marah. Udah, biarin aja dulu. Kasihin kopi, sudah selesai. Biarin dia mikir dulu. Karena dia gak bisa langsung ngomong. Perempuan aja kadang-kadang begitu kan, gak bisa langsung diajak ngobrol. Tiba-tiba tidur aja gitu kan. Yang laki-laki bilang, kamu gak mau nyelesain masalah, dia tidur aja. Kenapa? Stres. Kalau dipaksa manusia lagi kayak gini, yang ada sepaneng, bukannya malah nyelesain masalah. Yang dimaksud diem di sini adalah dia diem gak mau nyelesain masalah. Dia diem dalam perkara yang diem harus diselesain. Kalau diem dalam perkara suami istri lagi marahan, diem 15 menit oke lah, diem 30 menit oke lah, asal jangan mati aja di waktu-waktu itu. Paham ya? Makanya kalau takut mati ya jangan ribut banyak lama-lama. Paham ya? Diam untuk nyelesain masalah gak apa-apa. Laki-laki itu tipenya kayak gitu. Laki-laki itu kadang-kadang gak mau ngobrol. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembeli anaknya, diam dulu dia. Setelah dia bisa menguasai baru bilang sama anaknya, gimana menurut kamu? Gitu kan ya. Lah kan itu Yaumul Arafah kan begitu. Beliau dapat mimpi dari tanggal 8. Dari tanggal 8 dia sudah ngerti itu adalah permintaan Allah, tapi dia masih bingung. Maka dia kemudian diem dulu sampai tanggal 9 dapat mimpi lagi Yaumul Arafah, bahwa saya mengerti sekarang bahwasanya saya benar-benar disuruh oleh Allah. Baru minta pendapat anaknya. Berarti laki-laki sejati kalau lagi marahan memang diem. Justru kalau dia lagi marah dia main tangan, itu yang bahaya. Lagi masalah dia kemudian ngomong, itu biasanya keras.
Makanya enggak kayak perempuan. Perempuan kalau lagi marah, lagi sedih ya ngomong. Itu bedanya. Nah, maka diem di sini maksudnya diem dengan cara iblis ya, bukan diem yang laki-laki. Paham sampai di sini? Kalau mau membedakan lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Oke. Setelah semuanya diem-dieman, akhirnya kamu semuanya diem. Setelah iblis diem-dieman, lantas iblis berkata, "Saya membangkang secara terbuka. Saya enggak mau sujud pada Adam. Siapa dia? Dia newbie, belum terbukti, gak kayak saya. Apa bisanya dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Lagian Allah malah nyuruh saya untuk sujud pada dia. Masa kita sujud pada makhluk, bukan pada Allah?" Ya dia bikin-bikin teori, dia bikin-bikin dalil. Intinya dia gak mau sujud. Maka kata Allah, "Wa kana minal kafirin." Itulah pertama kali Allah nyebut kafir itu. Maka pertama kali Allah katakan, makanya iblis termasuk orang-orang yang kafir, bukan orang ding. Wa kana minal kafir, maka dia termasuk golongan yang kafir. Golongan yang kafir itu apa? Menutup diri dari kebenaran. Ya Allah, kurang apa iblis, Ibu? Iblis itu sudah ada di surga lama, nongkrongnya sama ibu-ibu, nongkrongnya sama siapa? Kalau ada sesat-sesat dikit ya wajar.

Hukumnya salah. Kafir artinya apa? Sudahlah punya orang-orang di sekelilingnya yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, dapat kajian tiap hari, baca Quran sudah, orang tuanya soleh dan soleha, dibeliin semuanya, tiba-tiba mau murtad. Paham? Itu kafir, menutup diri dari semua fasilitas-fasilitas dia. Paham ya? Kadang-kadang kita mikir gak ada orang kayak gitu. Heran saya ya, ada orang, anak-anak yang dia bukan siapa-siapa, bapaknya miskin, ibunya miskin, gitu ya. Bapaknya kadang-kadang malah bapaknya tuh mantan bandit, ibunya enggak ngafal kecuali trikul, kul auzu lagi sama kulhu. Tiga kul doang, tapi anaknya hafiz. Anaknya pesantrenan. Tapi ada anak yang lain, semua fasilitas sudah ada, tapi dia malas. Bukannya malas, dia nyerang Islam. Bukannya nyerang Islam, bilang Islam itu bukan agama yang bagus. Kok bisa? Bisa difahami? Kafir itu bukan keadaan orang jahat. Enggak, dia nutup diri dari kebenaran. Oke, benar. Tapi bodo amat, gua kagak mau. Wa kana minal kafirin. Nanti akan kita bahas kenapa orang-orang kenapa bisa jadi kafir. Lah, setelah itu selesai ya. Tadi sin tadi sudah selesai, sin ini sudah selesai, sin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sudah selesai. Semua suruh sujud, enggak mau tuh iblis. Iblis kemudian disuruh keluar daripada surga. Setelah disuruh keluar daripada surga termasuk orang-orang kafir, maka Allah bilang, "Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Ya udah Adam, sekarang kalian tinggal dulu sementara di surga. Diem dulu di sini ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula min harogodan haitsu syi'tuma. Dan makan semuanya, apa saja, sebanyak apapun, semua yang ada di dalam surga ini oleh kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi cuma aku minta jangan deketin buah yang ini. Ini aturan pertama Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jadi kemudian kalian boleh makan semua ini kecuali jangan makan pohon yang ini. Jelas ya? Itu aturan cuma satu. Semua dimakan, satu enggak boleh. Tahu tugas setan. Menjadikan semua yang banyak jadi enggak berharga dan yang satu ini jadi berharga banget. Paham sampai di sini? Belum paham? Selingkuh dia begitu. Paham ya? Anda punya istri yang cantik, pintar masak, sabar, lalu kemudian apa lagi? Pintar usaha, segala macam. Mendadak semua kelebihan dia tuh Anda buta dengan itu. Tiba-tiba ada orang lain cantik enggak? Itu kan ya, ngomongnya juga biasa, pendidikan ya biasa, segala macam ya biasa, tapi jadi cantik banget. Nah itu tugasnya syaitan. Ini serius ini. Makanya kalau ada kata-kata is, itu pelajarannya banyak. Termasuk dunia. Tahu gak orang gak bahagia itu apa? Orang yang gak bisa menikmati sekeliling dia, pengennya yang lain. Punya handphone Samsung, gitu kan ya. Pengennya IPIN. Paham maksudnya? Karena mendadak jadi gak menarik bagi dia. Padahal handphone yang sono emang menarik, sama-sama aja. Tapi mendadak jadi menarik. Lekuknya itu loh Ustaz. Di belakangnya tuh ada boba 3 itu loh Ustaz. Yang saya tuh bobanya enggak ada Ustaz. Jadi menarik banget. Itu loh Ustaz, karena ya itu tadi tugas iblis itu membuat yang Anda enggak punya jadi Anda pengen banget sehingga Anda tidak merasa syukur terhadap apa yang Anda punya. Lah buktinya apa? Belilah tuh IPIN 21 juta misalnya atau 30 juta misalnya ya. Setelah Anda pegang itu ya, Anda akan lihat yang lain lagi bagus. Serius ini. Makanya semua manusia itu kesetanan. Memang semua manusia itu ya setan. Bukan semua manusia itu digoda oleh. Apakah usah tidak? Lebih parah. Orang, semua orang yang lebih tinggi imannya digodanya lebih kuat.
Serius, kenapa? Setan godain saya, itu kalau berhasil hadiahnya lebih banyak. Karena saya bakal nyesatin yang lain. Paham maksudnya? Artinya kalau ibu-ibu sama saya, semuanya digoda. Iya, semuanya digoda. Nah, makanya kemudian dikatakan tadi, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati semua pohon yang satu ini. Lah kenapa gak boleh didekatin? Karena kemudian

Anda deketin, Anda termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan ya. Kalau Anda deketin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, lalu kemudian kita lihat, sudah berganti ya. Adam, Anda dan istri Anda semua masuk ke dalam surga. Semua boleh makan kecuali satu pohon. Kalau kamu makan satu pohon, fatakuna minaz zalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah Anda menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Paham ya? Itu loh yang banyak, kenapa gak mau dimakan. Islam itu aturannya banyak, Ustaz. Islam tuh yang gak boleh dikit, cuma babi dan turunannya, paham? Ya cuma turunannya banyak, Ustaz, ya itu masalahnya. Ada kuas gitu kan ya, ada gelatin, tulangnya bisa jadi apa dan segala. Ya babi, darah, coba banyakan yang dilarang atau banyakan yang dibolehin. Lah kenapa orang tuh nyarinya yang haram ya? Paham gak sih maksudnya? Ya diantara banyak yang Allah boleh itu loh, nikmat-nikmat semua itu. Lah kenapa yang nyarinya haram? Ya setan memang. Paham ya? Ya memang godaan setan, godaan iblis menjadikan yang gak boleh jadi menarik. Ustaz, kata orang selingkuh tuh ada manis-manis ya Ustaz? Ya itulah setan itu. Paham ya? Setan itu menjadikan yang berbahaya jadi nikmat. Menjadikan sesuatu yang gak boleh jadi dicari. Itulah tugasnya iblis atau setan. Oke, okay? Wakana minal kafirin. Sebentar, jadi hilang nih ayatnya ini. Oke, okay, wakana minaz zalimin. Sebentar, mana ini? Oh ya ini, fatakuna minaz zalimin, sorry. Hai sosyituma wala takroba hadhi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini, berarti engkau orang yang zalim. Pelajaran berikutnya, pohon apa namanya? Pohon apa namanya? yang sudah datang bilang gak ada, yang bilang pohon huldi? 1, 2, 3, 4. Oke, banyak, lumayan. Nama pohonnya bukan pohon huldi. Nama pohonnya adalah pohon ini. Pohon ini dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Lihat tuh, wala takroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon ini. Paham ya? Benar ini. Ibu-ibu tahu kalau semut punya nama? Belum tahu. Namanya tatang. Tatang seekor nyamuk, ah tatang. Paham ya? Enggak, itu beda lagi. Oke, baik. Coba perhatiin. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon? Jelas. Ustaz, dalam Al-Qur'an itu pohon khuldi, Ustaz. Baca lagi di dalam Al-Qur'an, khuldi adalah nama yang dikasih oleh iblis. Cara iblis nipu Anda adalah dengan ngasih tahu informasi yang salah. Paham? Ingat ya, di dalam dunia ini juga berlaku. Iblis ngasih informasi yang salah. Selingkuh itu jantan. Salah atau betul? Ngelawan suami itu modern. Benar atau salah? Ingat ya, ingat ya. Iblis itu senjatanya ngasih informasi yang salah. Dalam bahasa Al-Quran, yuwas wisu fi sudurin. Dia gak bisa dorong Anda ke diskotik, enggak. Dia gak bisa dorong Anda makan narkoba, enggak. Dia gak bisa dorong Anda berzina, enggak. Tapi dia bisa menyesatkan Anda dengan cara apa tadi? Memberikan informasi yang salah. Mau tahu contoh informasi yang salah lagi? Ya gak apa-apa lah, zina itu normal. Yang penting gue masih biayain anak yatim. Emang lu lebih baik daripada gue? Paham? Apalagi yang dia ngomongin, anak ustadz juga zina. Berarti aku wajar dong. Gak apa-apa lah yang terakhir. Ini kan masih lebih mending, nanti bisa tobat lagi. Informasi yang salah itulah yang membuat Anda semua tuh jadi berbuat maksiat. Lihat coba setiap maksiat kita, itu semua dari informasi yang salah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apalah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apalah. Itu informasi yang salah tuh. Bukannya harusnya memang ibu tuh ngurusin anaknya. Kenapa dia minta sesuatu balasan daripada saya? Informasi, semua informasi yang salah itu membuat orang maksiat. Adam tinggal di surga, makan semua boleh, jangan dekati pohon yang Allah bilang itu pohon khuldi. Tahu apa arti khuldi? Khuldi asal katanya khalidina fiha. Artinya adalah khuldi artinya abadi.
setan bilang, iblis bilang, kamu kan tinggal di surga ya, enak nggak di sini? Enak, masih benar tuh. Oh iya, aku juga pernah tinggal di surga tuh, enak banget. Tapi tahu nggak? Lu tahu nggak sih? Kalau tinggal di surga kayak aku, lama-lama Allah suruh keluar. Oh, berarti aku harus keluar dari sini nantinya? Iya, emang kamu mau keluar dari sini? Enggak, ada cara supaya kamu bisa tinggal selama-lamanya di surga. Gimana caranya? Ada buah namanya khuldi, buah yang membuat orang selama-lamanya tinggal di. Udah kayak setan saya. Enggak, saya cuma ngasih tahu. Setan tuh begini ceritanya. Dia bilang, "Lu percaya dia sama gua? Lu masa enggak percaya sama gua sih?" Ya kan, tapi kan lu kan terlaknat sama Allah. Iya, gua memang terlaknat, tapi gua sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu di sini selama-lamanya enggak kayak saya. Jangan keluarlah dari sini. Aku cuma nasihatin aja sih. Kalau kamu mau ya boleh, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sayang banget dilewatin tuh. Apa tuh buah khuldi? Itu setan tuh begitu. Setan ngasih tahu tuh buah khuldi. Emang itu buah yang bisa membuat orang selamanya di surga? Enggak. Tapi setan ngasih nama supaya menyesatkan. Paham ya? Allah ngasih tahu buahnya namanya buah, sorry, pohonnya adalah pohon. Allah enggak ngasih tahu bahkan itu namanya apa. Karena Allah pengen kasih tahu ini enggak penting. Cuma ini ujian. Ini enggak penting. Ini ujian. Gak ada khasiat apapun. Yang lain tuh lo banyak. Semua kan. Cuma gak boleh satu pohon aja. Gak boleh. Setan ngomong lagi. Tahu gak kenapa Allah gak boleh? Karena kalau kalian makan buah itu, selain kalian bisa hidup selama-lamanya di surga, kalian punya pengetahuan kayak Allah. Ayo lo, mau gak? Lama-lama tertipu atau tidak? Sekali iklan gak apa-apa, dua kali iklan gak apa-apa, tiga kali iklan gak apa-apa, cuma lama-lama iklan, nah tertipu juga nih dua orang nih. Maka kemudian ini untuk ke depan, fa'azzalahuma syaitonu anha, syaiton menyesatkan, menggelincirkan mereka berdua daripada surga. Dengan cara apa? Syaiton berhasil untuk mengangkat yang tidak boleh menjadi sangat diinginkan, sementara yang boleh semuanya jadi sia-sia. Padahal sebelum-sebelum sudah ada cerita apa? Adam masuk ke surga, dikasih Hawa, dikasih pendamping supaya enggak sendirian, makan buah apa aja banyak di sana. Pokoknya surga itu ya kayak yang mau kita masukin ya surganya Adam. Ada sungai dari madu, dari segala macam, ada barang-barang kalau diminum enggak akan haus lagi dan segala macam. Itu semua di surga, tapi mendadak kualitasnya hilang semua demi satu pohon yang tidak ada nama. Demi satu pohon yang bahkan dia enggak atau khasiatnya apa, cuma katanya siapa, katanya iblis. Paham sampai di sini? Jelas ya, belum sampai pada aturan, tapi ibu-ibu sedia tahu ini aturan pertama oleh Allah. Jangan makan satu buah dari pohon, nanti kalau kamu makan kamu jadi orang yang zalim. Itu aturan pertama. Zalim itu apa? Tidak pada posisinya, alias apa? Rusak. Dan lihat di dalam Al-Quran nanti cerita pertama. Nanti ini untuk berikutnya ya. Setelah Adam makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka pertama kali yang dilakukan oleh kerusakan itu adalah dia menyingkap aurat. Ya, jadi kerusakan pertama setelah dia makan buah ini, dia buka aurat. Buka aurat. Makanya lalu kemudian dia nanti ngambil benda-benda, sorry, apa, pohon-pohon surga yang ada daun-daunnya, dia pakai untuk jadi baju. Padahal sebelumnya dia gak ada aurat. Ketika kerusakan pertama, aurat. Artinya apa? Lihat pelajaran dari sini, nanti besok kita lanjutin. Setiap maksiat itu akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Setiap kemaksiatan itu pasti akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Belum Ustaz gak ada, lihat itu Ustaz. Orang kaya, zina, prostitusi, jual narkoba, baik-baik aja Ustaz, anaknya banyak, istrinya juga banyak, dia baik-baik aja, belum aja. Tapi setiap kemaksiatan pasti menghasilkan kesulitan di dalam hidup. Dalam kasus Adam dan Hawa, yang pertama kesulitan hidupnya adalah dia terbuka auratnya. Maka banyak orang berkata, jangan remehkan aurat. Kenapa? Karena Adam pertama kali kemudian melakukan kesalahan, auratnya dibuka, dan itu adalah awal daripada seluruh maksiat-maksiat yang lain. Paham ya? Jadi orang bilang cuma kerudung aja, cuma jilbab aja,
cuma aurat doang kok Ustaz, cuma kaki doang Ustaz. Hati-hati jangan remehkan aurat. Karena nenek kita, kakek kita Adam dan Hawa, itu kemudian mereka setelah makan buah ini, yang pertama kali dibuka adalah auratnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat

desa Shirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

kayak nanya masalah. Ya Allah. Lanjut. Itu enggak bosan ceramah Ahilman enggak? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ya, baik. Bunda, kalau orang dikasih masalah ya, setidaknya kadang-kadang ya, ada 5 sikap atau 5 karakter orang menghadapi masalah. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. 1. Ada yang disebut orang kecil, sibuknya membesarkan masalah. Orang apa? Orang kecil, sibuknya apa? Membesarkan masalah. Ada gak yang begitu? Ada. Masalahnya kecil, tapi jadi besar, ada gak? Berarti ingat, itu orang kerdil atau orang kecil. Di rumah tangga sering begitu tuh. Halo, betul apa enggak? Oke, contoh, bunda sering ada masalah yang sebenarnya simpel sih, tapi kadang-kadang jadi besar. Apa kira-kira contohnya ya? Oke, ya tadi tuh suami kita pengennya ke Botani, kita pengennya ke Cibinong City Mall. Berantem, kata suaminya, Botani, kata kita CCM, Botani, CCM, kata anaknya Ayon. Kecil gak sebenarnya? Tapi jadi besar gak? Bunda di mobil, gara-gara itu jadi debat gak? Jadi bad mood gak? Kecil kan? Turunkan aku di sini kan gitu kan? Kalau pas lagi PDKT kadang-kadang begitu kan? Jadi kesel kadang-kadang. Padahal simpel gak? Pertanyaannya, di Botani ngejar apa? Di CCM ngejar apa? Di Ayon ngejar apa? Betul gak? Kalau satu yang kita ingin itu ada di setiap mall itu, kenapa harus berantem? Ketemu sebenarnya. Makanya hati-hati, di rumah tangga itu sering ketuker cicak sama buaya. Apa? Cicak sama buaya. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecilkan. Contoh, masalah besar dikecilkan. Iya masalah besar tapi disepelekan. Urusan anak. Kata kita, ayah, si kakaknya mau sekolah di mana? Kata suami kita, atur ajalah. Kumaha mamah aja, iya enggak? Padahal seorang ayah penting enggak menentukan sekolah anak? Penting. Tapi tidak sedikit seorang ayah yang menyepelekan itu. Padahal tugasnya ayah memastikan pendidikan anak, betul enggak? Memastikan bagaimana perkembangan anak, itu memastikan seorang ayah. Tapi itu masalah besar, tapi sering disepelekan. Padahal harusnya seorang ayah harus tahu kemana sekolahnya, apa kurikulumnya, seperti apa pendidikannya. Perlu tahu tidak? Perlu. Ibu sekolah pertama, iya. Tapi ayah kepala sekolahnya. Sekarang bayangkan, kalau ada sekolah tapi gak ada kepala sekolahnya, apa yang terjadi? Maka kurikulum yang akan dipakai gitu kan, pengembangan yang dipakai, jadi gak ketemu. Makanya mohon maaf bunda, jangan sampai salah meletakkan masalah. Ini masalah kecil apa masalah besar? Kalau masalah kecil, ya udah kecilkan. Kalau masalah besar, ya sudah, ayo kita pertimbangkan matang-matang. Bunda belanja kadang-kadang suka milih kerudung teh kan? Ini belum punya. Kata suami teh, bunda kan udah ada ini warna coklatnya, beda ini mah. Ini mah beda coklatnya. Kita emang kan gak taunya di lemari asa ada coklat itu teh. Saya bilang gini, kan ada coklat tua udah ada, muda ada, ini beda. Ini mah ada polkadotnya, beda ini mah. Jangan. Sebenarnya mah kecilnya, tapi ini asa riuh kan ya. Dan kadang-kadang juga kita suami suka riuh juga. Kadang kacamata kita dengan istri sama atau beda? Ya mungkin beda. Bagi kita mungkin simpel, tapi bagi istri kita mungkin jadi besar gitu. Ya udah, kalau sesuatu yang bagi istri kita memang ini penting, ya sudah, hargai itu. Contoh, kan istri kita kadang-kadang

0: keluarin kalimat-kalimat yang kalau kita paham, kita harus ngerti itu sikapnya apa. Contoh, kalau istri bilang gak tahu, kira-kira apa? Bukan, maksudnya dia gak mau ngomong apa lagi gitu. Bunda gini, gak tahu, nah, berarti dia gak mau ngomong apa lagi. Atau yang kedua, Bunda mau makan apa? Apa jawabannya? Oke. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, ya Allah, jauhkan hamba dari perempuan yang bilang terserah, ya Allah. Itu yang paling berat. Coba, kalau istri bilang terserah, apa kesimpulannya? Bukan. Kalau dia bilang terserah, berarti dia butuh kita memberikan kepastian sama dia. Misalnya, anak kita tuh gak ngehargain kita ya. Suka bilang gini, nak, kamu tuh hargain mama gitu. Cek si anak tuh berapa harganya? Kan digituin kan? Coba Ahilman mau tanya, itu kalimat hargain mama penting gak sih? Sebenarnya gak penting-penting banget kan? Paling enak begini, Bunda bilang ke gurunya, Pak, Bu, nanti bilang ya ke anak kita agar menghormati orang tuanya. Bisa gak gitu? Jadi gak harus kita yang eksekusi gitu loh. Kamu terlihat perjuangan mama. Mama terbangun paling subuh. Mama termanasin mobil, nganterin kamu ke sekolah. Tapi cara kamu memperlakukan mama itu, ya Allah, tega banget. Coba sekarang saya mau tanya, makin ibu ngomong gitu, anak kita makin terharu gak? Gak terharu. Makin ibu ekspresi, hargai mama. Paling sama anak kita di-story-in paling. Di-story-in, di-kamerain gitu. Mama udah acting-nya, udah acting-nya. Makin Bunda berharap ke anak kita, kamu dihargain mama, anak kita malah makin kesel. Ujungnya, mending kalau dia respon. Ada yang gak respon, tis, main HP. Kita udah ekspresif, kayak gimana juga. Betul apa enggak? Berarti, bukan salah ngingetinnya, tapi waktunya kurang tepat. Bondingnya gak kena, gitu loh kalau dalam bahasa parenting. Jadi Bunda langsung, ayah masalah, kesel hari itu, di mobil lagi ngomongnya. Anak kita pulang sekolah, pulangnya sore lagi. Udah. Ngomong apa sih? Bingung buat dia. Berarti gimana? Udah, kalau Bunda begini, bondingnya kuatin lagi. Nanti ketemu di titik dia mau tidur, diusapin kepalanya. Nah, kamu tuh tadi begini, mama tuh sakit hati tahu gak sih? Dia lagi itu, sudah mulai turun kan tensinya kan? Oh, mama sakit hati ya, maafin aku ya. Ujungnya gitu tuh. Makanya kalau acting, jangan pas-pasan. Kudu total gitu loh. Kalau mau nangis ya nangis gitu loh. Kamu tepa gitu tuh. Waktu kalau Bunda gak ketemu waktunya, dibalikin sama anak kita. Hargain mama, berapa harganya? Kadang-kadang kita tuh suka ya masalah kecil dibesar-besarkan. Bukan salah masalahnya, tapi salah apa? Kitanya, sikap kitanya. Contoh, Bunda ketemu sama teman, mau cerita sama kita. Coba saya mau tanya, kalau teman kita mau cerita, yang dia butuhkan apa pertama kali? Bukan nasihat kita, bukan tausiah kita, bukan. Tapi apa? Dia butuh telinga kita untuk mendengar masalah dia. Jadi kalau ada orang yang cerita, dengerin aja. Say, aku mau cerita. Apa? Begini-begini. Kamu juga dengerin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lihatnya baru mulai cerita, coba. Baru mulai cerita. Say, aku tuh punya suami. Suami aku teh begini, dia bilang, kamu teh dengerin ya, dalam surat An-Nisa ayat 24, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fas-solihatu qanitatun. Pertanyaan saya, dia lagi ada masalah, kita kayak begitu, kira-kira dia marah gak sama kita? Besti, lu mah gak ngerti perasaan saya. Ujungnya apa? Yang tadinya mau cerita, karena kita responnya salah, jadi ngambek kan? Ujungnya di blok. Jadi musuhan sama kita. Kamu gak ngerti perasaan saya. Kan gue mau cerita. Ya kan gue mau nasihatin lu. Gue gak butuh nasihatin lu. Gue butuhnya lu dengerin dulu masalah gue. Bahkan yang Ahilman tahu ya, perempuan itu kadang-kadang dia cerita masalahnya sendiri, jawab sendiri. Jadi sebenarnya ujungnya dia juga yang jawab kadang-kadang. Coba aja di Bunda perhatiin. Satu kali saya pernah tuh ketemu kan, datang orang, ah mau cerita, cerita panjang. Aku tuh sama rumah tangga aku begini begini begini begini begini. Saya dengerin dia. Oh iya. Terus gimana? Iya begitu. Terus abis beres ngomong gini. Kan harusnya aku tuh lebih sabar ya ayah ya. Aku tuh lebih tenang ya, lebih terbuka ya ayah. Lebih ridho aku tuh ya, kan ini kok juga dari Allah ya ayah. Mungkin Allah lagi ngingetin saya kali ya ayah, karena banyak dosa saya ya ayah. Berarti ada hikmah ya di balik ini semua kan insya Allah ya. Dan aku mah yakin Ahilman, yakin ada kesabaran yang Allah. Dalam hati saya, ngomong sorangan, cerita sendiri, jawab sendiri. Makanya saya mah kalau ditanya sama orang, kalau orang cerita udah aja, amin, amin, amin. Karena dia udah cerita dengan jawab sendiri, betul apa betul? Itu yang paling penting, berarti sekarang itu di tengah-tengah kita ada kemampuan yang berkurang. Kemampuan apa? Mendengarkan pembicaraan orang lain. Banyak orang yang belajar public speaking, tapi sedikit orang yang belajar listening, ya kan, public listening. Padahal yang paling penting itu apa? Kemampuan apa? Mendengar. Bunda di rumah tangga, aman rumah tangga kalau masing-masing menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan pasangannya. Selama ini enggak, ujungnya apa? Dia curhat dengan yang lain. Ustadz, aku tuh berasa gak didengarkan di rumah tangga aku. Bisa gak mulai hari ini Ustadz aja yang dengerin perasaan aku, Ustadz? Kan jadi dengar kau sananya. Mau awalnya jadi baik, awalnya teh Ustadz teh udah baik, dia kadi itu ujungnya teh gitu. Berarti, coba bunda di rumah ya, siapin waktu untuk saling dengerin aja. Ayah, tadi ada masalah apa di kantor? Paling apa jawaban suami kita? Gak usah tahu lah, kamu malah ribet. Ujungnya kan gitu kan? Sama bunda juga. Kalau habis ngaji, bunda tadi ngajinya sama siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Materinya apa? Gak ngerti, kamu malah tetap ngaji. Kadang-kadang sok gitu. Padahal itu masa untuk bunda juga cerita ke suami kita, agar masalah kecil jadi gak masalah besar. Karena kalau kita membesarkan masalah, namanya orang apa? Kerdil, orang kecil. Jelas sampai di sini? Ada gak di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Ya, mulai hari ini, oh nyaa, aku tuh ada di sini nih. Yang kedua, ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Orang biasa sibuknya apa? Membicarakan masalah. Masalah itu ketika dibicarakan, dan jika tidak tepat kepada siapa kita bicara, bukan jadi kecil tapi jadi bala besar. Betul gak? Makanya hati-hati. Mohon izin ya, kan suka ada ya teman kita, kalau mau ketemu sama kita bawaannya apa? Pengen apa? Pengen cerita. Bunda ketemu sama teman yang punya masalah. Bunda gak punya masalah, kebawa masalah gak? Kebawa kan? Kita tuh gak ada masalah, tapi teman kita ngomongin apa? Masalah. Kita sampai ke rumah bilang sama suami kita, ayah, apa? Tahu gak teman bunda siapa? Cetuti. Emang kenapa Cetuti teh? Cerita nih. Lihat. Teman bunda siapa tadi namanya? Cetuti. Cerita masalah sama kita. Ini masalah siapa sebenarnya? Cetuti kan? Bunda cerita ke suami bunda ngomongin masalah siapa? Cetuti. Kata suami, jadi kita yang repot ya. Perasaan masalah siapa ini? Cetuti. Lihat ini. Dengan siapa kita berteman, maka energi teman itu akan nular ke kita. Bunda ketemu sama orang yang masalahnya ini banyak pisan. Kita tuh gak ada masalah. Lihat wajah dia ada masalah, jadi kebawa masalah kan. Jadi orang nulir kirinya. Perasaan tadi ngaji masa gak ada masalah, tapi ketemu sama kamu kok jadi berat gini masalahnya. Makanya ini penting. Kalau kata Ahilman mah, kalau bunda ada masalah, coba belajar untuk tidak share masalah itu ke publik. Kenapa sih suka gak tahan gitu kalau gak share temen ini, hayang gak share weh. Dan maaf, ini juga kritik buat kita semua ya. Kalau bunda share status di sosmed, share yang baik-baik. Kita mah kadang-kadang status temen ini, masya Allah, ZZZ ngantuk. Nah, coba status teh ZZZ ngantuk. Ada gak yang begitu kira-kira? Kita teh kan baca kan ZZ tulu. Nah, ada yang begitu, ada yang begini. Kadang-kadang ya tulisannya teh SS lapar. Ada yang gitu. Kita dalam hati mikir gini, naon sih ngirimkan lapar hayang dikirim GoFood, naon sih yang jelas atuh. Yang lucu begini, ada yang lucu begini, gambarnya hitam, hitam, tiba-tiba di bawah tulisan ini, buat yang ngerti aja. Kita tuh kan baca ya, si Besti tuh kunaon ya. Jadi pertanyaan ke kira-kira, jadi pertanyaan dong, kita WA deh ke dia kan, say ada masalah apa, cerita atuh gitu kan. Dia gak ngejawab, dia bikin lagi status yang baru, fokus kepada yang mencintaimu, jangan fokus kepada yang membencimu. Itu kan firasat kan, seakan-akan ada apa-apa kan. Takutnya kita yang kesinggung, takutnya kita yang salah. Nanya lagi, atau saya cerita jangan didiamin kayak gini, aku juga jadi kepikiran kamu kayak gimana kan gitu kan. Dia bikin lagi status, makasih buat yang ngertiin aku gitu. Jadi macam status dia terus menerus. Coba sekarang saya mau tanya, kita gak ada masalah, baca dia begitu, jadi kepikiran gak? Hati-hati, berarti itu orang biasa, sibuk membicarakan masalah. Ada gak yang begitu? Ada. Hari Sabtu nih, hari Sabtu bikin status, at home alone, di rumah sendiri aja gitu kan. Naon sih, hayang diajak healing, pengen diajak jalan-jalan. Gitu kadang-kadang kita mah. Jadi ternyata berteman dengan siapa menular dengan kita. Kalau berteman dengan orang yang suka ngomongin masalah, kebawa masalah gak? Kebawa. Saya waktu dulu masih kerja ya, ada tuh awal bulan ada yang cerita bayar SPP anak sekolah, tengah bulan cicilan motor, akhir bulan cicilan rumahnya dia. Pertanyaan saya, kalau cerita itu ke orang, orang bayarin apa enggak? Terus kenapa diceritakan segala tuh? Hayang tahu, biar semua orang tahu kalau kita punya hutang. Coba belajar untuk menahan itu. Agar apa? Agar kita tidak masuk orang biasa. Boleh enggak kita cerita masalah sama orang? Boleh. Apa panduan Quran? Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ceritalah kepada orang yang dia ahli zikir, ahli ilmu, dia mengerti masalahnya. Jangan sembarang orang, apalagi sosmed. Ingat ya, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Status hari Rabu itu ya. Udah jangan dikit-dikit status, jangan dikit-dikit share, jangan. Ya, kalau ngaji begini boleh nggak di story-in? Boleh. Alhamdulillah bisa ngaji gitu. Share kebaikannya, poin-poinnya gitu. Bukan yang komentar lain, bukan. Ibu kadang-kadang ngaji tuh, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman. Menit tambah glowing wise ya, teh. Terpenting. Penting buat orang apa coba, manfaatnya apa itu buat orang lain. Ada yang baru ketemu misalnya ya, baru ketemu, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman. Ya Allah, biasa lihat di TikTok, sekarang langsung lihat lebih ganteng daripada di video ya. Buat apa ya, terpenting coba. Share ta, share nih, ujian dibagi tiga, suratnya ini, itu lebih penting. Betul apa betul? Banyak kah yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu tuh? Hati-hati ya. Yang pertama ada orang apa? Kecil, sibuknya membesarkan masalah. Yang kedua, orang biasa, sibuknya membicarakan masalah. Ada yang ketiga, orang besar. Nah, orang besar sibuknya apa? Menyelesaikan masalah. Jadi dia mah gak tahu masalahnya apa, pokoknya solusi aja. Ada. Ada gak yang begitu, ada gak? Ada. Jadi pokoknya mah dia mah, dia mah gak tahu masalahnya apa, pokoknya mah. Cek, kia cek, dengekan ya ceknya. Satu sisi bagus apa enggak? Bagus. Tapi ingat ya, yang paling penting dari masalah bukan solusi. Tapi yang paling penting itu hikmah dibalik masalah itu. Ada orang yang kita baru cerita langsung kia, dengarkan saya bicara ya. Kita kita tuh belum mulai ceritanya ya, tapi dia udah bicara ke situ tuh. Hargai, berarti dia ciri orang besar. Tapi ini perlu kita turunkan egonya. Karena kadang-kadang yang menjadikan kita tidak ketemu hikmah karena ego kita. Sering menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu apa kesimpulan akhirnya. Terutama orang yang pemarah. Ingat ya, Bunda Teteh sayang, jangan mengatasi masalah dengan marah. Karena marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Marah itu justru menambah masalah. Betul? Bunda, misalnya mohon maaf ya. Kan kadang-kadang suka ada aja ya kita teh masalahnya. Misalnya Bunda bikin minum buat suami kita, tapi mungkin kurang, atau misalnya salah judulnya manis, yang datang asin misalnya. Pas Bunda mau ambil gula, yang keambil apa? Garam. Kan gak sedikit yang marah kan? Ketika dikasih, ayah ini teh manisnya, contoh ini mah ya, contoh. Sekaligus akhirnya dia haus sedikit ini teh ya. Contoh. Coba Bunda, ini judulnya apa? Manis. Yang datang apa? Asin. Sekarang saya mau tanya, suami kita kalau judulnya manis, yang datang asin, marah gak? Marah. Marah kan? Bisa gak marah sebenarnya? Bisa kan? Bisa aja bilang gini, Bun, ini salah masukin gula, Bunda masukin garam. Bisa gitu kan? Bisa kalau suaminya Ustadz Hilman. Bisa, misalnya bisa begitu kan. Tapi kan gak sedikit yang kemudian kamu mahnya mending gak bisa bedain gula sama garam, besok gua beliin gula satu truk gara-gara masalah ini doang. Marah, suami kita marah kan. Kalau digituin ibu marah gak? Ya Allah ya, maaf atuh, tadi aku teh lupa kirain gula, aku masukin garam. Apa jawaban suami kita? Bukan lupa-lupa, kamu tidak nikah dengan aku puluhan tahun, masih kena salah juga. Oh, aku teh capek, berangkat subuh, pulang malam, sampai rumah dikasih teh, rasanya apa? Ibu digituin, marah gak? Ibu yang tadinya tenang, salah, tapi digituin, jadi marah gak? Bapak, kamu tinggal ngerti perasaan aku. Ujungnya ibu bilang gitu kan? Emang mama gak capek? Mama juga capek. Dari pagi mama teh ya Allah, karena ayah waktu selonjoran pisan. Mama teh ngepel, nyapu, nyuci, ngurus anak tiga, yang satu bisul, tahu nggak sih? Yang dua cerita tuh ujungnya tuh. Apalagi perempuan ya, kita marah A sampai D, dia sampai Z marahnya. Bapak tahu nggak? Anak kita yang pertama bisul gara-gara siapa? Gara-gara bapak keluarga bisul. Ya bapak mah dulu mamanya bisul, irina bisul, panjang tuh. Kata suaminya, hari mana ngomongin inung orang, kenapa ngomongin ibu gua kan gitu. Perasaan cuma masalah ini doang. Tapi kan udah tergores hati, sakit hati apa enggak? Sakit kan? Ujungnya apa? Gutrang kan? Marah. Marah. Awalnya cuma simpel ini. Cuma simpel. Ujungnya apa? Udahlah kalau gitu mah, pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Aku tuh udah capek banget. Kamu mah ya Masya Allah ya, tahun lalu juga begini, 2 tahun lalu juga begini, kamu mah gak pernah berubah. Cek suami nanti, jadi panjang kemana-mana ya. Perasaan cuma masalah ini doang dia. Lihat-lihat, ingatan perempuan. Masalah detik ini 7 tahun lalu diungkit lagi. Aku pernah merasakan yang sama. Percis, kamu gak pernah berubah ya ayah ya, masih sama kayak dulu ya. Kata suaminya, ya Allah, kira ya. Ada nggak yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Ingat ya, almaratu kalmirah, perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Catat ya, status malam Jumat. Benar, coba. Kalau udah marah gitu, rame gak jadinya? Jadi besar kan, lihat. Memang pengen nyelesain masalah tapi gak ketemu. Ujungnya apa? Pulang, aku pengen pulang. Suami kita juga lagi marah. Apa kata suami kita? Ya udah, mau dipesenin gojeknya sekalian. jadi gak mau nganterin tuh, jadi marah. Pulang aja, mohon maaf ya, mohon maaf. Seminggu masih kuat, dua minggu masih kuat, sebulan tidur sendirian, gak kuat kan? Akhirnya datang ke rumah bapaknya, diketok pintunya. Assalamualaikum, salam. Udin, namanya Udin. Jadi suaminya namanya Udin ini namanya. Ditanya. Iya. Iya, iya. Udin, iya Pak, nanya. Lilis ada, nama istrinya Lilis namanya ya. Panggil lah. Lis, iya, ini ada suami kamu nih. Udin, datanglah. Dia cerita sama Lilis. Lis, maafin ya. Abang tuh kemarin kemasukan setan. Kata Lilis, ya lu setannya. Iya, marah nih. Maafin ya, udah kita pulang aja sekarang Maya. Mulai lagi dari nol gitu. Kata istrinya, daripada pulang mendingan nyanyi. Nyanyi dia lagu Rita Sugiarto. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, kau terus sakiti aku. Ada gerakannya. Marah, ujungnya gutrang marah. Mohon maaf ya, tadi masalahnya kecil gak? Urusan kecil jadi besar, bahaya. Biasa dibicarakan, bahaya. Orang besar pengen diselesaikan, tapi caranya salah, jadi bahaya juga. Jadi tidak semua masalah butuh solusi. Yang dibutuhkan bukan solusi, tapi hikmah dibalik masalah. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kita datang udah dari nol lagi, tapi gak berubah, pasti ketemu lagi titiknya. Makanya kalau bunda lagi ada masalah, jangan minta diselesaikan dulu sebelum kita tahu hikmahnya apa dibalik masalah itu. Makanya ingat ini, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang jadi dewasa ketika ada masalah, jadi berubah. Dan mohon maaf ya, yang Ahilman rasakan, justru rumah tangga tuh gak ada yang namanya senior junior, gak ada. Karena makin usia bertambah, masalahnya makin lain-lain, betul gak? Berarti ilmunya juga kudu makin nambah. Kalau ilmu kita gak nambah, persoalannya makin nambah. Masalah makin nambah, ilmu gak nambah, masalah gak? Masalah. Tapi kalau masalah nambah, ilmu juga nambah, ketemu titik equilibriumnya, ketemu titik tengahnya, disitulah hikmah yang sebenarnya. Maka hati-hati, ada yang ketiga, orang besar sibuk menyelesaikan masalah. Bagus satu sisi, tapi sisi lain kudu kita evaluasi. Ada yang keempat, apa itu Ustaz? Ada orang kreatif, sibuknya mencari peluang dari masalah. Orang apa? Kreatif. Mencari apa? Peluang. Ada. Ini juga bagus. Tapi peluangnya gimana? Ada yang peluang negatif, ada yang peluang positif. Ada. Ada yang peluang negatif begini. Bunda lagi ada masalah sama suami. Tiba-tiba bunda cerita sama temennya, Besti, apa? Temen aku yang waktu SMP, siapa? Itu si Agus. Nge-DM di Instagram, coba lihat, bunda tuh lagi ada masalah nih. Emang dia gimana sekarang? Iya, dia katanya udah pisah sama istrinya sekarang teh. Terus kumaha, aku lihat foto-fotonya pakai mobil bagus, coba jabatan juga masya Allah sekarang mah. Teman kita kalau baik bilang gini, cuk, kamu tuh lagi ada masalah, tahan. Tapi kalau yang nggak baik, cuk, bismillah. Itu teh jawaban dari hasil istikharah kamu barangkali selama ini. Itu teh jawaban doa-doa kamu, dan aku mah yakin mungkin ini cara Allah menjawab masalah-masalah kamu. Kreatif, tapi peluangnya gak ketemu. Ada yang begitu apa enggak? Hati-hati. Jadi peluang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau positif, bunda menemukan hikmah di balik persoalan itu. Nah nanti ada yang kelima, ini yang kita inginkan. Ini poin kita hari ini. Ada orang beriman, apa? Naik derajat dengan masalah. Apa? Ada orang beriman, naik derajat dengan masalah. Aa, gimana cara naik derajatnya? Ketika ditimpa masalah, membuat dia semakin dekat dengan Allah. Itulah orang yang disebut masalah menjadi berkah. Gitu. Jadi berkah itu apa Ustaz? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau Bunda ingin berkah di balik masalah, jadikan masalah sebagai titik poin agar kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Surat ke 7 ayat 96. Ini rumus kalau Bunda ingin hidupnya berkah. Termasuk kalau Bunda ingin mengubah masalah jadi berkah. Gimana caranya AA? Lihat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu, atau dan sekiranya keluarga itu, atau dan sekiranya orang-orang itu, apa? Amanu, dia beriman. Wattaqau, dan dia bertakwa. Lihat poinnya. Dan sekiranya kamu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kepada mereka apa? Barakat, keberkahan. Keberkahan dari mana? Minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Berarti rumusnya, kalau kita ingin hidupnya berkah, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Berarti kalau masalah ingin berbuah jadi berkah, dengan masalah harus menjadikan kita meningkat imannya, bertambah takwanya. Ini poinnya. Makanya sering Ahilman sampaikan, siapapun di antara Bunda, Teteh, Sayang yang hari ini sedang punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuklah mendekat kepada Allahnya. Jadi kalau kita ditimpa persoalan, ditimpa masalah, ditimpa kegelisahan, langsung ambil air wudhu, gelarkan sajadah, solat dua rakaat, ambil mushaf Quran, kemudian baca. Setelah itu, maka Bunda mendapatkan ketenangan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi rumit dengan persoalan kita, karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Ujungnya kita terombang-ambing dengan keadaan itu, sehingga kita merasa jauh gitu dengan keadaan itu. Padahal ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti Ahilman, kalau ada yang diuji hari ini, kenapa ujiannya berat? Kenapa masalahnya berat? Kenapa seakan-akan besar persoalan ini? Karena Allah percaya hati dan tubuhmu kuat untuk menghadapi masalah itu. Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Kenapa harus aku? Iya, karena aku percaya kamu bisa, kata Allah. Kamu mampu, kata Allah. Kamu kuat, kata Allah. Pertanyaannya, Allah aja kuat, kenapa kita enggak kuat? Allah aja percaya sama kita, kenapa kita gak percaya sama Allah? Makanya Bunda sayang, ini rumusnya nih. Kalau mau jadi berkah, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Karena ada orang yang dikasih masalah jadi jauh ke Allah, ada gak? Ada. Stres, frustasi, bunuh diri, ada gak? Ada. Makanya mohon maaf ya, kalau sekarang Bunda punya masalah, dan dengan masalah itu membuat Bunda makin dekat ke Allah, maka catat baik-baik, itu namanya anugerah. Bunda bisa hijrah karena ada masalah, anugerah. Bunda jadi salehah karena masalah, anugerah. Mohon izin ya, Bunda yang biasanya tidak pernah pakai hijab, ketika ditimpa masalah, Bunda merubah penampilan Bunda lebih syar'i misalnya, itu hidayah, itu anugerah. Bunda gak pernah taklim, tiba-tiba pas ada masalah jadi mau taklim, itu anugerah. Bunda gak pernah tahajud, tiba-tiba Bunda jadi tahajud ketika ada masalah, itu anugerah, itu berkah. Anugerah, berkah, jaga itu. Jangan sampai ketika nanti masalahnya hilang, Bunda balik lagi, jangan. Justru makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena justru ketika kita tenggelam dalam masalah, masalah, masalah, masalah, masalah, Ustaz, kenapa ya? Kok makin berat masalah saya? Bukankah saya udah ngaji? Bukankah saya udah talim? Bukankah saya udah sholat? Bukankah saya udah merubah diri saya sendiri? Kok tambah berat? Berarti tambah sayang Allah sama kita. Ingat ya, ciri Allah sayang itu bukan Allah cabut masalah dunia kita, bukan. Boleh jadi Allah timpakan masalah dunia kepada kita agar kita makin yakin ke Allah. Makanya perhatikan di ayat yang tadi Ahilman baca tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Lihat kalimat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Lihat, Rabbananya tiga kali itu, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Isinya semua minta ampunan ke Allah. Ya Allah, jangan timpakan kami, jangan bebani kami, jangan hukum kami. Kan bisa aja Rabbananya sekali, bisa enggak? Tapi kenapa Rabbana disebutkan tiga kali? Poinnya, kalau kita ditimpa masalah, Allah tuh ingin kita berkali-kali datang ke Allah. Allah tuh pengen kita berkali-kali mendekat ke Allah. Sampai titik poinnya apa? Kalau Allah sudah mengerti nih, Allah tahu nih kamu berubah nih, Allah tahu kamu mengerti nih, Allah tahu kamu paham nih, ujungnya apa kata Allah? Wa'fu anna, aku maafkan kamu. Waghfir lana, aku ampuni dosa-dosa kamu. Sampai titiknya, warhamna, aku sayangi kamu. Dunia boleh hilang, tapi sayangnya Allah enggak boleh hilang dalam hidup kita. Dunia boleh pergi, asalkan jangan Allah yang pergi di hati saya. Asalkan jangan kasih sayang Allah yang pergi. Makanya bunda, ada titik di mana kita ngomong begini, ya Allah, hamba ridho dengan semua ketentuanmu, ambil aja semuanya, tapi jangan engkau ambil kasih sayangmu kepada kami. Maka bunda nih, di antara ciri Allah mencintai hambanya bukan memberikan dunia, tapi Allah menitipkan pesan cinta kepada hamba itu untuk makin cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa nangis sepertiga malam, nikmat bukan? Bisa sujud lebih lama, nikmat bukan? Bisa doa panjang, nikmat tidak? Bisa nangis ketika berdoa, nikmat atau tidak? Bisa taklim bersabar seperti ini, nikmat atau tidak? Mohon izin ya, mungkin ada di antara bunda yang ngerasa bahwa, "Aa, kenapa aku ada di sini sekarang ya? Ada di titik ini, padahal dulu gak pernah tahu tuh ngaji kayak gimana, taklim gimana, kajian gak mau. Sekarang Ustaz jadi kecanduan banget ngaji. Satu kali datang ke sini gak ada pengajian." Saking luar biasanya gitu loh. Ada nih jamaah, mohon izin ya, setiap Ahilman ngisi, orang itu pasti ada gak? Dimanapun dikejar, kalau sudah titiknya ketemu, ketemu gak titiknya? Dimana? Disitu, disini, disitu, disini. Kadang-kadang mikir gini, aku tiku naunya nih asa cinta pisan ke Ahilman teh. Ini asa datang lagi, ngaji itu datang lagi. Ingat ya, bukan karena Ahilman, tapi bunda dititipkan cintanya oleh siapa? Yang melembutkan hati kita siapa? Makanya kalau ada yang bilang, sekarang jamaahnya ya Masya Allah tambah banyak, bukan hebatnya saya, tapi Allah melembutkan hati bunda, wasilahnya mungkin oleh kita, tapi tetap berarti bunda yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kasih sayang dari masalah yang kita punya. Makanya kalau ada masalah, datang ke taklim. Kalau ada masalah, mendekat ke Allah. Karena itu titik di mana bunda bisa mendapatkan keberkahan. Tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Nah, apa sikapnya Ahilman? Kalau dikasih masalah, agar bisa meningkatkan keberkahan, maka nanti bunda ketemu titiknya. Namanya 3M. Apa? Sikapnya 3M. Yang pertama, menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, mendekat. Saya ulangi. Kalau dikasih masalah, sikap yang pertama apa? Menerima. Sikap yang kedua, menyadari. Sikap yang ketiga, mendekat. Coba ulangi. Menerima, tangannya begini. Menerima. Satu, dua, tiga.
1: Menerima.
0: Lebih keras suaranya.
1: Menerima.
0: Yang kedua, menyadari. Lebih keras. Menyadari. Yang ketiga, mendekat. Satu, dua, tiga. Mendekat. Kalau dikasih masalah, sikap yang pertama apa? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, mendekat. Bagaimana caranya untuk bisa nerima masalah? Gimana caranya untuk sadar dengan masalah? Gimana caranya mendekat kepada Allah dengan masalah kita? Insya Allah kita akan bahas.
2: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal ya, sedang gak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini, Wayang tak kesubil maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalah. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al
2: sholat. Sholat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat. Kenapa saya mesti wudu?

0: aktivitas yang ia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telinga, aku mencintaimu wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya

Pada Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.

0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya?
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
3: الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhan.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid Juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yakni sawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Nggak salindang ako dilimparagan naman. Bahaya mo sa. Ngukur kaya cacap, malitin ba ito? Bisa-bisa nga. Amun di baju, makaya apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan. Gak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Kada membangun bahasa, kada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok. Hingga ruku tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum ruku, belum tiba. Nah bangkit, bangkit berdiri, ruku, sujud. Oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

0: ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Satu masalah kemudian.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main biar.

استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شمي الله شهد الغضب المهاجم شهد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم. إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفس هواه وتمنى على الله تعالى الأمن. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أيها الملأ ما لم تعمل لم تجد الأجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد, الحمد لله lagi dan lagi kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani dan juga kekuatan kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita selalu istiqamah di dalam amal-amal khair, amal-amal kebaikan, yang dia adalah salah satu jalan atau sebab terbukanya pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang kita lihat khususnya di wilayah kita Samarinda dan umumnya di Indonesia selalu dibuat setiap tahunnya. Orang yang mendidik semakin banyak dan yang terdidik juga bertambah banyak. Tetapi di dalam banyaknya yang mendidik dan terdidik ini sangat sedikit di antaranya yang cerdas. Pendidikan semakin dibuat, yang mendidik juga bertambah terus menerus setiap tahunnya, tapi yang cerdas sedikit. Bagaimana pemahamannya? Kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-kais man dana nafsahu 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, kata Rasulullah, orang yang selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu melihat jauh ke depan, dia memandang kepada dirinya kalau dia mungkin sudah melakukan ibadah dan rajin melakukan ibadah, dia masih muhasabah, dia masih memeriksa apakah yang sudah kulakukan ibadah ini benar ataukah sudah di dalam kehendak dan sesuai aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibadah yang kulakukan sudah dengan ilmu atau ibadah yang kulakukan tanpa didasari dengan ilmu?
ini selalu diadakan introspeksi. Ini orang yang paling pintar, kata Rasulullah. Orang yang pintar adalah mandana nafsahu, orang yang selalu muhasabah, introspeksi dengan dirinya, mengingat kehidupannya. Saya sudah usia mungkin 50 tahun, apa yang saya persiapkan ketika nanti saya mati? Sudah banyakkah amal ibadah saya? Atau mungkin saya terus melakukan maksiat? Kalau sudah saya lakukan ibadah, apakah karena Allah? Atau ibadah saya sudah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang selalu diperhatikan. Ini orang yang cerdas. Kalau dia mungkin memperhatikan banyak melakukan maksiat, lalu dia ingat dan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Ini orang yang cerdas, kata Rasulullah. Orang yang selalu muhasabah, memeriksa keadaan dirinya dan tidak memeriksa orang lain. Kadang banyak kita lihat orang yang selalu memeriksa keadaan orang lain, si anu jarang sholat, si anu jarang jamaah. Dia bisa memeriksa, mengoreksi orang lain, sementara sedikit dia mengoreksi di dalam dirinya. Maka orang yang cerdas, dia lebih pandang kepada dirinya, lebih banyak memandang kepada kekurangannya, lebih banyak memperhatikan kepada kelemahannya, lebih banyak memperhatikan kepada kealpaannya, ketimbang dia memeriksa keburukan dan kesalahan orang lain. Wa'amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas tadi, kata Rasulullah, dia selalu bermuhasabah, dia selalu introspeksi. Wa'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, beribadah untuk sanggupnya ketika nanti dia akan mati. Karena semua kita pasti akan menghadapi namanya kematian. Mau tidak mau, siap tidak siap, terima tidak terima, pasti akan terjadi kematian. Nah, orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, dia beramal, dia beribadah untuk sanggupnya ketika nanti dia sudah mati. Karena amal ini, ibadah yang kita lakukan, ini salah satu sarana mengetuk pintu rahmatnya Allah. Sekalipun kita mungkin ngerti atau tahu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa semua kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, saya pun seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah kalau ketika kita hidup saat ini tidak dijemput rahmat, tidak menjemput rahmatnya Allah? Menjemput rahmatnya Allah ialah dengan melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling cerdas, kata Rasulullah. Mereka yang beramal untuk melakukan amal ibadah untuk sanggupnya ketika nanti dia mati. Ini orang yang jauh memandang ke depan, memandang perkara yang jauh lebih kekal, mempersiapkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak ada batas dan ukurannya, tidak ada masa dan ketentuannya, ialah perjalanan akhirat. Maka orang yang paling pintar, orang yang jauh memandang ke depan. Bagaimana yang ke depan? Apakah masa akan datang? Atau mungkin 10-20 tahun lagi? Bukan. Orang yang cerdas, dia memandang jauh lebih daripada itu. Jauh melampaui alam semesta ini, dia menembus ke alam akhirat. Nah, inilah orang yang paling pintar. Dia mempersiapkan perkara yang abadi, mempersiapkan perkara yang kekal, mempersiapkan perkara yang selama-lamanya. Ketika dia masuk ke dalam syurga-Nya Allah dengan rahmat-Nya Allah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, ketika dia mungkin masuk ke dalam neraka dan murka-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dia juga akan mendapatkan murka Allah selama-lamanya. Jadi orang yang pintar, kata Rasulullah, orang yang selalu mempersiapkan perjalanan akhirat. Jadi ukuran Rasulullah pintar, cerdas, itu bukan pangkat, kedudukan dan jabatan ataupun status sosial yang saat ini Allah berikan kepada kita. Ini bukan menjadi ukuran. Siapapun kita, kalau kita meninggalkan perintah Allah dan bangga dengan larangan yang dilarang oleh Allah, hakikatnya mereka adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan perkara yang abadi, mereka mengambil keuntungan yang sesaat.
Dan sebaliknya kata Rasulullah, wal ahmaq, orang yang sangat amat bodoh, manittaba'a hawah, orang yang terus menerus mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya enggak mau salat, dia ikut enggak salat. Nafsunya ngajak maksiat, dia terus maksiat. Nafsunya melarang dia untuk melakukan taat, dia enggak mau taat. Nafsunya menggiring untuk maksiat, dia ikut maksiat. Ini sebodoh-bodoh manusia. Sekalipun mungkin pangkat, status sosial, kedudukan mereka miliki dan mungkin di tempat-tempat yang strategis, tapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk dengan hawa nafsunya, hakikatnya mereka adalah sepaling bodoh manusia. Kenapa dikatakan Rasulullah ini adalah paling bodoh? Karena mereka mengambil keuntungan yang sesaat, mengambil keuntungan yang sebentar, mengambil keuntungan yang fana, ketimbang dia mengambil keuntungan yang baqa. Karena dunia dibandingkan akhirat, ini tidak ada nilainya sama sekali. Mereka mengambil dunia, mengutamakan dunia, mengikuti hawa nafsu di dunia, sehingga mereka melupakan akhirat, melupakan perintah Allah, bahkan mereka bangga dengan melakukan larangan-larangan Allah. Ini hakikatnya kata Rasulullah paling bodoh manusia. Nanti dia akan mendapatkan murkanya Allah dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ahmaq manittaba'a hawah. Jadi kata Rasulullah, orang yang bodoh adalah orang yang terus mengikuti hawa nafsunya. Bukan ukuran Rasulullah, bodoh dia mungkin enggak lulus ini, enggak tamat ini, enggak sekolah ini, enggak ikut itu. Bukan ukuran bodoh. Siapapun kita, apapun saat ini status sosial yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mau tunduk dengan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah, itulah kata Rasulullah sepaling cerdas manusia. Tapi sebaliknya, sekalipun kita mungkin mempunyai fasilitas yang lengkap, kedudukan, pangkat dan pendidikan yang lumayan bagus umpamanya, tapi nafsu terus mengikuti kita dan tunduk kita dengan nafsu kita, ini adalah manusia yang terbodoh, karena dia mengambil keuntungan yang sementara meninggalkan keuntungan yang abadi. Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana akhirat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh kata Rasulullah, akhirat nanti yang suatu saat kita pasti akan ke sana, pasti suatu saat kita akan kembali ke sana. Karena hakikatnya kita, khususnya manusia, kita ini bukan orang dunia. Sekali lagi, kita bukan orang dunia. Sangat salah besar kalau ada yang memaham kita orang dunia. Kita hakikatnya orang akhirat yang saat ini berhijrah ke dunia, yang suatu saat kita akan kembali lagi ke dalam negeri akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Kejadian kita manusia bukan gratis. Kita diciptakan dengan bentuk yang lengkap, bahkan dijadikan kita sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan manusia seindah-indah bentuk, secantik-cantik bentuk. Coba kita lihat, mungkin tanding kalau kita masuk kebun binatang, kitalah paling ganteng di sana. Atau mungkin kita perempuan, kita paling cantik di sana. Enggak pernah kita ngelihat mungkin binatang pakai gincu, pakai celak mata, pakai bedak, pakai macam-macam. Kitalah yang terindah. Diciptakan manusia dari rancangan yang super amat canggih. Tidak ada rancangan yang tercanggih daripada manusia. Lalu kejadian manusia yang serba hebat dan dijadikan dari rancangan yang amat canggih ini bukan gratis. Kita membawa misi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia, melainkan mereka untuk mengenal dan beribadah kepada aku. Jadi ada hakikat kejadian manusia, bukan dijadikan Allah, kita manusia, alam semesta ini gratis. Hidup kita melampiaskan syahwat kita, mengikuti nafsu kita, melampiaskan syahwat kita di muka bumi, lalu selesai, mati tanpa ada urusan. Ini salah besar, karena kita diberikan satu misi oleh Allah, tanggung jawab oleh Allah. Lalu semua yang sudah Allah amanahkan kepada kita, misi yang diberikan kepada kita, Allah nanti minta pertanggungjawaban kepada kita di dalam negeri akhirat.
Maka dari itu, hidup yang saat ini Allah berikan kepada kita dan saat ini kita nikmati kehidupan ini, ini bukan kehidupan yang gratis, tanpa ada beban di dalamnya, tanpa ada tanggung jawab di dalamnya. Dan Allah tidak minta banyak dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sangat banyak memberikan kepada kita. Kenikmatan dunia Allah berikan, harta benda Allah berikan, keturunan istri Allah berikan kepada kita, dan segala-galanya. Tapi Allah minta cuma وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Cuma satu yang disuruh oleh Allah, tinggal kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dan nanti setelah kita taat, Allah berikan lagi satu harapan besar kepada kita. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal saleh yang kita lakukan bukan ini sia-sia. Kita melakukan taat kepada Allah bukan ini tidak ada manfaatnya. Kita melakukan ibadah kepada Allah bukan tidak ada hasilnya. Semua amal soleh kita menjadi sarana untuk kita mendapat rahmatnya Allah dan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak salah kalau Rasulullah mengatakan orang paling bodoh di antara manusia adalah orang yang selalu mengikuti dan tunduk dengan hawa nafsunya. Nafsunya ingin melakukan maksiat, dia nurut. Nafsunya malas melakukan taat, dia nurut. Dan seperti ini tidak lepasnya mereka, ulaika kal an'am bal hum adhal. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka yang tunduk dengan nafsunya sampai akhir hayatnya, kal an'am, mereka ini laksanakan binatang. Kata Allah, bal hum adhal, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam proses kehidupan kita yang sudah dijelaskan tadi bahwa manusia kita hakikatnya adalah bukan orang dunia, tapi kita orang akhirat yang saat ini berhijrah ke dunia membawa satu misi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat itu semua diminta oleh Allah pertanggungjawaban di dalam negeri akhirat. Ketika semua kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un, siapapun kita, apapun saat ini status sosial yang kita sandang atau yang diberikan oleh Allah, hakikatnya kita sudah menyandang kematian, kita sudah dipersiapkan oleh Allah kematian. Maka mati ini adalah pintu gerbang akhirat, ini pintu gerbang yang sangat besar menuju akhirat. Dan disinilah awal dari proses pertanggungjawaban kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, mereka yang selalu introspeksi diri, mereka yang selalu bermuhasabah, selalu memeriksa keadaan dirinya, dan dia tidak mengurus orang lain, tidak memeriksa keadaan orang lain, tapi dia selalu memeriksa keadaan dirinya. Dan orang yang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang sepaling cerdas manusia. Dan dia beramal, beribadah untuk sangu ketika nanti mereka semua akan kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Salat Zuhur Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Rasulullah yang mungkin ini bisa menjadi cambuk bagi kita untuk bisa baik atau buruknya kita. Kata Rasulullah yang artinya, siapa-siapa yang hidupnya dari bangun pagi yang diurus cuma urusan mulutnya dan perutnya, dari bangun pagi yang diurus masak apa, ibu-ibu umpamanya nanti pagi sarapan apa, yang suami kerja dari bangun itu yang diurus kerjaan, yang diurus mulutnya dan perutnya, mulut, perut, ketika masuk mulut pasti ditampung oleh perut. Apabila hidup manusia urusan mulut dan perut, maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini tidak ada nilainya di hadirat Allah melainkan sebagaimana apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Coba kita bayangkan apa yang dikeluarkan oleh perut kita. Kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi yang diurus perut, yang diurus mulut perut, mulut perut, dari mulut ke perut, maka tidak mengurus bagaimana saya sudah ibadah, tapi ibadah saya bagaimana sudahkah pas dengan aturan dan ajaran Rasulullah
Sudahkah belajar saya masalah ilmu fikih? Sudahkah belajar masalah ilmu tasawuf? Sudahkah belajar ilmu tauhid? Sudahkah saya berguru? Semuanya ini enggak dipikirkan. Yang dipikirkan cuma bagaimana urusan mulut dan perutnya. Kalau sudah urusan mulut dan perut, maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini tidak ada nilainya sedikit pun di hadirat Allah, melainkan sebagaimana apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Apa yang dikeluarkan perut kita? Kita sadar dan faham. Dan itulah nilai kita di hadirat Allah. Sangat

membawanya, ada satu misi yang dibawanya ketika masuk ke alam dunia, ialah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat rugilah kita ketika hidup yang saat ini Allah berikan kepada kita, dan ini yang pertama, dan hakikatnya ini adalah hidup yang terakhir. Karena di dalam Islam tidak ada istilah reinkarnasi. Mungkin kita saat ini jadi orang jahat, jadi orang jelek, jadi orang yang maksiat. Saat ini kita lakukan di kehidupan yang akan datang jadi orang baik. Tidak ada istilah di dalam Islam. Ini adalah Islam. Islam tidak mengajarkan reinkarnasi dan tidak ada fahaman reinkarnasi. Ini hidup yang pertama dan ini juga hakikatnya yang terakhir. Ketika saat ini kita tidak bisa menggunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, maka kitalah orang yang paling berugi, orang yang paling menyesal ketika nanti semua kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan, ketika orang-orang itu dimasukkan ke dalam kubur, mereka berteriak. Ketika mereka hidup di dunia maksiat, ada majlis taklim enggak mau hadir, ada orang salat berjamaah enggak mau ikut, di rumah juga enggak mau salat, maksiat jadi kebanggaannya, taat enggak mau dilakukannya, mereka masuk ke dalam kubur nantinya, mereka berteriak sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, berteriak dengan senyaring-nyaringnya. Kata Rasulullah, seandainya teriakan itu didengar oleh penduduk dunia, maka seluruh penduduk dunia ini akan mati karena saking dahsyatnya, ngerinya, rintihan, teriakan, penyesalan ketika mereka semua masuk ke dalam kuburnya. Mereka berteriak, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke bumi, kembalikan kami lagi ke dunia, hidupkan kami yang kedua kalinya. Na'mal salihan, kami tidak ingin ngurus bisnis, kami tidak ngurus apa-apa, tidak ngurus pangkat, kedudukan dan jabatan, kami ingin beramal saleh. Apa kata Allah? Jawab Allah, ya ahmak, anta min hunaka taji. Hai orang yang amat bodoh, kamu baru saja datang dari sana dan tidak akan dikembalikan lagi ke sana. Kamu baru saja dari dunia dan tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Saat ini rasakanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk di antara makhluk yang terbodoh di antara makhluk. Jadikanlah diri kita termasuk di antara orang yang terpintar, orang yang paling pintar dalam ukuran Allah, dalam ukuran Rasulullah, dalam ukuran agama. Bukan mereka yang mempunyai pangkat, kedudukan dan jabatan atau mungkin titel yang tinggi, tetapi mereka yang selalu menginstrofeksi diri dan mereka beramal, beribadah untuk keselamatan mereka ketika nanti mereka sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk di antara orang yang cerdas, orang yang cerdik dan orang yang pintar, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada dianggap sebagaimana kata Rasulullah, sepaling bodoh manusia. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita selalu istiqamah dalam taat kepada Allah, dan dimatikan kita sama-sama nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin niyah bi amalatina salihah bisirin nabi wa ahli baitin nabi usirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد الرحمن الرحيم اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا دما إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا هلكته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاقدا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيته ويسرته ولا ممدوح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عن جره وأجر ما عند من منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عن جره وأجر ما عند من منه وما لم نعلم ونسألك الجنة ومن قرب إليها من غد عابر وتنتقد ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من غد عابر وتنتقد. وما قضيت لنا اللهم من عمل فجر عقد الرشاد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
2: Waktu mengumpang baik betul. Iya Pak, aduh tolonglah kasihan. Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih, dia bilang, Alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kami. Begitu kita tagih satu tahun kemudian, dia bilang, Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Eh Bu, jangan ngutang. Hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposalnya ibu-ibu. Ganti gorden, ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel. Iya deh, sekalian saya ganti kau, Mak.
3: Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, "Wahfud janahaka lil mu'minin," dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadban ghalidul qalb lan faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, liman athabal karam wat amat ta'am wa adamas siyam wa sallallillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian, keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimatut thayyibatu shadaqah." Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah, sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian keutamaan bertutur kata baik yang keempat yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudharah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah pada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudharah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikit pun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudharah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.

Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari maksiat.

0: أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidun fa innaha la taqmal absur walakin taqmal qulubul lati fis sudur. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa Abu Musa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdhas shalah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berada di hari Tasyrik yang terakhir di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita sampaikan salam takzim kepangkuan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina

0: على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga kita semuanya betul-betul mendapatkan pengakuan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, yang kelak kita tergolong orang yang dipastikan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ada tiga penyebab yang menjadikan rusaknya, hancurnya agama, lenyapnya agama. Maka kita perlu untuk menelaah diri kita masing-masing, jangan sampai diri kita menjadi penyebab rusaknya agama. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah bisa menjadikan penyebabnya tegaknya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thailami, Rasulullah memberitahu kepada kita, afatud dini salah satun. Rusaknya, hancurnya agama itu karena tiga perkara. Yang pertama, faqihun fajirun. Orang yang berilmu tapi durhaka dengan ilmunya. Orang yang alim, diberi oleh Allah ilmu, tapi justru ilmunya tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk menuju bersyukur kepada Allah. Tapi justru ilmunya digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Sehingga hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak mampu untuk dirinya mencegahnya, tetapi justru dilakukannya. Nah, ini penting untuk kita sendiri masing-masing untuk menelaah apakah kita tergolong orang yang termasuk perusak-perusak, hancur atau menyebab hancurnya agama. Ini kita lihat. Nomor dua penyebabnya adalah wa imamun jahirun, pemimpin yang aniaya, hilang rasa keadilan, hilang rasa kejujuran, sehingga kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak digunakan untuk menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tapi justru digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ini penting. Sebuah negara kalau sudah pemimpin tidak lagi menggunakan hukum yang sudah disepakati, tapi menggunakan kemauan hawa nafsunya, tinggal tunggu kehancurannya saja. Oleh karena itu, mari kita menjadi warga negara yang berupaya untuk senantiasa tegaknya negara kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membuktikan pada diri kita masing-masing untuk memiliki sifat jujur, sifat adil pada diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga, penyebab daripada rusaknya dan hancurnya agama itu adalah wa mujtahidun jahilun. Orang yang sungguh-sungguh tapi dia tidak dilandasi ilmu, tapi kebodohan, sehingga berbicara soal agama tidak lagi dilandasi dengan tuntunan aturan agama, tapi dilandasi dengan keinginan maunya sendiri. Nah, ini hati-hati. Zaman akhir sekarang ini banyak mudah kita untuk mendapatkan informasi yang di mana mereka menjelaskan tentang agama tapi keluar daripada aturan agama. Maka ini hati-hati supaya kita mampu untuk memilah mana yang benar, mana yang salah. Oleh karenanya diperlukan untuk kita semuanya memahami tentang apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin." Apabila Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan, maka Allah memberikan terhadap hambanya itu faham dengan agamanya. Maka agama bukan sekedar untuk diakui, tapi bagaimana kita sebagai orang yang beragama mampu untuk menjadikan agama sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Karena agama memuat akan syariat dan aturan yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengikuti agama. Maka ridho ikhlas kita menjadi orang yang beragama menuntut atas pernyataan kita dan perbuatan kita, sikap kita dalam setiap hari. Maka diingatkan kita, ulhulu fisilmi kafah. Kita diperintah agar masuk dalam agama itu dengan utuh, dengan sempurna. Bukan sekedar pengakuan, tapi bagaimana kita sebagai orang yang beragama mampu menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Baik, pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita untuk melihat yang sekarang ini tampaknya banyak dilupakan oleh kita orang muslim. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa ini adalah saat yang mustajabah, saat di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibuka mungkin halaman 163 kalau tidak salah itu. Warawa Abu Musa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Musa Al-As'ari meriwayatkan, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila antuqdus sholatu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Sesungguhnya saat yang mustajab, doa yang dikabulkan pada hari Jumat itu, ini pembahasan tentang kemuliaan hari Jumat, yaitu di saat imam duduk hingga berdiri sholat Jumat. Imam duduk, ulama menyatakan duduk di antara dua khutbah, itu doa mustajabah. Maka saya dan sampean berupaya meminta kepada Allah. Ini banyak dilupakan, banyak ditinggalkan oleh jamaah. Ketika Bilal mengucapkan sholawat, imam duduk dari khutbah pertama untuk nanti menuju ke khutbah yang kedua. Saat duduknya khotib untuk menuju khutbah yang kedua itu, para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan, manfaatkan. Kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa saat itu adalah saat yang mustajabah. Jadi ini biasanya kita sia-siakan kesempatan itu. Ya minta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat pokok yaitu minta kepada Allah memperoleh kebaikan hidup dunia dan akhirat, dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kan begitu. Doa yang kita kenal, yang sudah biasa. Mungkin doa kita mohon kepada Allah supaya di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa dibimbing dengan hidayahnya, sehingga kita mampu untuk mengajak dirinya masing-masing sesuai dengan tuntunan Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean dan saya kan sudah diajari oleh Rasulullah doa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kita minta kepada Allah supaya hidup kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah. Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak akan mampu untuk kita ajak menuju kebaikan. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa bahagia, senantiasa berada di dalam kebahagiaan. Apa kebenaran? Ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita menjadi orang yang ringan, menjalankan kebaikan. Diri kita menjadi bahagia, berada di dalam kebaikan. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang, tapi karena memang kita bisa melaksanakan kebaikan dan kebahagiaan itu, kebaikan itu, karena kita betul-betul mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, seperti sekarang ini pagi-pagi kita selesai sholat subuh berjamaah, kita masih duduk di masjid yang kita cintai ini, sembari kita niat untuk itikaf di masjid, kita bersama thalabul ilmi, bahagia kita. Karena begitu besarnya fadilah dan keutamaan yang Rasulullah janjikan terhadap orang yang duduk beriktikaf di masjid, thalabul ilmi. Dan kita yakin bahwa itu janji tidak akan disia-siakan, janji pasti ditepati. Maka niat kita tata semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Sebab sedikit pun ilmu yang Allah berikan kepada kita akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ilmihi madza amila bihi. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bagaimana mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita. Nah, ini penting buat kita. Maka ketika ini Jumat, kita di samping sudah kita berupaya membaca surat Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat itu. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat, sampean semuanya sudah tahu begitu besar fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik itu juga Rasulullah memberitahu kepada kita hadis yang tadi sudah saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya saat yang mustajab pada hari Jumat, yaitu di saat imam duduk hingga kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, di antara ada ulama tadi sudah saya katakan, menyatakan yakni waktunya yang paling tepat itu adalah duduk di antara duduknya khotib di antara dua khutbah. Duduk yang kurang lebih mungkin beberapa waktu saja. Nah, saat itu kita berdoa. Jangan lupa untuk berdoa diawali dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin doa yang tadi sudah saya sebutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kehidupan kita di dunia ini ujian, berbagai macam ujian. Ada yang diuji karena dengan ibadahnya, sehingga dengan ibadah yang semakin tekun lalu dimunculkan oleh setan itu rasa bangga diri. Ini ujian. Mampu apa tidak menggunakan ibadah itu sebagai sarana untuk menjadikan diri kita semakin tawaduk di hadapan Allah, atau justru semakin rajin kita beribadah malah semakin membanggakan diri, merasa dirinya lebih banyak melakukan kebaikan, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ini perlu untuk ditelaah pada diri kita masing-masing. Karena setan itu tidak ingin melepaskan sampean dan saya dari cengkeramannya, supaya saya dan sampean itu tersesat. Ini upaya-upaya setan, upaya-upaya iblis. Karena iblis itu rela dirinya dilaknat oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya, tapi diberikan kebebasan untuk menyesatkan kita agar kita menjadi pengikutnya. Nah, ini tentu. Makanya iblis itu dia merasa gelisah ketika surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis. Karena orang yang membaca surat Al-Fatihah dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya adalah surga. Tapi kan bukan sekedar cuma diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bayangkan dalam menyatakan hidup kita bahwa tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pujian kecuali hanya Allah sebagai penguasa alam semesta ini. Maka kita sebagai hambanya, makhluk yang diciptakannya, berupaya mengajak dirinya untuk senantiasa memuji kepadanya. Ini gak gampang-gampang itu. Maka surat Al-Fatihah dikenal dengan Sabaul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Saya dan sampean setiap hari minimal membaca surat Al-Fatihah sampai 17 kali minimal. Di sana kita ada satu ayat yang menyatakan diri kita hanya beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin dirinya mampu mengajak dan menghiasi hidupnya sedang senantiasa beribadah, tidak menjadikan dirinya sombong atau takabur, tapi dirinya semakin tawadhu' di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dirinya yakin bahwa dirinya bisa mengajak untuk beribadah, itu semuanya karena pertolongan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita. Bukankah kita senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu hambamu mengabdi beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu hambamu memohon pertolongan. Siapa lagi yang bisa untuk memberikan pertolongan kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau ingin untuk membalik hati hambanya, mudah, tidak usah pakai minta pertolongan kita. Sekarang kita bisa melihat lewat medsos, yang tadinya beliau begini-begini, sekalinya justru timbul, masya Allah. Malah sekarang ada yang tidak percaya dengan adanya batu Hajar Aswad. Bayangkan, masya Allah. Allah tuh kalau membalik hati hambanya, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengajarkan kita doa itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu diajari oleh Rasulullah kita. Ya Allah, engkau zat yang mampu membolak-balikkan hati hambamu ini. Kokohkan, kuatkan hambamu senantiasa dalam agamamu, ya Allah. Kadang-kadang kita bangga menyatakan diri sebagai orang yang beragama, tapi perbuatan kita justru menyimpang daripada aturan agama. Nauzubillah. Maka ini penting, doa kita mohon kepada Allah, menyatakan diri kita lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mengharap, memohon bantuan Allah, pertolongan Allah. Lalu Rasulullah memberitahu kepada kita, ada waktu yang mustajabah, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa kita. Kapan itu? Di sini disebutkan, inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila antuk dosolah. Nah, diingatkan, dijelaskan oleh guru-guru kita, di antara doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah adalah doa yang kita lakukan, kita minta pada saat duduknya khotib di antara dua khutbah. Doamu. Makanya ketika khotib membacakan khutbah didengarkan, diperhatikan. Tapi karena datangnya menuju sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, akhirnya datang ke masjid, khotib membacakan khutbah tidak didengarkan, tidak diperhatikan, tapi justru kadang-kadang tidur. Nah, ini malah datang lalu mencari tempat untuk bersandar, akhirnya tidur. Nah, ketika khotib membacakan khutbahnya sambil bersantai tidur. Ketika selesai khotib membacakan khutbahnya, Bilal mengumandangkan iqamah. Karena tidak faham dengan ilmunya, dia langsung mengikuti sholat padahal wudhunya batal. Loh, coba. Ya kalau wudhunya batal otomatis berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Loh, coba bayangkan. Ini karena ilmu itu penting. Ilmu itu penting didengarkan. Maka itu ketika khutbah untuk hari Jumat diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang mengerti, orang yang faham itu kalau Jumat khutbahnya pendek saja, tidak usah panjang-panjang, pendek saja sholatnya yang panjang. Makanya itu Jumat itu, sholat Jumat itu adalah hari rayanya orang miskin. Nah, dimanfaatkan untuk kita. Lalu diajari Rasulullah, diberitahu oleh Rasulullah bahwa di hari Jumat itu ada doa yang sangat dikabulkan waktunya oleh Allah itu. Oh, dijelaskan berdasarkan hadis. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan. Malah kadangkala banyak orang yang datang menuju sholat Jumat, khotib sudah di atas mimbar, sudah membacakan khutbahnya, baru. Nah, ini kan perlu untuk kita perhatikan. Berapa banyak kita telah diberikan oleh Allah karunia, kenikmatan oleh Allah. Tapi kadangkala kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan untuk berada di hari Jumat. Pada hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Raja daripada hari-hari yang ada itu adalah hari Jumat. Kita diberikan kesempatan hidup berada di hari Jumat, mengambil perannya untuk mengambil nikmat yang terkandung di dalamnya. Hari Jumat, maka dipersiapkan diri kita. Maka para sahabat Nabi, para ulama salafus soleh, beliau kalau sudah hari Jumat itu segera cepat-cepat berada di masjid untuk melaksanakan itikaf dan berbagai macam zikir dimucakan, untuk memperbanyak dirinya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hadis yang kita baca ini kita mampu untuk memanfaatkan, karena kita tahu jangan disia-siakan. Nah, sekarang kita perhatikan itu sangat-sangat disia-siakan. Kita mohon berdoa. Maka itu ketika khatib sudah duduk di antara dua khutbah, segera kita angkat tangan berdoa. Kita dengar dengan diri kita sendiri, tidak suara yang keras, tidak, cukup didengar oleh diri sendiri. Kita minta kepada Allah, di antaranya minta agar kita tadi hidup senantiasa dalam hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita. Nih, mari diperhatikan. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu ta'ala min fitnatil qabri a'adzanallahu minha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, setiap orang muslim yang meninggal atau mati pada hari Jumat atau malamnya, Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Sehingga kadangkala ada yang menyatakan orang pemabuk dan lain sebagainya lalu meninggal pada hari Jumat, wah, matinya baik, orangnya baik. Tidak. Disebutkan di sini muslim. Muslim itu bagaimana? Orang yang di dalam hidupnya senantiasa berserah diri terhadap Allah dengan seutuhnya. Maka kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menempatkan keislaman kita dalam kehidupan kita? Nah, Islam itu bukan sekedar tadi saya katakan sebagai pengakuan semata. Syariat atau aturan Islam, tatanan Islam itu perlu untuk kita jadikan sebagai landasan kehidupan. Nah, orang yang muslim tadi dinyatakan oleh Rasulullah kalau sampai meninggal di hari Jumat, karena di dalam kehidupannya senantiasa tunduk menyerahkan dirinya terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam, maka dengan itu, dengan perbuatannya, dengan amalnya, maka dia dilindungi oleh Allah dari kuburnya tadi. Maka beberapa waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan hadisnya, apabila jenazahnya orang muslim, orang yang senantiasa patuh taat kepada Allah, orang yang soleh, maka ketika diangkat menuju ke kuburannya, jenazah itu kan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Belum dimasukkan ke dalam liang kuburnya, dia sudah merasa bahagia. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam menjalani hidupnya senantiasa membuktikan nilai-nilai keislamannya di dalam perilakunya. Bahagia kita. Tapi sebaliknya, manakala jenazah itu ghairu sholihatin, bukan orang yang soleh, jenazah itu kan diantar menuju ke kuburannya, dia sudah berteriak, ya wailaha, celakanya aku, celakanya aku. Aina tadhabuna biha, kalian bawa kemana aku? Bingung sudah. Maka kita sebagai orang mukmin, salah satu diantara keyakinan kita mempercayai adanya nikmat kubur, mempercayai adanya azab kubur. Nah ini, nah sampean-sampean dan saya kalau tidak percaya dengan adanya nikmat kubur dan azab kubur, ya sampean coba sampean mati, nanti kan gak kembali lagi. Islam mengajarkan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kapan saatnya dan berapa lamanya? Oh, lamanya selama kita masih sudah ada di hadapan kubur, sebelum nanti dibangkitkan, belum lagi nanti kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ini diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan. Maka kita sebagai umatnya memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu doa itu biasanya kita ucapkan, kita minta kepada Allah ketika pada saat kita melaksanakan doa di tahiyat akhir. Tuh, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Kita doa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah, maka disebutkan tadi di sini, seorang muslim yang apabila meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, catatannya sebagai muslim. Nah, orang muslim tadi adalah orang yang berserah diri, bukan cuma ngaku sebagai seorang muslim atau KTP-nya tulisannya Islam, tidak. Tapi bagaimana dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim dibuktikan dalam kehidupannya. Maka hadis yang lain mengingatkan kepada kita tadi, kalau sampean dan saya ini orang yang soleh, diantar ke kuburan kita, ke tempat kita dimakamkan, kita sudah berkata, qaddimuni, qaddimuni. Tapi kata Nabi SAW, makhluk itu mendengarkan teriakan jenazah-jenazah itu, kecuali manusia. Kalau saya dan sampean diperdengarkan oleh Allah kebahagiaan orang yang sudah meninggal, diantar ke kuburnya karena kesolehannya, karena dirinya senantiasa membuktikan keislamannya, sampean dan saya mungkin tidak sibuk untuk bekerja. Tapi bagaimana sampean dan saya senantiasa menggunakan waktu untuk menyerahkan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya dan sampean diberi oleh Allah akal dan pikiran, diberi oleh Allah hati. Maka mari akal dan pikiran kita itu dipimpin oleh hati yang dilandasi karena hidayahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita yang sudah sering kali kita sampaikan, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau baik-baik semuanya, kalau jahat-jahat semuanya, itu adalah hati. Lalu bagaimana kita lihat hati kita? Apakah hati kita ingin untuk mendambakan pujian dari makhluk, atau hati kita betul-betul semuanya mengantarkan kita menjadi pribadi yang tawadhu? Ini semuanya kembali kepada kita masing-masing. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah, sehingga kita berupaya untuk bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena dengan yang benar mengundang hidayahnya Allah, yang salah itu menutupi hidayahnya Allah. Saya dan zaman hidupnya senantiasa ingin mendapatkan hidayah Allah, maka kita berupaya untuk berada di dalam jalan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seringkali sudah saya sampaikan, kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah supaya kita tunjuki yang benar itu benar, diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa menjalankan yang benar. Nah itu, walaupun kita tahu yang benar, kalau tidak ada pertolongan Allah, hidayah Allah, tahu cuma penglihatan, itulah yang disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatannya, matanya melihat, akal fikirannya tahu, tapi karena tidak, karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan berada di dalam kebenaran itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Dikunci mati oleh Allah, tampaknya melihat padahal itu buta, buta hakikatnya, zuhirnya melihat, bayangkan, tapi itu semuanya buta. Kenapa? Karena tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecenderungannya tidak menggunakan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya, sehingga bahagia di dalam melakukan kemaksiatan. Nah, bahagia bisa mencuri harta negara, senang, bahagia bukan main, muncul. Akhirnya yang ditakuti bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha melihat atas perbuatan makhluknya, tapi yang ditakuti adalah manusia yang penglihatannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berbuat maksiat takut kalau dilihat manusia. Dia tidak takut bahwa Allah pasti melihat dimanapun kita berlaku. Coba bayangkan, orang korupsi takut ketahuan. Ketahuan siapa? Ketahuan manusia, nanti takut ditangkap. Padahal itu tanggung jawab bukan sekedar terhadap manusia, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Tidak ada jaminan bagi orang yang korupsi masuk ke dalam surga. Bukankah Rasulullah memberitahu, daging yang dibesarkan dari harta yang haram, maka pantas neraka menjadi tempatnya. Mari kita coba. Loh, kalau tidak karena pertolongan dan hidayah Allah, kita akan hidup dikuasai oleh hawa nafsu, lalu muncul sifat hubbud dunya, cinta kepada dunia, sehingga tidak lagi mampu memilah apakah ini halal, apakah ini haram. Nah, ada yang penegak hukum justru menjadi bandar narkoba. Lalu beberapa waktu yang lalu terjadi kita, di daerah kita sendiri, di Kalimantan Timur, sampean semuanya mengetahui, bukan rahasia lagi. Kenapa? Karena tidak menyadari dirinya berpenyakit. Tidak sadar kalau dirinya berpenyakit. Nah, kita koreksi diri kita. Apakah kita membiarkan diri kita digerogoti oleh penyakit-penyakit itu? Kalau sampean punya penyakit demam, ya mungkin bisa ngawasi. Kena penyakit, katakanlah istilahnya darah tinggi dan sebagainya. Tapi penyakit yang sangat membahayakan apabila kita tidak menyadari diri kita diserang penyakit hubbud dunya yang dikenal wahnun. Sehingga kalau sudah begitu, sifat serakah, sifat rakus tidak lagi bisa diatasi. Yang terpenting nafsunya bisa dibahagiakan. Padahal itu menjadi tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mari, hadis ini kita mohon kepada Allah agar kita di dalam menjalani hidup dilandasi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mohon kepada Allah agar di dalam kita menjalani hidup senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah bimbingan, sehingga dengan bimbingan itu kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang semestinya harus kita jalankan dan mana pula yang semestinya harus kita tinggalkan. Dan pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shodiqo wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, bahkan selesai. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku,

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan

tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan.

0: Islam dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: saya adik-adik ni yang cowok-cowok. Apa alasanmu tak solat? Kau bilang tak sama saya, hutang kisi. Ayo, apa alasanmu tak solat? Ayo.
1: Tak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tak pernah belajar bacaan solat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa, Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul.

0: baru saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika suhu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
5: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
4: Fakanat haba'an munbassa.
5: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
4: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
5: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
4: Wa

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqubu

0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yuqadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahumma abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sunnatum minal awwalin wa sunnatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawal lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Diamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدفكا شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Ya ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Ya ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat suhi, di sholat subuh, wa sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kamu. Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Baca luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita ikuti kajian taklim kita pada malam yang mulia ini. Insyaallah bersama nantinya kita akan mendengarkan tausiah oleh guru kita, Guru Haji Hilman Zuhri. Beliau alumni Ponpes Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. Dan pada kesempatan yang mulia ini akan mengkaji tentang 10 amalan yang merupakan sebuah amal jariah insyaallah. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Guru Haji Hilman Zuhri. Disilakan selawat Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah fajar ba'dal maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang mana mati ini adalah berpisahnya tubuh dengan roh. Dan mati ini adalah berpisahnya tubuh ini daripada alam dunia, berpisahnya daripada anak keluarga, istri, harta, dan yang lain-lainnya. Dan mati inilah penentuan kita, apakah kita ini mendapatkan surganya Allah atau mendapatkan siksa Allah di neraka dengan awal dulu di alam barzakh. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, tanda orang yang kuburnya dijadikan Allah raudatan min riyadil jannah, kebun daripada kebun surga, itu syaratnya matinya adalah husnul khatimah. Mati husnul khatimah ini di akhir kalam dia menghadapi dunia ini dengan bisa, dengan membaca kalimat la ilaha illallah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila di akhir kalamnya tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, maka itu bisa mungkinkan kuburnya itu dijadikan Allah lubang daripada lubang neraka jahanam. Ulama-ulama tauhid mengatakan martabat orang awam ini, kita sehari semalaman ini jangan kurang zikir daripada 300. Apabila kita zikirnya kurang daripada 300, apalagi lebih zikir lalu, itu martabat kita adalah bisa dikatakan masih martabat seperti binatang. Karena zikir ini adalah menghancurkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Seperti amarah, lihat binatang kan sedikit, apalagi singa. Sedikit aja disenggol, bisa meraung, bisa membunuh. Nah, binatang itu kada tahu inya makanan orang, yang penting kanyang. Ini halal, ini haram. Itu sifat binatang, yang pentingnya kanyang. Nah, binatang itu sifatnya kadang-kadang bini orang diambilnya, ini sifat kebinatangan. Nah, dengan kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini adalah membasmi, membakar daripada sifat kebinatangan kita, supaya kita ini bujur-bujur menjadi manusia yang insan bujur. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita seseorang waliullah, yaitu Al-Arif Bila Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Gresik, yang di Gresik itu. Nah, ketika Sidin hendak sembahyang Jumat dengan pembantu Sidin mengikuti, sesampai di pintu masjid itu Sidin babulik kada jadi sembahyang Jumat. Ditanya oleh Hadam Sidin, ya Habib, kenapa jadi pian kembali ke rumah kada jadi sembahyang masjid? Ujar Sidin, aku melihat hampir 80% isi masjid itu aku lihat bebek atau itik. Pada manusia orangnya, ini hati Sidin, artinya manusia sekarang banyak lagi mempunyai sifat-sifat binatang. Nah, dengan zikir kepada Allah inilah, ini orang kasyaf lah, orang wali lah, yang memandangnya dengan ainul basirah, dengan mata hati. Bagi mereka diberi Tuhan kemuliaan dapat melihat tentang hal-hal seperti itu. Nah, jadi dengan zikir kepada Allah Ta'ala inilah supaya kita terbebas daripada sifat-sifat kebinatangan. Dan hikmah zikir ini adalah supaya kita di akhir hayat kita mahir bisa membaca la ilaha illallah. Apabila sudah seseorang ini wafat atau dia meninggal dunia, nah kalau dia banyak zikir, banyak amal soleh, banyak mengerjakan hal-hal kebaikan seperti tadi mengerjakan ibadah korban dan ibadah yang lainnya, maka amal-amal kebaikan itulah yang nanti mengawali inya jadi teman inya di alam kubur. Seseorang sudah meninggal, dia soleh umpama, lalu sebelum datang malaikat mungkar wa nakir, datang seorang pemuda yang harum tubuhnya, bagus rupanya. Ditanya oleh yang meninggal itu, man anta, siapa pian? Ana amalukas salih fid dunya, aku adalah amal-amal kebaikan ikam waktu di alam dunia itu. Nah, ulun disuruh Allah untuk menjaga pian, untuk mengawali pian, maka orang-orang yang amalnya saleh, orang saleh, dikuburnya rami, banyak temannya. Siapa temannya? amal-amal kebaikan, waktunya beramal di alam dunia, datang malaikat Munkar Nakir. Nah, ditunggu, dihadang oleh amal soleh kita itu. Ujar amal soleh, "Bapak pindah ke sini, malaikat Munkar Nakir." Ujar malaikat Munkar Nakir, "Aku diperintahkan Allah untuk menguji mananyai dia." Ujar amal-amal soleh, "Jangan kamu tanya dia sebelum kamu tanya aku dulu." Jadi artinya nang menjawab amal-amal yang menjawab pertanyaan dua orang malaikat Munkar wa Nakir itu adalah amal-amal soleh. Apabila orang ini maksiat aja gawian, tidak mengerjakan sembahyang dan ibadah lainnya, nanti di alam kubur datang Yusuf pemuda, rupanya buruk luar biasa, seram, bau bangkai luar biasa, takjub nani. Ujana mati nini, "Siapa ikam? Aku juga pekerjaan amal ikam nang jahat, ikam nang kali sembahyang, nang ka bejudi, nang ba kabinian aja, nang

kerjakan amal-amal, amal jariah, amal jariah itu amal tetap mengalir agar dia di kuburnya tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kita pertemuan kali ini kita akan membicarakan 10 macam amal-amal kebaikan, amal-amal jariah, walaupun orangnya sudah meninggal dunia tapi tetap amalnya mengalir, tetap amalnya untuk dia, tetap dia dapat pahala terus dari Allah berkat dia meninggalkan amal kebaikan waktu di alam dunia. Pertama, ilman allamahu wa nasyarahu wa nasyarahu. Orang nang istiqomah mengaji ilmu agama, orang nang tetap tugul mengaji ilmu agama, orang nang tentiasa sampai benar sampai mati mengaji ilmu agama, wa allamahu dan inya ma'amalkan pulang ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah inya mengaji ilmu agama, lalunya ma'amalkan wa nasyarahu, lalunya pulang menyiarkan menyiarkan ilmu itu, melajari ilmu itu kepada masyarakat, orang-orang umum. Ini pahala orang ini tetap mengalir. Contoh seorang guru, gurunya mengaji dulu kan, sini mengamalkan, dia jelas sini gurunya meninggal, muridnya mengamalkan ilmu itu, guru itu tetap mengalir. Padahal sini sudah banyak amal, padahal sini banyak dari ilmu, tapi tetap mengalir. Tambah luas kubur sini, tambah luas rahmat Allah berkat ilmu nang diajarkan, nang diamalkan sidin. Nah, sekarang kita di akhir zaman ini jarang mengaji ilmu-ilmu nang fardu ain dulu penting. Yang maksud di sini ilmu nang mengalir, ilmu nang senantiasa dirahmati Allah, ilmu senantiasa nang mengandung manfaat, ilmu nang dulu fardu ain. Apa fardu ain? Pertama, tauhid dulu kita ngaji. Sekarang jarang orang mengaji ilmu tauhid ini. Nangku wujud, kidam, baka, muhalafah ini jarang. Nah, fikihnya dikaji, tasawufnya, nang sabarnya, nang ikhlasnya itu dikaji juga kepada guru nang alim, nang guru nang ahli, guru nang punya sanad sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-ilma mu'tabar huwa mattasala bi sidi, lianna al-ilma mu'tabar, ilmu nang bujur, amal nang bujur adalah ittasala, berhubungan sanaduhu, sanadnya bi sidil bashar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, sayati zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman akan terjadi, ujar Nabi, pasti terjadi nih, sampaikah waktunya belum kah, rasakan pang lah, ya piruna minal ulama wal fuqaha, nanti ujar Nabi umatku di akhir zaman lari daripada ulama tauhid dan ulama tasawuf, wal fuqaha dan ulama fikih. Lari di sini kada kayak itu pang, kalau pang umpama terdapat tuan guru lari buka kada, ati lari di sini kada mau lagi mengaji ilmu tauhid, kada mau lagi mengaji cara pembersihan hati, menghilangkan sifat riya, ujub, takabur, sum'ah, kada lagi mau mengaji ilmu-ilmu ibadah fikih. Apabila ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku kada mau lagi mengaji ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, aturannya kita ini nang namanya majlis taklim itu sudah nyoroten lah, roten istiqomah tuh, ngaji kitab lah aturannya dah. Ini masih nyembang aja kita nih masih. Kadang-kadang tetap juga kan? Ya, ada majlis taklim nang mengaji ilmu tauhid datangin lah, fikih datangin, tasawuf datangin. Nah, apabila kita atau sudah satu kampung, satu negara kada mau lagi mendekati ulama tauhid dan fikih dan tasawuf ini, apalagi membenci ulama, apalagi membenci habaib. Nah, ini hati-hatilah, kan banyak sudah di YouTube-YouTube orang nang kada percaya dengan zuriat keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ikut dengan ajakan itu, sesat.

0: Dia menyesatkan ulama atau habaib sampai hari kiamat ada. Apabila sudah ulama nang ahlus sunnah wal jamaah meninggalan, habaib sudah wafat, baru terjadi kiamat. Ujar Nabi, barang siapa membenci keturunanku, al jannatu hurimat ala man adani itrati, haram surga bagi orang yang memusuhi, menyambati, menghina juriatku, menyakiti juriatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila sudah orang mengini satu negara atau kita pribadi atau kita sekampungan atau sekeluargaan kada mau lagi mengaji ilmu nang tiga nih, tauhid, fiqih dan tasawuf, paya batalihumullah bisalasi baliyatin, maka orang itu dapat tiga bala. Nah, pertama, yarfa'ullah al-barakata min kasbihim, Allah Ta'ala angkat keberkatan daripada usaha-usaha negara. Lihat sekarang, baras larang, serabanya larang, apa-apa aja larang. Ada duit 100.000, 200 habis kada kerasaan. Itu ciri dah diberkah, usaha tu diambil oleh Allah keberkahannya. Akibatnya bisa, kenapa? Kita jua nang kada mau lagi mengaji ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Ini satu balanya kira. Nang dua, kedua. Orang nang kada mau lagi mengaji ilmu nang fardu ain ini dulu, fikih, tauhid dan tasawuf, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah Ta'ala taruh, Allah Ta'ala kirim di kampung itu, di kota itu, pemimpin-pemimpin yang zalim, menyulitakan rakyat, menindas rakyat. Nih, maka ada berpihak kepada rakyat. Ini akibat apa juga? Akibat kita juga nang kada mau lagi mengaji. Ada gurunya kada mau mengaji juga masih kita nih. Yang ketiga, yahruj, ini bahaya banget nah. Orang nang kada mau mengaji ilmu fardu ain, yahrujuna minad dunya bighairi iman, matinya kena kada baiman. Jadi kayak ini lah, sudah mendengar kita umpama hadis ini ancamannya luar biasa. Kita saban hari kada mengaji ilmu tauhid, pikir ada tahu jeba, usaha terus siang malam, baca di siang malam, meninggalkan ilmu saban hari, kita berdosa aja. Nah, dosa-dosa inilah mengakibatkan bala tadi turun. Nah, mumpung ada guru lagi, karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ulama-ulama nang hak, ulama-ulama nang bujur banyak bulikan. Muncul kena di akhir zaman ulama-ulama dajjal. Hati ini berpotongan juga, berbulang, bersurban, tapi isinya lain pada ahlus sunnah jamaah. Isinya memusuhi para habaib. Itu ubun dajjal tuh. Orang bahari luar biasa mengaji on guru-gurunya. Wah, ini sudah sebujurnya kalau mengaji nyaman julun. Gurunya mendatangi ke tempat pengajian itu, lampunya tarang, jalanannya baaspal, tapi banyak nampang olernya. Orang bahari, ya Allah, ngalih mengaji tapi cangkalnya rajinnya luar biasa. Datangi rumahnya gurunya jauh, lampunya lampu suluh aja. Nah, jalannya pulang becek, bahari kada baaspal. Ya ada bahari, pian orang bahari di Matapura. Anak mengaji malam ba isya, bahari kan kada ada listrik, kada ada lampu. Itu lampu nang obor aja jalan anak mandatangi rumah gurunya. Saing di tengah jalan tu nah, ada kayak bahadangan menunggu, kayak ular melingkar. Uga kawannya ni ular aja, lain ja. Uga satunya ular juga ya. Jangan dulu ja. Kita pastikan nah. Kita ambil gadang pisang, kita pukul, bilanya bergerak berarti ular, kita langsung lari aja. Bahari, bagus saja awang, kita pastikan supaya yakin. Ambil gadang pisang, pokoknya pak, pak. apa karena muhanya tahi sapi. Tapi orang Bali tetap ngajinya luar biasa. Nah, umpama di kampung-kampung nah, adakan majelis taklim. Datangkan gurunya, buju-buju minta ajaran guru itu tauhid, fikih dan tasawuf. Nang pardo-pardo ain aja. Nah, fikihnya belajar termasuk fikih itu tajwid. Supaya bacaan teh fasih, belajar huruf-hurufnya. Supaya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabba qari'il Qur'an, al-Qur'an yal'anuh yaumil qiyamah." Ujar Nabi, banyak orang baca Qur'an dikiranya berpahala padahal berdosa gara-gara membacanya kada batajwid. Nah, tajwid ini termasuk ilmu fikih, sebab ilmu fikih kan ibadah, pada ibadah itu memerlukan, menghajatkan dan mewajibkan bacaan-bacaan. Sedangkan bacaan kita ini wajib belajar ilmu tajwid. Nah, penting belajar dulu. Masalah kita dapat kehadir dapatkah lagi menyambat huruf itu adalah hidayah petunjuk dari Allah. Tapi yang penting belajar, kewajiban kita selesai sudah. Seandainya kita sibuk juga, kada kau mendatangi majelis taklim, panggil guru ke rumah kita, guru nang alim nih, nang tahu di ilmu-ilmu nang tiga ini penting dulu. Nah, magis sekeluargaan. Jadi seorang gugur kewajiban awan bini, gugur kewajiban dengan anak kita kio seorang guru untuk melajari. Walaupun umpama kada kawasa ban balam satu minggu sekali, kada kawasa satu minggu sekali, sebulan sekali, barang asa ada kita mengaji ilmu nang tiga ni, pakai kitab seperti orang-orang bahari. Nah, kalau kita sudah belajar, sudah kita mengamalkan pelan-pelan, paham pulang. Nah, supaya ilmu kita dipelihara Allah, supaya ilmu kita ni marikit, jaka belajar paham, jaka menghafal ingat. Nah, ujar Nabi lima amalannya lah. Man arada ayyahfadzal ilma fa'alaihi khamsu hisalin. Ya Nabi, barang siapa menghendaki ia supaya terpelihara ilmunya, artinya limbah belajar, peringatan, paham, dan kau mengamalkan lima amalannya. Pertama, salatul lail walau rakatain. Ngalih pang, sembahyang malam walau dua rakaat. Sembahyang tahajud itu tanghali sedikit lah, minimnya itu barang. Nah, limbah kita baudu, nah masih basah lagi pipi kita dengan air udu, amalkan sembahyang sunnatal udu. Usali sunnatal udu rakataini lillahi ta'ala. Allah, di dalam hati ku sembahyangkan surat udu dua rakaat karena Allah ta'ala. Ayatnya kulian kulhuallah. Maka orang nang ketujuh ma'amalkan sunnatal udu itu, insya Allah ilmunya akan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya banyu udunya jangan kering, itu syaratnya. Yang kedua, supaya ilmu kita dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemahaman, peringatan dan nyaman belajarnya, dawamul wudu, ma'amalakan senantiasa udu. Kalau kawa beudu taros, nah sembahyang pasti beudu, baca Quran beudu, kamagi salim beudu, hendak ke pasar beudu, nyabata kena beudu pulang. Nah, orang nama amalkan udu ini, pemahamannya nak belajar anak kita umpama pendapatan. Ada pulang di hadis Rasulullah, barang siapa mati dalam keadaan berudu, maka matinya termasuk mati dalam kebaikan. Nih, orang mamakan udu nih, kaitannya tadi limbah budu langsung sambil yang sunnatul udu, itu tambah ilmu kita merikit pemahaman. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sampean nanti mengenali umat pian nanti berkumpul di padang mahsyar umat, mulai umat Nabi Adam sampai umat pian dikumpulkan di padang mahsyar, tergabung dengan umat-umat yang dahulu Kayak apa ya Rasulullah pian mengenal itu umat pian? Apa ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ummati yud'auna yaumul qiyamah gurran muhajirin min asalil udud. Ujar Nabi, sesungguhnya nanti umatku di padang mahsyar wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya berkat udu-udu umatku waktu mereka di alam dunia, apalagi orang nang senantiasa mengamalkan dawamul wudu, rajin baudu. Nah, di sini ulama fikih menjelaskan maksud gurun muhajjalin udunya seperti apa? Udu yang memakai sunat-sunat udu. Contoh ini lah, ngajak basuh tangan dulu, wudu bismillahirrahmanirrahim, bismillah dulu basuh tangan. Nah, basuh wajah nih, nah sini sampai ke sini, nah sini sampai ke sini, sawah membasuh wajah tuh, nah rahim mata buangi kalau ada, bukan guring. Nah, basuh tangan pulang sampai ke sini labihi. Ujar Rasulullah, barang siapa berwudu membasuh tangan sampai airnya ke sini, karena di surga diberi galang sampai ke sini juga. Ya, karena manusia bila masuk surga badannya ini berubah, panjang badannya seperti Nabiullah Adam. Berapa Nabiullah Adam? Siti Naziraan 60 meter, dada 7 kilan, kada halus ke ini lagi, kada lagi. Nah, ke sini juga lah. Nah, nih basuh ini nyapo nih kepala, kalau basuh kada. Nah, kayak ini lah. Nah, timba tu mintu pulang. Nah, maling contohkan. Nah, ini nah, nah ini banyu pak pakai dulu hanya pulang. Nah, nah gitu. Nah, apa tu pulang lah itu tadi. Nah, talinya pulang. Nah, hanya mintu pulang. Nah, jadi 6 kali awan sunatnya batis pulang lebih hingga situ. Nah, limbah berudu baca berudu, habis baca berudu baca inna anzalna sambil berjalan menuju sejadah. Limbah bodoh tu baca inna anzalna minimnya paling 3 kali. Umpama parak segala sekali. Nah, apabila orang bodoh seperti itu membaca doa, membaca inna anzalna, Nabi kena kenal. Ujar Nabi, itulah nanti umatku di padang mahsyar. Nah, itu lah. Hanya sebuting lah isyada parak. Yang kedua, supaya ilmu merikit adalah ikhlas karena Allah. Nah, tanda orang ikhlas mengaji awet, ngaji terus. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang itu asal selama sehat dan kada garing. Yang keempat, supaya ilmu merikit, makan dijaga. Jangan gancang makan, pacah kena piringnya. Lah, makan. Jangan makan nang makro-makro. Nah, jangan pulang melihat nang makro-makro, itu mengakibatkan bungol, bodoh. Ya, antaranya mengakibatkan bungol adalah itu waktu kita buang air besar meitihin nang keluar bungolnya. Ujar Nabi, kita belum baca, barang siapa waktu behira melihatin nang keluar, ubutul ya bi aspari wajihi, dibalakan Allah dapat kuning wajahnya. Rupanya karena pancarannya kalah. Itu makro, itu mengakibatkan bungol. Nah, awan juga, barang siapa waktu di wisi atau di jamban sambil makan gulaan kah, sambil minum banyu aqua kah, sambil juga berokok, sambil berhirap berokok, nah jaka itu adalah yurisunisian, mewarisi sifat palupa. Nah lah, yang keempat sudah, makan jangan nang syubhat, apalagi nang haram. Nah, yang terlima, supaya kita itu ilmu merikit, asiwak rajin-rajin basikat gigi atau beberasi. Mata ketujuh memandang pandangan nang hijau-hijau, mata ketujuh memandang menghadap kiblat. jika kita di Masjidil Haram mata ketujuh melihat Baitullah, itu kita mata kita kena dijadikan Allah senang melihat kitab-kitab Al-Qur'an dan kitab ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu nang manfaat. Orang nang mengamalkan ilmu lalu menyiarkan mengajarkannya, orang ini mati, maka pahalanya sampai mengalir terus ke alam kubur. Yang kedua, awal dan salihan tarkahu, orang yang meninggalkan anak soleh. Ini abahnya meninggal, mamanya meninggal, tapi anaknya no soleh, membaca sedekah, membaca dalail, membaca burdah, membaca selawat, membaca Quran, rajin mengaji ilmu agama. Berkat gawean anak soleh ini, mamanya abahnya dikubur, dapat dua pahala terus. Ini makanya orang bahari kalau kawa satu dulu anak tuh dijadikan ulama alim, itu dulu-dulu alim barang ya salahan pesantren satu barang nikah desa keluargan beuh cari hijak. Kalau anak seorang alim seorang meninggal, ingin nang mandinya bisa pang, ingin nang mandii, ingin nang jadi imam, ingin nang mengapani jadi imam menguburakan telaken, tak kurang jongkos sedikit. Ya kalau cuma ngi orang taruh sedih ada kaduitan kita nyadi duitnya dapat juga bang. Nah kadeda orang bahari anak alim baminan tuh barang dengan orang alim diraih boleh jam raih boleh. Nah umpama seorang ada anak kadeda anak alimnya, anak seorang ada bini-bini, nah supaya anak seorang ini nah dibimbing diraih bubuan kakak anak-anak pesantren yang sudah nang mengaji ilmu agama boleh diraih. Kadeda juga minan tuh orang alim orang bahari bakawan barang dengan orang alim han daripada supaya ada kaitannya, ada hubungannya, ada ta'aluknya dengan ulama. Nah anak yang soleh ini adalah apapun yang digawi, yang dikerjakan anak ini walaupun ini kada berniat menghadiahkan kepada orang tuanya, tetap abah mamanya dapat pahala berkat anak yang soleh ini. Yang ketiga, amal yang selalu mengalir dalam kuburnya apa? Au mashafan warasahu, orang nang menyumbang mushaf umpama di masjid, di langgar, di mana aja, di anak mas anak Quran, maka Quran itu dibaca orang dapat juga pahala nang menyumbang. Banyakkan orang di Makkah, banyakkan orang di masjid Madinah, di Masjidil Haram nya membeli Quran dia wapakannya di masjid banyak kalau kita nah umrahnya ya kalah wakaf ya kita berhadiah apa dulu harganya berapa kita wakafkan afal gini netakannya pahalanya untuk mama abahku. Jadi selama Quran tuh diandak di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, kemudian di situ orang baca Quran terus atau di masjid sini kah masjid mana aja umumnya, maka itu adalah pahalanya yang maandak nih tetap dapat berkat di alam kuburnya. Nah, yang ketiga, keempat, amal jariah yang tetap mengalir kepada seseorang walaupun wafat, au masjidan bana'ahu, orang nang empat jua membangun masjid, ada pembangunan masjid empatnya menyumbang separuh kah, seperapat kah, menyumbang batanya kah, menyumbang ambalnya, menyumbang sejadahnya kah, menyumbang mikrofonnya kah, maka selama masjid itu dipakai orang, selama sejadah itu dipakai orang, maka sejadah ini umpama atau umpama batanya, semennya, tihangnya, apanya, maka itu dapat terus mengalir kepada yang menyumbang masjid tadi. Di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa ikut serta menyumbang untuk pembangunan masjid Allah, maka inya dibangunkan rumah yang megah nanti di surga. Jadi orang yang mewakafkan hartanya menyumbang untuk masjid Allah subhanahu wa ta'ala, maka dipakai orang masjid itu pahalanya tetap mengalir dalam kubur yang menambah kesenangan-kesenangan yang menyumbang di dalam kuburnya. Itulah yang kelima, pahala yang maratus adalah wabaitan di misabil bana'ahu, orang namam bikin rumah orang miskin, orang umum yang membangun akan dia. Nah, seperti umpama membangun panti asuhan untuk yatim piatu, untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kiasnya pulang jaka bisa orangnya ada duit nih, menyumbang satu tanah berapa hektar umpama luasnya, diniatakannya tanah ini aku niatakan siapa nang miskin, siapa nang kada mampu, bolehnya berkubur di tanahku ini. Maka orang nang ini menyumbang tanah untuk kemaslahatan umum, atau tadi untuk pesantren, atau untuk tadi yatim piatu, dipakai orang tanah itu untuk kemaslahatan umum, maka dapat terus pahala nang menyumbang nenek. Sebaliknya pula, kalau orang menyumbang tanah tapi untuk membangun diskotek, pamaleh diskotek, tempat bebinan anak-anak nakal, bubuhan anak-anak nakal, buhan LA, lonti-lonti ganas, apakah? Nah itu, LG itu, lonti-lonti ganas, LG itu. Sumbangnya tuh mati yang menyumbang nenek, selama tanah yang dibangun tempat maksiat, seperti peracuan, diskotek, apa tadi, minuman keras, dapat terus ajab juga, ini nenek, dapat terus ajabnya. Kecuali dihancur, dibakar lagi rumah gitu atau jangan lagi dipakai. Nah itu supaya mampikan anaknya bertobat umpama. Itulah yang keenam, aunahran ajrahu. Nah, orang nang menyumbang sumur niatakan pahalanya untuk orang banyak, maka selama sumur itu dipakai orang untuk kemaslahatan orang banyak, nang mau nyumbang, nang mau bersumur itu tanahnya, dapat terus pahalanya nenek. Ini bahari pangrawuh ini kan cuman ledeng bang, bahari kan kada ledeng, alih cari banyu, apalagi musim kemarau dulu orang bahari bodoh di sumur aja, sumur. Nah, makanya kadang mandi di sumur juga orang bahari. Nah, lalu orang ini umpama ada tanahnya, tabuknya sumur itu noh, ada banyunya, diumumakannya boleh aja ama ambil sumur ini, jo orang nang pun tanah nenek. Maka selama sumur itu dipakai orang berwudu, kebersihan mandi wajib kah, atau basuh piring untuk lihat ibadah, nang menyumbang sumur ini dapat terus pahalanya. Kalau kita kias wajib ini ya ledeng ay, pamalah ledeng. Nah di keran situ umpama di rumah-rumah, apalagi rumahnya prak masjid, nah boleh aja ledeng ini umpama dipakai atau diambil aja orang umum, itu dapat juga pahalanya. Tapi ini ya ahli pengjaman ini dah, terserah aja kita lah, bahari sumur nyaman. Yang ketujuh, tujuh leh. Nah, pahala yang tetap mengalir apa? Ausau au sadaqatan akhrajaha min malihi bisihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Orang nang senantiasa bersedekah yang mengeluarkan hartanya waktu sehatnya sampai ke matinya, maka menghubungkan taruslah pahala itu sampai ke dia mati. Nah, tujuh macam ini dulu, di antaranya yang disebut amal jariah, amal pekerjaan yang selalu mengalir pahalanya kepada orang yang menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini insyaallah kuburnya dijadikan Allah raudatan min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan yang tujuh ini, salah satunya barang asal ada. Yang penting dulu apa? Mengaji ilmu-ilmu agama yang kita sudah sampaikan waktu yang awal tadi, tauhid, fikih dan tasawuf, jangan sampai tertinggal, agar kita bujur-bujur mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ini aja yang dapat dibaca disampaikan, kurang lebihnya ampun maaf. Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawi sabil. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jam'i ahwal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami, bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Sering kali kita temukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang meminta kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi pun tidak jemu mengingatkan sahabatnya, kita juga umatnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apalah hasilnya takwa itu? Kenapa kita diminta selalu meningkatkan takwa kepada Allah? Ada apa di dalamnya, gitu kan? Tidak mungkin disebutkan dalam kaidah fikih, baik terkait dengan hukum Al-Quran ataupun hadis, sesuatu sering diulang-ulang disampaikan kecuali ada keutamaan besar di dalamnya. Ini satu rumus ya. Kalau Anda temukan misalnya satu ibadah diulang-ulang terus di Quran, diingatkan dalam hadis, ini menunjukkan ada yang sangat penting di dalamnya. Ada keutamaan yang tidak biasa. Salat sering diingatkan, diulang-ulang banyak kalimat salat di Quran. Wa aqimus shalah, yuqimunash shalah, wa aqimis shalah, kan? Banyak sekali diingatkan. Ini menunjukkan pada ibadah salat ada sesuatu manfaat yang tidak biasa. Kalimat takwa ketika sering diungkapkan, ada sesuatu yang besar di situ. Ya, yang ingin ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang harus kita raih. Apa diantaranya? Mari kita keluarkan dulu, setelah paham nanti intinya baru kita turunkan amalan-amalannya. Satu, yuk kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah, di ujung ayatnya. Ayat ini berbicara tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. Lihat ujungnya, واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dan tingkatkan takwa kepada Allah. Perhatikan rumusnya ya. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Takwa, bila Anda tingkatkan takwa kepada Allah, لعلكم تفلحون, supaya Anda bisa sukses dan bahagia. Sukses, bahagia. Please, bahagia. Masya Allah. Fokus, pelan-pelan teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa sih kita sering diingatkan meningkatkan takwa? Kata Allah, kalau Anda bisa tingkatkan takwa, saya jamin kamu bisa sukses dan bahagia. Dan kalimatnya umum. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang umum tidak bisa dikhususkan sepanjang tidak ada dalil khususnya. Jadi artinya apa? Apapun profesi Anda yang baik-baik, entah Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, di kantor sebagai pengusaha, sebagai pegawai, pimpinan misalnya, atau di masyarakat dan sebagainya, Anda tingkatkan takwa, maka semua karir aktivitas Anda dijamin sukses plus bahagia. Ini poinnya. Dan kalimatnya menggunakan la'alla di situ. La'allakum, la'alla. La'alla itu harfu taraji, taraji. Ya, huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang tidak mungkin bisa diraih kecuali turunannya masih dikerjakan dulu. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan begini, saya jamin ya, kamu akan mendapatkan kesuksesan plus bahagia dalam hidupmu jika kamu bisa tingkatkan takwa. Anda tingkatkan takwa, maka jaminannya ini, yang pertama. Jadi kalau ada seseorang di antara kita mengaku muslim, sudah beriman kepada Allah, tapi hidupnya seringkali bermasalah, pekerjaan bermasalah, di kantor bermasalah, di rumah bermasalah. Ada orang yang di kantornya champion, jadi juara, tapi di rumahnya mohon maaf, masalah tidak pernah tuntas, kebahagiaan jarang diraih misalnya. Coba cek, barangkali persoalannya di sini. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau orang sudah takwanya bagus kepada Allah, maka ini insyaallah akan mudah untuk bisa diraih. Silakan lihat kisahnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan alumni madrasah Nabi yang pertama di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya, anak berusia 17 tahun, anak muda, pengusaha sukses, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya, di Bukit Safa itu. Ya, maka di situ belajar 40 orang. termasuk beliau itu 40 orang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Demi Allah, pelajaran pertama yang diturunkan dari Al-Quran, pelajaran meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika takwa ditingkatkan oleh mereka, masya Allah, keyakinan semakin kuat, kerinduan akan ta'lim semakin datang, diburu ta'limnya walaupun taruhannya bisa nyawa. Ya, begitu ketahuan bisa diinterogasi, bahkan bisa dieksekusi. Tapi mustahil ada orang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu kecuali dia merasakan ada yang penting di situ, ada yang bermanfaat untuknya. Karena mereka merasa, kok begitu ikut petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup saya kok semakin tenang. Ada kebahagiaan yang enggak bisa dilukiskan, kan? Ada kedamaian yang enggak bisa diraih dengan cara biasa. Makanya rela mempertaruhkan keamanan dirinya untuk mendapatkan ini, bagian-bagian dari ajaran takwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Hapus dulu ini ya. Baik. Jadi pertama saya urutkan dulu, seorang yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka esensi yang pertama di balik kalimat takwa itu supaya menjadikan hidupnya sukses dan bahagia apapun profesinya. Ingat betul pesan Al-Quran ini ya, Al-Quran tidak menuntut Anda untuk mendapati satu profesi tertentu, tidak. Al-Quran tidak menginginkan Anda untuk jadi ustaz semuanya misalnya, masya Allah enggak ada. Saya enggak pernah temukan ayat di Quran semua orang Islam jadi ustaz, bisa kan? Kalau antum semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Saya bisa pulang hari ini juga kan? Baik. Yang diinginkan cukup satu, Anda bisa soleh dan bisa takwa. Jadi apapun silakan. Oke, jadi pengusaha-pengusaha takwa. Ya, jadi diplomat-diplomat takwa. Jadi pengajar-pengajar takwa. Jadi ustaz-ustaz yang takwa. Karena ada ustaz yang enggak takwa, itu ada. Ada, jangan dikira enggak ada. Ada ustaz tidak takwa, ada. Ada ustaz yang cuma cari uang, ada ustaz yang cuma cari popularitas. Ada ustaz yang cuma cari jamaah, ada penghafal Quran yang zalim, ada, dan ayatnya ada di Quran, nanti kita turunkan. Jangan dikira penghafal Quran semuanya baik, tidak. Ada yang salah niat untuk menghafalkannya sehingga salah outputnya. Ada di Quran surah 35 Fatir ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsihi. Ada orang yang hafal Quran, tahu hukum tapi zalim pada dirinya sendiri. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat Quran sekedar mencari keuntungan dunia, tidak sedikit. Ya, apa Anda pikir yang mengatakan sekarang semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, apa Anda kira buta dengan ayat-ayat Quran? Tidak, dia tahu ayatnya, dia paham ayatnya, bahkan dia jadikan ayatnya hanya untuk menguatkan argumentasi dari hawa nafsunya. Ada yang salah dalam dirinya. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan dulu ya. Dua. Nah, ini yang Anda butuhkan. Nanti saya berikan turunan kisahnya. Termasuk nanti untuk anak-anak kita insyaallah, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Dari atas sampai bawah satu ayat. Ayat paling panjang di Quran. Antum cukup lihat yang paling bawah saja, ya. Enggak usah dibaca dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan seterusnya. Lihat ujungnya, lihat ujungnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Awas, ini sering ditanyakan kepada kami. Tingkatkan takwa kata Allah. Wattaqullaha, tingkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan mengajari Anda banyak pengetahuan. Saya ulang, tingkatkan takwa kepada Allah dan Allah akan ajarkan Anda banyak pengetahuan. Bahkan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Yu'allim. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan huruf ya, itu disebut dengan mudhari'. Dalam bahasa Inggris punya tiga arti. Bisa present, sekarang. Bisa continuous, terus. Bisa future, di masa yang akan datang. Perhatikan, kalau ada seseorang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ia pengetahuan yang sangat luas. Entah itu sekarang yang dia butuhkan, atau terus ketika dia membutuhkan sesuatu dengan dasar pengetahuan, atau di masa yang akan datang pun, bila ada tantangan membutuhkan pengetahuan, lihat, bukan dia yang lelah untuk mempelajarinya, Allah yang bantu dia untuk menanamkan ilmu dalam dirinya. Ya, sering ditanya, bagaimana caranya bisa menghafal dengan baik? Bagaimana caranya bisa belajar dengan baik? Bagaimana bisa menguatkan ingatan? Teorinya di Quran cuma satu. Cuma satu. Karena kalau teori belajar, semua orang belajar. Semua orang belajar. Bahkan non-muslim pun belajar. Ayat Quran mengatakan mesti belajar. Iqra, baca, belajar. Tafaqquh fiddin. Ya, Quran surah misal ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Tapi di antara semua orang yang belajar ini, siapa yang memiliki akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan itu? Jika Anda ingin dipercepat pengetahuannya oleh Allah ditanamkan dalam jiwanya, syaratnya takwa. Silahkan cek, demi Allah saya katakan, setelah Al-Quran turun, dilatih dengan prinsip-prinsip ketakwaan, tidak pernah ditemukan di muka bumi orang paling hebat hafalannya, orang paling kuat ingatannya, orang paling banyak kreativitas keilmuannya, kecuali orang Islam. Kecuali orang Islam. Ya. Saya beri contoh begini. Antum pernah dengar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Halo? Antum kalau enggak tahu gampang katakan wallahu a'lam. Selesai. Ya daripada kepanjangan dia sampai isya ditungguin. Baik. Pernah dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah. Siapa beliau? Wallahu a'lam. Baik. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani banyak sekali karyanya. Ya, seorang muhaddis, ahli hadis, ahli Al-Qur'an, ahli fikih, tapi lebih dikenal sebagai seorang ahli hadis. Baik, di antara karyanya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari yang 18 jilid itu. 18 jilid. Di antara karyanya misalnya Bulughul Maram yang antum sering baca. Bulughul Maram itu sebetulnya bab kecil dari kitab Sahih Al-Bukhari, dikeluarkan dari situ. Masalah-masalah fikihnya aja, hadis-hadis tentang fikih. Jadi kalau antum baru bisa Bulughul Maram itu baru dasar. Ya, kalau di Timur Tengah itu yang dipelajari anak SD, anak SMP untuk dasar-dasar fikih supaya lebih mudah untuk dipelajari. Nah, itu sebagian kecil dari Sahih Al-Bukhari. Tapi diambil misal Bulughul Maram syarahnya Subulus Salam, kan? Ada satu jilid Bulughul Maram. Itu yang menulis dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya beri rumus sebentar. Saya boleh hapus ini? Baik. Alhamdulillah. Tenang saja ya. Ini kedatangan kedua saya ke sini. Saya masih konsisten, tenang. Antum jangan khawatir. Saya datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Enggak ada masalah. Ada masalah ya. Antum duduk aja lihatlah ya. Sekarang berani kan? Saya tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Asqalani. Fokus sini. Apa artinya Ibnu? Halo? Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Apa artinya Ibnu? Anak. Baik, bukan anak. Anak banyak dalam bahasa Arab. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan banyak. Kalau Ibnu anak apa? Baik, Ibnu khusus untuk anak laki-laki. Baik, anak laki-laki. Jadi kalau ada kalimat ibnun disingkat dengan bin, kalau hamzah wasalnya dibuang jadi bin. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam tidak punya anak perempuan. Jelas ya? Kalau perempuan ibnatun, ibnatun. Tambah ta di ujungnya. Kalau mau disingkat buang hamzahnya, pindah kalimatnya ke sini jadi bintun, ta-nya dibuka. Jadi binti disingkat. Aisyah binti Abi Bakar. Jadi kalau Anda mendengar kalimat binti, binti pasti perempuan. Tapi kalau ibnun, ibnun bin pasti laki-laki. Berarti Ibnu Hajar itu laki-laki atau perempuan? Pertama laki-laki. Ibnun, anak siapa ini? Karena kalau tadi kan Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam, jelas. Baik, anak laki-laki siapa? Hajar. Apa artinya Hajar? Batu. Baik. Di Mekah ada Ka'bah. Baik ya, dimulai tawafnya dari mana? Hajar Aswad, batu hitam. Sekarang Ibnu Hajar, anaknya batu. Apa bapaknya namanya Hajar? Keras seperti batu? Tidak. Baik, lihat kalimatnya. Anak batu, apa batu berumah tangga melahirkan? Tidak. Kenapa dinamakan dengan anak batu? Al-Asqalani. Kalau sudah ada yang seperti ini, saya sudah pernah ajarkan dulu rumusnya. Setiap menemukan al ujungnya i pasti daerah. Pasti dari daerah, kan? Caranya tinggal tutup alif lamnya dengan kalimat i-nya dibuang dari Asqalan. Bukhara al-Bukhari, Tirmidz at-Tirmidzi, Padang al-Padangi, Minangkabau al-Minangkabawi, kan? Banten al-Bantani, Palembang al-Palembangi, Grand Sharon al-Grand Sharoni, gitu kan? Itu semua. Al-Asqalan al-Asqalani, dari Asqalan, dari Asqalan. Baik, asal daerahnya. Pertanyaannya, siapa Hajar ini? Ibnu Hajar. Nah, ini dalam dunia tulisan tempo dulu, ini diistilahkan dengan nama pena. Ya, dikutip oleh sebagian orang barat, sekarang dipopulerkan di Indonesia. Nama pena itu orang Islam sudah pakai dari dulu. Orang barat cuma ambil dari kita, diambil, dilekatkan istilahnya dengan bahasa-bahasa mereka. Tapi yang jadi masalah, siapa orang ini sampai membuat nama pena anaknya Batu? Anaknya Batu. Ya. Nama aslinya kan Zaid. Nama aslinya Zaid. Bukan Ibnu Hajar. Cuma Anda mesti tahu, terjadi peristiwa dalam hidup beliau. Ya, beliau ini anak cerdas. Cuma ditimpa musibah kehilangan ayahnya, kemudian ibunya, kehilangan orang tuanya, sampai dalam keadaan belajar, ya ada pikiran yang luar biasa, sampai secara singkat kehilangan kekuatan ingatan itu. Belajarnya susah, macam-macamnya, banyak pikiran dan sebagainya, sehingga ketika ke kelas pun suka nggak nyambung. Dalam taklim sulit menangkap sesuatu, berat menangkap pelajaran, bahkan yang kecil-kecil sulit dihafalkan, beratnya luar biasa karena ada beban di kepala dan jiwa beliau yang belum keluar di situ. Apa yang terjadi? Satu kali saking sulitnya mendapatkan materi pelajaran yang kuat itu, orang lain cepat menangkap dia kesulitan, dia sampai putus asa meninggalkan sekolahnya, pergi keluar dari kelas. Begitu berjalan meratapi dirinya, qadarullah, kemudian Allah berikan tanda, hujan terjadi. Hujan, cukup lebat. Maka beliau kemudian melihat, cari tempat berteduh, diputuskanlah masuk ke salah satu gua di situ. Begitu masuk ke salah satu gua, kemudian diam di situ, menunggu hujan reda. Ya, qadarullah kemudian semakin reda, semakin reda, semakin reda. Beliau kemudian diam, saat diam itulah mendengar suara. Beliau dengar air, air bekas hujan itu menetes di batu. Ternyata masya Allah, air yang lembut, kan? Air yang lembut, yang sangat luar biasa, tipis kecil, tipis seperti suara mic mulai menipis dia, tipis, masya Allah, ya, kecil, kecil, habis saja gitu ya, baik nanti. Baik, halo. Baik, masih ada? Baik. Alhamdulillah. Bisa terdengar suara saya? Bisa, baik. Kita coba bandingkan dulu. Lebih jelas mana? Oh, pakai mic lagi ya, teruskan lagi. Jadi, dengar suara air ya. Mulai sedikit saja turun sedikit. Tes, tes, tes. Dia ternyata air yang konsisten itu, walaupun cuma setetes, setetes, setetes, Allahu Akbar, begitu dilihat bisa melubangi batu yang sangat kerasnya luar biasa itu. Di batu aja bisa berlubang, ya. Hanya terkena oleh tetesan-tetesan air. Dia konsisten, sabar dia jalani dengan yang kecil-kecil. Dia melihat, masya Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, tidak mungkin air yang cuma kecil begini, netes-netes bisa melubangi batu seperti ini. Maka kemudian dia tergerak dari situ, kembali ke sekolahnya, mendiskusikan persoalan ini dengan gurunya. Disitulah gurunya kemudian membuka satu rahasia kepada anak ini, kepada Zaid ini. Dia katakan, perhatikan, air saja yang cuma menetes, tapi dia menetes dengan mengikuti patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin hujan bisa turun kalau bukan kepatuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin dia bisa menetes kalau bukan kerangka patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi air saja yang cuma menetes karena ingin patuh kepada Allah bisa menjadikan yang keras luar biasa itu bisa berlubang. Apalagi kalau kamu mau patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diturunkanlah kemudian ayat-ayat tentang takwa yang diantaranya ini. Wattaqullaha, patuhlah kamu dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Hanya dalam beberapa masa sejak beliau meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu lama. Nunggu apa yang terjadi? Tadinya satu hadis sulit dihafalkan, sekarang Sahih Al-Bukhari itu bisa dihafalkan seluruhnya. Satu kitab. Satu kitab, ya. Yang tadinya cuma satu hadis, sulit, ini sulit, itu sulit. Begitu meningkatkan takwanya kepada Allah, tidak nunggu berbulan-bulan, tidak nunggu bertahun-tahun, cuma beberapa masa, sekejap saja hafal Sahih Al-Bukhari. Sampai kemudian membuat syarahnya. Syarahnya, penjelasannya, tidak tanggung-tanggung 18 jilid. Apa nama syarah ini? Apa rahasia di balik namanya? Sampai kemudian beliau mencantumkan nama penanya dengan Ibnu Hajar. Nanti kita lihat setelah kita menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa'ibadallahu usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita lanjutkan kembali bahwa sering dalam setiap kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan begitu bentangan yang luas dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim ataupun keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Apa esensinya sehingga begitu penting itu sering diingatkan? Kita sudah jabarkan bahwa dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan meningkatkan takwa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempermudah pengetahuan yang kita pelajari. Anda meningkatkan takwa, maka pengetahuan cepat datang. Seperti pernah seorang bernama Zaid yang merasakan kesulitan dalam belajar, kemudian dinasehati oleh gurunya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Seperti tetesan air yang hanya karena patuh kepada Allah dia menetes, bisa melubangi batu yang begitu kerasnya. Maka terbukalah kecerdasannya, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, sampai yang tadinya satu hadis begitu sulit untuk dihafalkan, kini Sahih Al-Bukhari bahkan hadir dalam benak beliau. Begitu mudah dihafalkan sampai ke jiwanya, sampai menuliskan syarahnya yang beliau namai sendiri dengan Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Perhatikan kalimatnya. Ketika diberi nama dengan Fathul Bari, ini ada isyarat pada peristiwa yang beliau alami. Fathul Bari. Baik. Al-Bari itu nama Allah, sifat baik Allah yang memberikan, berkenan memberikan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan. Sifat baik Allah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan misalnya kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah, kebaikan dalam kehidupan, kebaikan pengetahuan, kebaikan dalam rezeki, Anda bisa katakan Yal Bari, Yal Bari, Yal Bari, Allah Yal Bari, kan? Tapi fatah, sesuatu yang terbuka, sesuatu yang terbuka. Baik, kenapa beliau namakan kitabnya salah satunya dengan Fathul Bari? Seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita, jika Anda ingin terbuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, entah itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di kehidupan sosial Anda, maka mulai dalamilah apa yang saya jelaskan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ini. 18 jilid dituliskan. Tapi yang paling menarik, ini yang paling penting. Beliau kemudian cantumkan bukan nama aslinya di situ, tapi nama penanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya batu. Seakan-akan pernah ingin menyampaikan satu isyarat bahwa saya dulu punya kesulitan dalam menghafal, sekeras batu nih, saking sulitnya. Tapi itu semua bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat.

ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat. Ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling saleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Quran ini. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, biarkan kami yang tanamkan Quran dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham. Baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan anda gambaran misalnya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Sering saya sampaikan, di Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan, diingat, mudahkan. Ya, tidak harus menjadi pintar untuk menghafal Qur'an. Orang yang tidak punya ranking di sekolahnya bisa hafal Qur'an. Yang buta pun bisa menghafal Qur'an. Yang terlampau sepuh katanya bisa menghafal Qur'an. Ya, ada orang yang 82 tahun usianya, seorang nenek, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, masyaallah. Cuman mendengar cucunya membacakan, dibacakan 2 tahun hafal Qur'an. Ada anak usia 4 tahun, belum sekolah malah, hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Ada orang dianggapnya terbelakang, hafal Quran. Masya Allah. Ada orang yang lahirnya tidak sempurna, ya dalam sarafnya bisa disebutkan nama aja masih mikir, tapi dibacakan Quran, Masya Allah, terus, seakan-akan gak mau berhenti. Ya, saking mudahnya. Jadi tidak harus menjadi pintar untuk menghafalkan Quran. Ya, tidak harus bisa menjadi laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Yang paling menarik, semakin antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat takwanya, maka ternyata pemberian Allah semakin cepat. Makanya rumus menghafal Quran itu bukan jadi pintar, tapi bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Baik. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kalau cuma kerja keras, jangankan orang beriman, non muslim pun bisa kerja keras. Bisa sama, bisa kerja keras. Tapi esensi yang terpenting adalah ada hukum dunia dengan belajar diberikan kemudian pengetahuan, tapi ada hukum akhirat dengan anda mendekati pemilik ilmu, bukankah lebih mudah untuk diberikan? Anda tingkatkan takwa, maka sifat pemberian akan semakin cepat. Karena itu ketika turun sifat-sifat ayat tentang ilmu, sifatnya pemberian. Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu Muhammad untuk menggali esensi dari roh. Hakikat roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Lihat kalimatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan anda tidak diberi pengetahuan, diberi. Redaksinya. Quran surah 58 ayat ke-11 Al-Mujadalah, posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berusaha meningkatkan keimannya plus yang diberi pengetahuan, diberi redaksinya. Jadi kalau antum ingin cepat diberi pengetahuan oleh Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkan takwa yang dimaksudkan. Baik. Paham sampai sini? Baik, maksud saya, ayo coba kita mulai gitu kan. Nanti pulang dari sini lihat anak-anaknya. Kalau ingin akselerasinya meningkat, pengetahuannya meningkat, ada keberkahan di dalamnya. Beda antara hafal dengan berkah itu lain. Kan orang belajar itu punya 4 sifat menurut para pakar. Sering saya sampaikan. Ada yang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Sebutkan sekali, lambat mikirnya, Masya Allah. Nah, terangin 2 jam kan. Ibu bapak dipahami? Belum. Terangin lagi kan? 1/2 jam kita terangin kan? Sekarang sudah paham? Belum. Sama juga gitu kan? Begitu ingat, langsung lupa. Nah, itu 4 tipe. Baik. Yang paling hebat, cepat ingat, lambat lupa.

0: Tapi ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, akan terjadi generasi yang kelima. Bagian kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja susah, bukan mau ingat. Mau lupa susah tuh. Ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Nanti banyak sekali kisah tentang ini dalam kesempatan yang berbeda nanti insyaallah kalau lebih luas kita bahas. Yang ketiga, kita agak cepat dulu sebentar. Jadi singkatnya, Anda tingkatkan takwa, Anda bisa pintar. Ya. Bahkan lebih daripada itu. Tiga. Orang yang coba tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran surah ke-8 ayat ke-29, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu tampil beda dalam menyikapi segala hal. Diberikan furqan namanya. Al-furqan. Akan mendapatkan furqan. Mampu membedakan mana yang bermanfaat dengan yang tidak. Yang baik dengan yang keliru. Mampu membedakan realitas. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya, jika Anda bisa tingkatkan takwa kepada Allah, in itu harfu syartin, huruf syarat. Yaj'al lakum furqana. Maka Allah akan berikan kepada Anda, akan jadikan diri Anda punya furqan. Jadi kalau ingin mendapatkan furqan, Anda tingkatkan takwa. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan satu realitas, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Karena Anda mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, maka sikap Anda pun akan berbeda. Misal, Anda dapatkan makanan misalnya kan, banyak berjajar. Ada di prasmanan misalnya kan, ada di restoran, ada di macam-macam dan sebagainya, menu dihidangkan. Anda akan lihat, orang-orang yang mendapatkan furqan, dia gak akan semua dia pilih untuk dia makan, tidak. Mana yang bermanfaat untuk kesehatannya? Dia butuh apa? Apa yang sekarang dia perlukan? Itu yang dia makan. Yang gak dia butuh, gak akan dia makan. Minuman juga begitu. Dia butuh minuman, menunya mungkin banyak, dari air putih sampai jus yang cukup banyak gitu kan, Masya Allah. Dia gak akan pilih yang gak ada, gak akan pilih yang aneh-aneh. Apa yang dia butuhkan sekarang, itu yang dia minum, selesai. Kalau prinsip itu dipakai dalam kehidupan, tenang kehidupan kita itu. Mau berpakaian, yang penting bisa menutup aurat, gak akan banyak macam-macam. Ini dibeli, itu dibeli, capek gitu kan. Pak, capek ya, makan sate ayam. Sate yang lain deh, sate burung ya. Masya Allah, burungnya burung muri lagi. Cari-cari, terus gitu kan. Cari-cari, sampai ke mana, sampai ke Dago, sampai ke macam-macam. Berangkat sekarang pada Isya. Gak ada, adanya di Bogor. Ikutin ke sana, ikutin terus ke Bogor. Sampai jam 12 malam, tutup tempatnya gitu kan. Aduh, udah. Waktu terbuang capek, macam-macam dan sebagainya. Hidupnya lelah, ini, furqan. Termasuk juga dalam aspek ibadahnya. Dia bisa bedakan mana yang baik menurut Allah, mana yang tidak baik. Yang baik dia ambil, yang tidak baik dia tinggalkan. Menurut Allah, bukan menurut seleranya. Ya sama dalam taklim juga begitu. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Enggak semua pengajian mesti diikuti. Dia akan lihat. Termasuk pengajian yang baik pun dia akan lihat, butuh enggak? Jadi bukan kagetan, ada taklim ini ikut, taklim ini ikut. Antum lihat, butuh enggak dengan taklim itu? Kalau materinya dibutuhkan, Anda prioritaskan. Kalau tidak diperlukan, Anda lihat, mungkin turunan yang kesekian. Apalagi yang sama sekali enggak ada manfaatnya, enggak akan diikuti. Ya, Masya Allah, kalau cuma rame aja, jangankan taklim. Di pasar rame, di gasibu rame, di alun-alun rame, gitu kan? Yang penting itu mana? Yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan furqan. Tayyib. Masya Allah, banyak sekali ayatnya. Orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah. Sampai jam berapa kita? Tayyib. Lihat, teruskan, teruskan. Orang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ambil satu ayat saja di surah Maryam, Quran surah 19 ayat ke-18. Maka Allah akan menjaga dia dari maksiat. Dijaga dari maksiat. Empat. Dijaga dari maksiat. Masya Allah. Wah, ini yang tidak mudah nih. Jadi, Sayyidah Maryam itu ketika beliau sedang sendirian kedatangan seorang lelaki, malaikat yang sedang menyamar itu. Begitu datang, mengatakan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh karena Anda akan mengandung. Qalat Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Lihat kalimatnya. Lihat kalimat ujungnya, "In kunta taqiyya." Sungguh saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang menyayangi saya sejak saya mulai dilahirkan sampai dengan hari ini. Saya berlindung kepada Allah dari perilaku maksiat Anda jika Anda bertakwa.
1: Kenapa ada kalimat jika anda bertakwa? Para ulama tafsir sepakat menyimpulkan, karena orang itu jika bertakwa kepada Allah pasti akan meninggalkan maksiat. Mustahil ada orang takwa mengerjakan maksiat, mustahil. Makanya Maryam mengatakan dengan lisannya, jika anda benar-benar bertakwa kepada Allah, anda akan tinggalkan maksiat yang mungkin anda kerjakan kepada saya. Karena Maryam belum tahu kalau ini malaikat yang diutus oleh Allah. Tapi kalimat di sini ketika dikeluarkan oleh Sayyidah Maryam, beliau katakan, jika anda bertakwa, ini kalimat kata ahli tafsir menunjukkan pesan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dijaga dari maksiat. Mustahil bisa berbuat usil dalam kehidupannya. Akhirnya setelah dipahamkan bahwa dia malaikat, kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan, tidak pernah menyentuhnya, bahkan tidak menyentuh. La yamassalil bashar, lam yamsasil bashar, tidak menyentuh saya seorang manusia pun. Maka ditiupkan kemudian dan mengandunglah. Tidak ada sentuhan, tidak ada macam-macam. Masya Allah. Maka hati-hati ya, enggak akan ada Maryam-Maryam yang lainnya. Ada laki-laki datang, salam malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Sudah itu penipu, itu selesai gitu kan? Itu penipu itu. Baik. Saya berlindung kepada Allah jika engkau orang takwa. Iya, nama saya takwa. Bukan, itu pasti penipu ya. Pasti penipu. Nah ini poinnya. Jadi nanti kita tinggal cek saja ya. Orang-orang yang semakin meningkat takwanya, maka maksiatnya pasti semakin berkurang, berkurang, berkurang dan terjaga. Kalau sudah terjaga, sudah selesai. Maka tangannya dipandu oleh Allah, kakinya dipandu oleh Allah, bahkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dari ujung kepala, matanya enggak akan lihat maksiat, telinganya enggak akan dengar maksiat, lisannya enggak akan bicara maksiat, sampai ke ujung kakinya tidak akan melangkah pada yang maksiat. Ini poinnya. Quran surah 10 ayat 62 sampai 63. Kalau orang sudah lebih tingkatkan takwa lagi, tingkatkan takwa lagi, maka Allah akan naikkan derajatnya jadi aulia Allah. Aulia Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sungguh orang-orang yang dekat dengan Allah itu dijamin hidupnya tidak akan pernah bersedih dan tidak akan larut dalam ratapan-ratapan kehidupan. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang yang dalam hidupnya punya masalah sebesar apapun tidak sedih. Biasa aja. Bahkan diantara mereka punya masalah malah gembira. Malah gembira. Antum kalau sedang punya masalah, senang atau sedih? Halo? Ini malah gembira. Malah gembira. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah 155, kursi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh setiap orang hidup di antara kalian akan kami uji dengan berbagai persoalan. Ada khawatir, ada rasa lapar, kekurangan harta, ada yang sakit sampai meninggal dunia, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Tolong koreksi ya. Di situ wat thamarat itu bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan. Ini terjemah balaghah bukan terjemah tekstual. Kalau diartikan buah-buahan, maka agak kurang adil di situ, kurang objektif. Ujiannya cuma untuk tukang buah aja gitu kan. Baik tukang boneka enggak dapat ujian gitu kan? Baik tukang sendal enggak dapat ujian. Thamarat di situ maksudnya hasil kerja keras yang diambil oleh orang. Ini bahasa kiasan. Kalau anda nanam sesuatu biji, anda pupuk jadi pohon sampai tumbuh, yang anda mau ambil apanya? Ini ada orang nanam modal, sudah keluar orang banyak, ikut tender, begitu mau jadi diserobot orang. Itu poinnya. Ada orang nanam mangga pelan-pelan, dia mau tumbuh siram-siram, kayaknya besok panen. Yuk kita tidur istirahat untuk menanam, untuk memanen mangga keesokan hari. Alhamdulillah, begitu bangun sholat subuh, ayo siap kita panen mangganya. Melihat tinggal pohonnya, mangganya enggak ada. Ini thamarat. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Lihat, tipikal orang takwa diantaranya sabar. Malah gembira, punya masalah malah gembira. Alhamdulillah, Allah titipkan masalah kepada saya bukan pada yang lain. Saya yang diberikan pahalanya, bukan orang lain. Takwa, tidak mudah itu. Ya. Siapa orang ini? Ya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ini. Dari mana tahunya orang takwa? Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berusaha meningkatkan takwanya. 5 6 Tenang saja 6 ya, saya hapus dulu. Nih. Bismillah. Baik. Quran surah 49 ayat 13. Singkatnya, orang takwa itu akan dimuliakan oleh Allah. Dari sekian kehidupan manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan engkau banyak bertempat-tempat, bersuku-suku, ada beda RT, beda RW, kecamatan sampai beda negara gitu kan.
0: wa qabail dan sukunya lain-lain.

Ada sukses tapi belum bahagia. Ada bahagia tapi belum sukses. Ada yang belum kedua-duanya. Ini yang kan yang agak repot. Maaf. Sudah mulai belajar tapi pengetahuan sulit untuk datang. Apa masalahnya? Ini furqan didapatkan atau belum? Maksiat sudah mulai bisa ditahan atau belum? Sejauh mana kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan? Dan sampai ke ujungnya. Ini poinnya. Seharusnya ketika Nabi memberikan gambaran tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa. Coba cek sejauh mana dari semua ini yang sudah bisa kita hasilkan. Karena itu para ulama-ulama kita termasuk dalam ta'limnya, bahkan dalam khutbah Jumat setiap sepekan sekali, itu enggak bosan mengingatkan. Ya, lihat kalimat-kalimat setiap khutbah Jumat pasti itu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu dijawab itu, coba tanyakan kepada diri kita. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah hadirin. Mari, enggak usah. Anda tingkatkan, cari ini poinnya. Sekarang izin, mohon maaf kalau Anda bertanya, apakah setiap orang yang meningkatkan takwa bisa mendapatkan ini? Ternyata belum tentu. Belum tentu. Karena Quran hanya menginginkan yang serius. Yang tidak serius enggak akan meraih ini. Hanya lelah dalam ibadah saja. Pahala mungkin ada, tapi esensi enggak akan dapat. Karena itulah ketika Nabi mengingatkan takwa, Nabi mengambil satu ayat yang khusus yang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran surah ketiga ayat 102 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Saya hapus lagi ya. Hapus dulu. Bismillah. Khawla qotala. Baik. Yuk kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Teman-teman tolong ingat ini ya. Kalau ditemukan di Quran ayat dibuka dengan kalimat iman, itu berarti ayat ini hanya ditujukan hukumnya untuk orang-orang yang telah masuk Islam, telah beriman. Plus maka tidak berlaku umum ayatnya. Tapi juga sekaligus sebagai sindiran, jangan-jangan ada yang mengaku muslim tapi imannya enggak ada dalam dirinya. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Dan istilah-istilah iman, nanti istilah setelahnya ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Ingat, istilah iman, istilah takwa itu enggak akan ditemukan kecuali dalam Al-Qur'an. Sebenarnya di kitab-kitab lain enggak ada. Yang ada sekarang maksudnya, bukan kitab-kitab dulu. Silakan cek di kitab-kitab yang ada sekarang. Enggak ada kalimat-kalimat takwa itu. Itu kan cuma rekayasa terjemahan saja. Silakan cek. Dikeliru kalau ada umat misalnya di agama lain ya misal mengeluarkan statement dengan beribadah kepada Tuhan A, kita meningkatkan takwa misalnya. Takwa itu enggak ada. Takwa itu kosakata khusus, kosakata syariat namanya, bukan cuma kosakata bahasa Arab. Makanya di zaman jahiliyah pun enggak pernah orang jahiliyah mengatakan kalimat takwa. Ayo kita tangkatkan takwa kepada Lata dan Uzza. Enggak ada. Karena kalimat takwa itu kosakata syariat namanya. Kosakata syariat ya, yang disyariatkan jadi ketentuan dalam beragama. Makanya enggak akan ditemukan kalimat-kalimat ini kecuali dalam syariat Islam, baik di Al-Qur'an ataupun di Sunnah. Sekarang perhatikan kalimatnya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kalau ayatnya berhenti di sini, maka Anda punya kebebasan. Yang penting meningkat aja. Enggak ada masalah. Sholatnya meningkat, puasanya meningkat, bacaan Al-Qur'annya meningkat. Ya. Kalau meningkat itu ada yang ditambah secara spesifik, misal baca sekarang 2 ayat Al-Baqarah, besok 20 ayat, jelas ditambah. Ada yang dimaksudkan penambahannya dengan sunnah. Misal sholat fardu misalnya ada 5 waktu, ditambah sholatnya, maksudnya tambah dengan sholat sunnah. Bukan yang biasa kemudian jadi ditambah. Ya, ya Allah, kemarin saya jarang sholat, ya Allah. Saya jauh dari Muhammad, bertobat, ya Allah. Hamba ingin mengganti sholat-sholat kemarin. Gak apa-apa, besok sholat subuh hamba mulai dengan 4 rakaat. Gak usah, cukup 2. 2, Anda tambah dengan sunnahnya. Sebelumnya 2 rakaat dan sebagainya. Tayyib, sekarang perhatikan. Ini yang menarik. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Tidak cukup sampai sini. Haqqa tuqati. Dengan serius. Saya mohon izin untuk berhenti di poin ini. Karena barangkali kita juga harus bisa berbagi dengan beberapa hal. Nanti kalau ada pertanyaan saya coba jawab. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk barangkali rehat dulu, untuk kembali mengondisikan kondisi fisik supaya agak lebih baik.

0: lagi untuk potensi dakwah selanjutnya. Jadi nanti kita sepakati paling maksimal kita di jam 9 ya, kurang seperempat, boleh? Baik, alhamdulillah. Anda kalau mau sampai jam 10 juga boleh tadi ya, cuman jam 9 saya pulang gitu. Baik. Lihat sini, pelan-pelan. Maaf kelihatan nih? Halo? Enggak kelihatan, boleh diperbesar? Saya tulis coba ya, dan haqqa tuqati, haqqa tuqati. Lihat sini. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, haqqa tuqati. Kemudian ada kalimat ini. Diterjemahkan di mushaf dengan sesungguhnya, serius. Kalimat ini dalam bahasa Arab, khususnya dalam kosakata Al-Qur'an, setidaknya punya dua makna utama. Secara cepat saja, nanti tafsirannya di hadis ya. Pertama, yang dimaksud keseriusan di sini adalah takwa yang ditunaikan dengan sungguh-sungguh dalam setiap keadaan. Ini poinnya, bukan hanya dalam satu hal saja. Makanya Nabi pernah mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, Anda di masjid takwa, keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Kan? Hati-hati, di pengajian takwa, ketemu dengan teman-teman di perkumpulan hilang lagi takwanya. Allah enggak inginkan itu. Di kantor jadi orang takwa, di rumah jadi suami istri yang takwa, di masjid jadi hamba yang takwa. Termasuk nanti ketika mempraktikkan takwa itu, kan takwa itu salah satu bentuknya ibadah, nanti kita turunkan. Salat misalnya kan bagian dari takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yuqimun berjamaah. Ada orang yang kalau berjamaah itu takwanya luar biasa, khusyuk kelihatannya gitu kan. Tapi ketika selesai berjamaahnya, salat sunnahnya Masya Allah gitu kan. Seperti olahraga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sesuatu yang tidak tepat gitu kan. Di manapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan orang, mau tidak dengan orang, enggak ada di situ gambaran-gambaran hal lain kecuali dia ingin mendapatkan perhatian dari Allah dengan semaksimal mungkin. Imam juga begitu. Jangan karena imamnya cuma tiga, makmumnya cuma tiga orang, ya Masya Allah lagamnya yang biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu 300 orang, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi beda, lain gitu kan? Gak akan berpengaruh. Ini poinnya. Nah, jadi ada atau tidak adanya orang dimanapun kita berada, tingkatkan ini. Ini poinnya. Khusyuk dalam salat berjamaah, khusyuk ketika menunaikan sendirian saat tak mampu berjamaah. Khusyuk berada di masjid sama dengan khusyuknya ketika berada di kantor. Anda merasa di masjid diawasi oleh Allah, Anda ke kantor pun merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah bisa seperti itu, Anda tidak akan pernah gunakan pena untuk tanda tangan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah gerakan tangan untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluar dari masjid pun akan lain. Anda tahu Allah perhatikan, maka masuk dengan keluar akan lain. Mustahil orang yang takwa masuk ke masjid kakinya kiri dan keluar kanan, itu mustahil. Mustahil. Anda masuk kamar mandi kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, gitu kan? Kiri, hati-hati kan? Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Anda cek selama ini, coba. Ya, kalau Anda takwanya semakin kuat, begitu salah melangkah, begitu keluar masjid kanan misalnya begini, Anda akan balik lagi begini. Anda akan balik lagi, Anda langkahkan yang kiri. Itu otomatis tuh. Tapi kalau Anda santai aja misalnya, keluar kanan, Pak kok kanan? Sama aja kaki kan dari Allah juga, ya? Itu agak repot ya, seperti itu ya. Paham? Yang kedua, kalimat haqqa tuqati bisa berarti sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar. Ini poinnya, cara yang benar. Tidak cukup dengan semangat. Memang serius, sungguh-sungguh gitu kan. Saya waktu dinas di Saudi itu 2010, Masya Allah, banyak yang serius, sungguh-sungguh begitu sa'inya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sampai nangis berjam. Innaka antal azul akram. Sa'i dia cuma 14 putaran. Nabi aja cuma 7, dia 14 gitu ya. Masya Allah, lebih soleh daripada Nabi. Baik, Nabi dari Bukit Shofa ke Marwah itu dihitung satu, dia ngitungnya setengah. Masya Allah, ini setengah. Karena kurangnya ilmu, tidak tahu cara menunaikan dengan baik. Sama saat berputar-putar di tawaf juga, ya, berputar-tawaf di Ka'bah itu, Masya Allah, belum tahu cara yang baik ya. Di antaranya apa gitu kan? Banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Bahkan sekarang lebih ini lagi, lebih repot lagi kan? Ya, lebih repot lagi sayang-sayang antum itu kan umrah biayanya banyak, nggak sedikit, tenaga keluar juga. Kalau nggak sah kan sayang gitu kan? Atau kalau nggak ada manfaatnya. Sekarang Masya Allah banyak yang live tawaf itu, ya. Mau tawaf sudah mulai ini, orang sudah menghadap ke Ka'bah, tangan diangkat begini kan cuma satu menghadap kalau dari jauh gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau mau dilengkapi Allahumma imanan bika gitu kan? Dari mulai dari awal. Kalau mau dipotong ke ujungnya saja Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bawa apa-apa begini. Sekarang ada yang lain, handphonenya begini. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Capek ini, kayaknya begini. Sayang-sayang gitu kan? Sayang. Dan saya perhatikan kadang-kadang sering kasihan gitu kan, dan jemaah-jemaah kita baik dalam haji ataupun umrah yang saat manasik itu gak pernah diberikan penjelasan yang detil. Kadang ada yang saking semangat pengen khusyuk, pengen diterima sempurna, fokus dengan doa gitu kan. Dengan doa itu baik, boleh, gak ada masalah, cuman sayang yang dibaca gak, yang dipaham, gak paham yang dibaca, yang dibaca gak dipahami karena saking takutnya gak sah dibaca itu kan. Padahal doa yang sunnah cuman dua tawaf itu, dan gak susah. Umumnya orang Indonesia pada hafal semua. Ya, dari Hajar Aswad menuju makam Ibrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Selesai. Hafal kita. Yang kedua sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Hafal semua kita. Bahkan punya istilah sendiri. Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, kan antum punya istilah sendiri. Orang Arab aja gak punya istilah itu, cuma antum tuh. Doa sapu jagat, ada doa sapu gak ada jagatnya, ada juga jagat gak ada sapunya. Masya Allah, udah apa dua-dua aja, gak susah. Adapun dari makam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani itu bebas, boleh minta apa saja. Boleh dengan bahasa kita juga boleh. Dan itu ada kisahnya di situ, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ada kisah Nabi Ibrahim, nanti dituangkan di Quran Surah Maryam itu. Ya ada di situ, dari mulai ayat ke-48, 49 sampai ayat 50-nya. Ada rahasia. Kalau Anda benar dari mulai tawaf Hajar Aswad sampai dengan rukun dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim, maka Allah berikan peluang Anda meminta apa saja bisa cepat dikabulkan di situ. Makanya boleh menggunakan bahasa kita. Walaupun kadang-kadang yang kita minta bukan kebutuhan kita. Karena umumnya manusia saat meminta cuma keinginan saja. Sedangkan Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Makanya doanya diseleksi lagi yang baik untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Anda bacakan di Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Itu seleksi dari setiap permintaan tadi yang menjadikan dunia kita baik, akhirat kita baik. Kadang-kadang ada yang diganti supaya lebih baik lagi mendapatkan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, sekarang ada yang banyak orang Bangladesh juga ya, orang-orang luar, mereka menggunakan bahasa mereka itu benar. Dan kita bisa lakukan itu, silakan minta aja, nggak ada masalah. Ya, bahkan nanti di Multazam misalnya Anda minta, bisa minta, nggak usah, nggak harus pakai bahasa Arab. Saya pernah ada pengalaman itu ya, cerita dari teman. Masya Allah, itu dua orang kisah terjadi dan nyata itu. Ya, maksudnya terjadi dan dikabulkan. Dan satu pemuda datang dekat Multazam, dia bermohon kepada Allah. Suasana masih agak kosong, ya Allah. Hamba sampai hari ini belum punya jodoh, belum menikah, ya Allah, gitu kan? Sampai datang ke Ka'bah ini memohon sampai ke sini, ya Allah. Saat sedang berdoa itu tiba-tiba datang seorang perempuan sampingnya, tinggi, cantik, hidungnya mancung, Masya Allah. Ya Allah, kayak gini ya Allah. Masih contoh. Masya Allah. Dan dikabulkan, karena dia minta dengan bahasa yang dipahami. Dikabulkan, walaupun bukan dengan yang tadi gitu kan. Tapi dia nikah. Nikah, kabarnya datang, dia nikah gitu kan. Dia minta dengan yang dia pahami, ya itu boleh. Kecuali dengan doa-doa yang khusus dipanjatkan, yang gak boleh diganti lafadznya. Ya kalau yang umum silakan. Ada lagi yang datang, Masya Allah, ini lain. Ya Allah, hamba banyak kesulitan dalam kehidupan, banyak utang hamba, ya Allah. Sampai datang ke sini pun hamba punya utang, ya Allah. Banyak catatannya, kalau tidak percaya, ini ya Allah, ditempelkan itu. Ada, pun dia pulang, selesai masalahnya ya. Maksudnya diantara sekian yang kita mohonkan kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum maksimal, karena belum tahu cara menunaikan dengan baik ya. Sholat saja yang kita kerjakan tiap waktu, coba lihat sindirannya dalam Al-Quran. Halus tapi tajam. Bahkan orang-orang sholat itu ada yang tidak paham, tidak ngerti apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai dengan sholat terakhir kita, berapa dari rakaat sholat itu yang kita pahami bacaannya. Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, gak ngerti yang dibacakan, gak paham yang dimintakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita? Karena itulah kemudian kalimat takwa ini seringkali diteruskan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengajaran, ta'lim. Dalam ta'lim dibuka dengan kalimat takwa, seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin meningkatkan takwa, tidak cukup dengan semangat saja, mesti serius menunaikannya dalam setiap keadaan dan coba belajar dengan cara yang benar. Kalau sholat, sholatnya mesti benar, kan? Dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Kalau baca Quran, bukan cuma baca. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Tapi mulai membaca dengan benar, belajar makhrajnya, belajar tajwidnya. Ayo belajar dengan baik. Anda mau umrah, belajar dengan baik. Anda mau zakat, sampai kapan mau dititipin terus? Kenapa nggak belajar? Supaya Anda paham, ini harus dikeluarkan ke sini. Sampaikan, beda antara mengeluarkan langsung, menyampaikan langsung, dengan Anda titipkan itu lain. Walaupun menitipkan itu boleh, tapi ketika Anda paham, Anda sampaikan langsung, itu lain. Walaupun nilainya cuma 10.000, tiba-tiba Anda antarkan, orang itu menerima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang hamba butuhkan saat ini. Terima kasih ya Allah. Mas, mudah-mudahan dijaga Allah ya, rizkinya yang lancar, berkah hidupnya, disayang Allah, jodohnya langgeng. Wah, Masya Allah, banyak, padahal cuma 10.000. Udah, Pak, jangan banyak-banyak, besok 100.000 ya, supaya banyak lagi. Allah kuat, itu indah gitu. Anda gak akan bisa temukan itu, di titipan gak ada masalah, tapi Anda gak akan temukan suasana itu. Jadi begitu mendapatkan yang demikian cuma dengan 10.000, besok bisa Anda rencanakan lagi. Makanya kalimat zakat dibuka selalu dengan kata ita di Quran. Wa atuz zakah. Ita itu kan tiga artinya, keluarkan dengan tulus, sampaikan langsung, dan pastikan diterima oleh orangnya jika mampu melakukannya. Ayo kita pelajari gitu kan, itu akan indah kalau Anda pelajari dengan baik, aplikasinya akan indah, semuanya. Infak, berapa kali Anda infak selama hidup? Pernah nggak tahu kepada siapa infak diberikan? Jangan-jangan selama ini infak, tapi nggak memahami yang prioritas itu siapa. Kan ada lima yang harus kita infakkan itu, yang paling prioritas. Quran surah kedua 215 itu. Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada anak yatim, ada orang miskin, ada ibnu sabil. Ini paling prioritas. Yang lainnya kemudian disusulkan. Jangan sampai infak jauh-jauh orang tua sendiri misalnya tidak dapat perhatian kita. Orang tua kan nggak boleh dizakati. Kadang-kadang butuh sesuatu, cuman nggak mau cerita. Kita yang harus lihat. Kerabat terdekat, infak sampai jauh-jauh. Anak paman sendiri putus sekolah. Masya Allah. Anak adik sendiri misalnya kesulitan dalam kehidupannya. Coba cek. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang saya coba sarikan. Kenapa Nabi sering mengingatkan dengan kalimat takwa? Ini poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana sekarang cara memulainya? Maka ini bentangannya. Ya, ada tawaran-tawarannya. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, dan wujudnya, prakteknya ada di ayat-ayat yang berupa ibadah. Ada hubungan dengan Allah. Misal solat Al-Baqarah ayat 2-5. Ada sholat, ada infak, ada baca Al-Quran disebut dengan takwa. Kalau Anda bisa kerjakannya dengan baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anda akan dilindungi oleh Allah dan hidupnya akan bahagia. Seperti konsep tadi. Ada lagi puasa. Ya, saya sarankan, kalau Anda ingin memulai meningkatkan takwa dengan lebih tinggi, kuat, coba dengan puasa. Puasa ini Masya Allah, satu kali mendayung, amalan-amalan lain bisa dikerjakan. Bisa terlampaui. Ya, karena dengan puasa biasanya orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnahnya enggak mau ketinggalan. Anda tidak puasa ketinggalan sholat fardu biasa, Anda puasa ketinggalan sholat sunnah Anda bisa gelisah. Anda tidak puasa ada orang minta di depan belum tentu Anda kasih. Anda puasa jangankan yang kelihatan mata, yang enggak kelihatan Anda cari-cari, Anda catat tuh. Bukankah saat Ramadan Anda mencatat anak yatim ada berapa, fakir miskin ada berapa, yang enggak kelihatan mata Anda cari. Dan orang puasa hebatnya dia akan berusaha menekan maksiat, gak mau maksiat, bohong gak mau dia, minimal takut batal puasanya, dia tahan-tahan di latihan. Bro, kemarin kemana, janjian gak ada, kapan, kemarin jam 9, habis maghrib deh, saya jawab, habis maghrib tuh, nunggu maghrib dulu, Masya Allah, ntar habis maghrib dia, gitu kan, gak mau dia, ntar habis maghrib lupa, gak ditanya lagi tuh. Jadi dia terlatih, makanya ketika Anda puasa, kalimat takwanya ditutup dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Haji itu puncak tertingginya. Dengan kalimat takwa, Quran surah kedua 197, posisi paling kanan sebelah atas. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى. Ya, dan yang terakhir, takwa bukan cuma ibadah ritual, tapi juga sikap sosial dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang kehilangan pahala-pahala ritual karena persoalan yang terakhir ini. Dan di sini saya akan akhiri, sekaligus kita tutup bersama-sama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan Anda harus hati-hati dengan persoalan yang gini. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Koreksi diri. Wa jannatin, dan berharaplah supaya bisa masuk ke dalam surga. Arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, yang kami siapkan untuk orang takwa luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga paling minimal untuk orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi. Paling minimal. Nanti yang spesial dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Apa di antara amalannya? Ini yang paling menarik, bukan cuma amalan ritual. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang gemar membantu kerabatnya dalam keadaan lapang ataupun sulit, dia masih mau bantu juga. Tetangga kesulitan dia bantu, dia belum bisa bantu dia arahkan kepada yang lain supaya ditolong. Bagian dari takwa. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Ingat, jangan baca ayatnya secara tekstual, baca dengan ilmunya. Kalau ada kalimat sanggup menahan amarah, artinya ada ujian yang bentuknya kemarahan yang datang kepada Anda. Jadi orang takwa itu ketika orang marah-marah misalnya, sikapnya beda dengan yang takwanya lemah. Beda, lain. Lebih tenang, dilihat kemana arahnya, kadang diberikan senyuman, kadang menghadirkan sesuatu yang lega. Wala afina anin nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada redaksi memaafkan kesalahan orang, berarti berpotensi kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain yang memungkinkan menghasilkan atau menghadirkan hal yang tidak kita senangi. Orang takwa itu cepat maafkan. Maafin aja. Maaf ya, lihat ini. Memaafkan orang itu enggak ada ruginya. Jadi jangan Anda kira kalau memaafkan persoalan selesai. Tidak, belum tentu selesai. Anda punya masalah dengan orang, Anda maafkan dia, urusan Anda dengan dia itu diselesaikan oleh Allah. Urusan Anda dengan Allah pun selesai. Karena itu ketenangan diberikan pada diri Anda. Anda gak pernah pikirkan dia, Anda tidak sibuk dengan dia. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada Anda, urusan dia belum selesai dengan Allah. Karena itu dia akan terus memikirkan Anda, capek ngurusin Anda, capek memikirkan Anda, bikin status tentang Anda macam-macam. Biarin aja, dia capek mikirin Anda. Anda gak pernah mikirkan dia sedetik pun. Dan hebatnya nanti, ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Bisa rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Kunna ya Rasulullah al-muflisutina mala dirhamalahu wala mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah enggak punya uang spesial pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat nanti. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang cukup banyak. An-in-un itu diantara maknanya banyak. Banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya jarang tertunda. Waya'ti qad syatama hadza, cuman sayang, kadang juga sering celah orang lain. Wa qadzafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih bahkan sampai secara fisikal. Awas, hati-hati. Puncaknya wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu akbar, Allahu akbar tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya kalau ada orang salat bersamaan dengan itu orang maksiat? Lihat. Atukhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang dicelanya. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia, dia belum minta maaf pada anda, dia terus mencela anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, gak minta dikasih. Pahalanya banyak, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang gak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu gak Pak ya? Selama di sini, gak pernah mau ke masjid Pak ya, apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah Pak ya. Iya. Wah, terus dibicarakan, itu begitu Anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah kepada orang itu. Seketika, padahal dia gak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya ya, gak nyangka ya, nyangka tuh. Masya Allah, gabung lagi di situ, pindah 3 orang. Orang itu cuma nerima aja, padahal gak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya enggak. Bagus, enggak seperti mereka itu tuh. Masya Allah, kena juga. Jadi, ada banyak hal yang kadang enggak sadar gitu kan. Kadang enggak sadar. Ya, atau jangan-jangan Anda sering ngajin ikut talim, tapi sering mencela juga. Hati-hati itu. Enggak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan, Nabi masuk neraka dia. Padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahalanya. Lihat, wa adhamil hasanati wa adhamil hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu ma lam yuqda alaihi. Tapi jika habis kebaikannya, sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal masih ada dosa satu pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah enggak ada untuk menebusnya. Maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini. Tukhadhu min khatayahum. Diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar. Maka kehabisan bekal dia, dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan Anda cek sampai dengan hari ini, kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak pada taklim sesuai Al-Quran, Sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari perbaiki keadaan diri kita, pulanglah ke rumah, perbaiki hidup kita, karena masa kita terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Karena itu Allah tutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda wafat kecuali patuh pada ketentuan ini. Muslim itu kan patuh. Kenapa menggunakan kalimat wala tamutunna? Kata para ahli tafsir, di antara maknanya memberikan batas yang menegaskan pada kita bahwa kita berlomba dengan kematian. Jangan-jangan kita meninggal belum jadi orang takwa gitu kan. Maka dari itu, kembalilah ke rumah, pulanglah sebagai seorang ayah yang takwa, seorang ibu yang takwa, suami yang takwa, istri yang takwa, anak-anak yang takwa. Berangkatlah nanti esok ke tempat kerjanya lusa, hari Senin itu, ya dengan membawa spirit takwa. Jadilah pegawai yang takwa. Ya, jadilah kemudian tetangga yang takwa. Jadilah teman-teman yang takwa. Kalau semuanya sebuah takwa, maka apa yang terjadi? Keberkahan Allah akan turunkan pada satu tempat itu. Antum sekomplek Glen Sharon di sini, tingkatkan iman dan takwa, selesai masalah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalaulah sependuduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semuanya. Dan kita rindukan itu. Mudah-mudahan kita semua mengalami masa-masa itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang takwa yang dimaksudkan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita buat rencana untuk besok dari amalan-amalan yang telah dijabarkan tadi, ya, dan bahkan nanti ada amalan-amalan spesial yang lain waktu kita bisa bahas. Ya, itu tergantung keinginan kita. Nanti tinggal keluarkan di Quran. Ada penghuni taman Firdaus, apa amalannya? Ada penghuni taman surga, apa amalannya? Ada penghuni surga Aden, apa amalannya? Anda keluarkan. Dan kalau sudah punya petanya, itu aja yang dicapai. Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Anda pengen masuk surga yang mana? Halo? Surga apa? Alhamdulillah, sampai namanya diberi nama Firdaus. Masya Allah gitu kan? Masya Allah, nama Anda Firdaus. Kelakuan bukan itu, gak akan nyambung. Maka, kalau Anda pengen punya cita-cita begitu, keluarkan turunannya, bikin karakternya. Kayak kami sekarang di Bekasi bikin hunian, misal Taman Firdaus sih. Jadi dikeluarkan semua karakter surga Firdaus di Quran, diturunkan ke bumi. Anda bisa lakukan itu. Keluarkan semua, simpan di rumah, ya. Anda sampaikan begini, ini karakter penghuni surga Firdaus. Di Quran surah Al-Mu'minun itu kan, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, ya, turunkan. Kalau penghuni surga Firdaus salatnya khusyuk, zakatnya nggak pernah telat, kata-katanya tidak ada yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya, tuliskan di rumah. Masya Allah, ikrar penghuni surga Firdaus. Begitu masuk rumah, kita tahu aturannya, tata tertib penghuni surga Firdaus. Ikhtiar kita. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya masuk surga, anda jadi penonton. Ini masalah. Ya. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Jelas bayangnya?
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
2: Walau dolim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa?
5: Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
6: Ya, baik pendengar Radio Dawud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
9: Wailun yawma idzin lil mukadzdzibin.
8: celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa'ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawmaizin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan
2: mendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن أفكر شفاعتك pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum, bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah hati ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Artinya kalau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya

Bahasa salindang ako din yung paragal nga. Ang bahaya mo sa. Mabar kaya cacap, malitin bahay ito. Bisa kisah nga. Amun di baju. Nga kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahan di situ ada najis. Dan sini menyambung ini sembahyang gak ada masanya kan tuh. Kerusakan sini dia. Sandalnya mana aja lepasannya kan dari timba bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menuntung akan melanda. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal ruku tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum ruku, belum tiba. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Ruku, sujud. Oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika

maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat, jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku dalam suku sahwi. Masukur sahwi. Itu sahwi, mereka itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rakan suku saya itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali suku sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telinga, aku mencintaimu wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
2: Lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati jadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini. Bersama kita hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita kaji, kita ikuti kajian ta'lim kita. Insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Saidi, MPDI, Dewan Guru pada Pondok Pesantren Darul Ihsan Samarinda, juga dosen di UNC Samarinda. Baik, tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Guru Haji Saidi MPDI, disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقنع مدعو يقنع استعان عندهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala bentuk amal saleh yang kita lakukan adalah amal saleh yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi wasilah sampainya nanti kita ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, berhubungan kita masih berada di bulan yang mulia, yakni bulan Zulhijjah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang masih berhubungan dengan satu amaliyah, satu syariat yang ada di bulan Zulhijjah, yakni salah satu daripada rukun Islam ibadah haji, dan satu lagi yang berhubungan ibadah di bulan Zulhijjah ini, yakni ibadah berkurban. Namun kita akan lihat pada kesempatan malam hari ini riwayat-riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah yang mampu setara atau yang pahalanya bisa menyamai ibadah yang mulia di bulan Zulhijjah ini, yakni ibadah haji. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ibadah haji adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang membutuhkan perjuangan lahir dan batin, yang membutuhkan perjuangan baik harta, jiwa dan waktu. Oleh sebab itu, orang yang berhasil melaksanakan haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaransinya dengan syurga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah." Orang yang mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang pantas bagi mereka itu adalah syurga. Ini mengindikasikan betapa ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia, sehingga balasannya adalah surga. Namun ibadah haji pada faktanya tidak semua orang mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ibadah haji ini dengan kemampuan. Walillah ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu, kata Allah, diwajibkan bagi orang yang mampu. Disebutkan dalam perjalanan, tapi makna yang lebih umum, mampu berangkat perjalanannya, mampu keuangannya, mampu fisiknya, mampu orang yang ditinggalkannya. Sehingga ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah haji tidaklah menjadi kewajiban, walaupun dia menjadi rukun Islam. Nah, oleh sebab itu, ketidakmampuan beribadah haji tidaklah menutup daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat faidah-faidahnya. Nah, kita akan lihat daripada riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah apa saja yang mendapatkan pahala ganjaran setimpal seperti haji dan umrah. Nah, diriwayatkan di sini daripada Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya kahajjatin, wa man masya ila salatin tatawwa'in fahiya kaumratin nafilah." Jadi riwayat daripada Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang berjalan untuk melaksanakan salat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan untuk melaksanakan keparduan itu berjamaah. Jadi salat berjamaah, kita pergi ke masjid,
3: pergi ke musalla untuk melaksanakan salat 5 waktu. Bahya kahajjatin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala perjalanannya menuju salat berjamaah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala berhaji. Wah. Jadi luar biasa, ibadah yang selama ini kita anggap biasa, kita melaksanakan apa? Ibadah salat ke masjid, datang kita berjamaah, kita mungkin belum tahu apa yang diberikan oleh Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan keberangkatan kita dari rumah ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, fahiya kahajjatin, maka pahalanya dihitung seperti orang yang melaksanakan apa? Pahala haji. Wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah. Demikian pula kata Rasulullah, orang yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat tatawwu', salat yang sunat, maka keberangkatannya itu mendapat pahala seperti keberangkatannya umrah. Nah, ini menunjukkan pertama besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang, maha penyantun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga amalan-amalan yang terbilang kecil menurut pandangan kita tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kata ulama dikatakan Allah bersifat asy-syakur. Jadi Allah memiliki sifat asmaul husna asy-syakur. Maknanya adalah amalan-amalan hamba yang terlihat sedikit remeh temeh tapi di sisi Allah besar. Allah bersifat asy-syakur, amalan yang sedikit tapi dibalas dengan pahala yang besar. Dan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Dan ini banyak contohnya, bentuk anugerah Allah kepada kita ini luar biasa. Kita bisa menemukan bagaimana ketika Rasulullah, ketika para sahabat itu mendengar ada orang-orang terdahulu daripada umat Bani Israel yang mampu beribadah 1000 bulan tanpa henti. Ada kan riwayatnya asbabun nuzul daripada surah apa, Al-Qadar. Jadi didengar terheran-heran para sahabat, ini kok bisa ada seorang hamba Allah non-stop beribadah, malam bangun malam, siangnya berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Mereka iri kebaikan nih. Maka turunlah surah Al-Qadar, ada amalan yang mampu menyamai ibadah tanpa henti 1000 bulan bahkan lebih, yaitu dengan cara beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu dihitung oleh Allah pahalanya seperti beribadah 1000 bulan atau melebihi. Nah, jadi tidak heran kalau ada ibadah-ibadah yang dianggap sederhana menurut pandangan kita tapi besar hitungannya di sisi Allah, termasuk kita sholat berjamaah di masjid. Ternyata pahalanya kata Nabi kahajjatin, kita mendapat pahala seperti berhaji. Kita lihat contoh lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa dahar puasa terus menerus tiada henti, kata Rasulullah jangan seperti itu. Jadi ada sahabat Nabi yang saking semangatnya beribadah mau puasa tiap hari. Kata Rasulullah jangan seperti itu. puasa tidak ada hentinya. Nah, kata Rasulullah, kalaulah engkau ingin mendapatkan pahala seperti pahala puasa dahar tiada henti, cukup engkau puasa sebulan itu 3 hari. Sebulan 3 hari. Kenapa perhitungannya? Satu amal itu dikali 10. Kalau sebulan itu 3 hari, 3 kali 10 sama dengan 30 hari. Kalau kita sebulan tiap hari tertutup, sama kita berpuasa 360 hari atau 12 bulan. Ini bentuk kasih sayang Allah, yang mana pondasi daripada agama kita ini memang apa? Yassir wala tu'assir. Jadi yang mudah-mudah itu dihargai oleh Allah. Yang mudah-mudah itu dihargai oleh Allah. Satu lagi bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annama shoma sanatan kullaha." Kita kalau puasa tiap hari, puasa dahar, susah, payah, Rasulullah tidak menyarankan itu. Tapi cara mendapatkan pahala puasa tiap hari, kata Rasulullah, man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, berapa? Sebulanan berarti 30 hari. Tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kemudian dia ikuti dengan puasa Syawal 6 hari. Fakannama shoma sanatan kullaha, sama dia puasa full 1 tahun. Jadi puasanya cuma 1 bulan Ramadan plus 6 hari. Perhitungannya gimana? Puasa 30 hari bulan Ramadan dikali 10 300. 6 di bulan Syawal dikali 10 60. Jumlahnya 360. Cukup bulan Ramadan plus Syawal, maka pahalanya sama, puasa tiada henti. Ini bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Nah. Jadi puasa ibadah haji dan umrah yang tidak mampu dilaksanakan oleh seorang hamba, apakah bisa diperoleh pahalanya dengan cara yang lain? Bisa. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Imam apa Fadilah Al-Iskandari di dalam syarahnya itu, karena sesungguhnya turuq ilallah, lianna turuq ilallah bi'ada di nafsi khalqillah, kita itu jalan untuk dicintai Allah, mencari ridhanya Allah, bi'ada di nafsi khalqillah, sebanyak napas makhluk-makhluk Allah. Artinya apa? Potensi apa saja yang kita miliki berpotensi mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tapi bisa tidak terlalu bisa mampu beribadah banyak karena pekerjaan kita beda, maka lakukanlah kebaikan sesuai dengan profesi kita. Insyaallah itu pun dapat menutupi daripada amal-amal yang dilakukan oleh orang lain, kita lakukan dengan ikhlas. Kita hendak banyak membaca Quran di kantor pulang atau gawi yang lain, maka carilah amal-amal yang bisa kita lakukan dengan sempurna dan ikhlas, insyaallah mampu menutupi daripada ibadah-ibadah orang lain yang tidak mampu kita lakukan. Nah, di antaranya ini apa? Kita mau berhaji, duitnya kada-ada, perjalanannya atau waktunya lama. Bagaimana supaya ibadah ini mampu dilaksanakan dengan pahala yang sama? Maka di antaranya kata Rasulullah, kalau engkau berjalan ke masjid tiap hari, engkau sholat berjamaah, maka pada waktu itu pahalanya sama seperti berhaji. Pahalanya lah, bukan kewajibannya, pahalanya. Nah ini luar luar biasa. Itu pertama. Kemudian ada hadis lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Al-Imam Tabrani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat as-subuh fi masjidin jama'atan yathbutu fihi hatta yusalli subhat ad-duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh di masjidin, di masjid berjamaah, yathbutu fihi, setelah salat itu dia masih menetap di masjid itu sampai daripada terbit fajar, maka dia salat duha. Ada yang mengatakan isyraq itu awal daripada salat duha. Kana ka ajri hajjin, maka ibadahnya itu menyamai daripada ibadah pahala berhaji. Nah, jadi di masjid berjamaah, setelah salam berwirid terus kita istiqomah. Apakah kita membaca Quran di masjid atau mendengarkan pengajian sampai terbit matahari, kira-kira full terbitnya ditambah sedikit lagi sehingga muncul isyraq. Isyraq. Salat kita salat isyraq. Apa kata Rasulullah, amalan seperti itu maka pahalanya seperti pahala berhaji. Jadi amalan ini bisa kita lakukan dan menyamai daripada pahala berhaji. Salat duha, salat subuh berjamaah, diam di masjid ini sambil i'tikaf atau mendengarkan pengajian atau membaca Quran sampai terbit matahari. Kadada belum salat itu, terbit matahari itu sampai full keluar daripada mataharinya itu. Ini bila timbul pertama itu kelihatan aja cahaya, tapi tidak full lagi, itu belum bisa salat. Sampai keluar full sehingga ada apa waktu yang disebut isyraq. Salat kita salat isyraq, maka pahalanya seperti pahala berhaji. Luar biasa. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa sesuatu yang tidak bisa kita lakukan satu ibadah tapi bisa kita lakukan dengan ibadah yang lain yang pahalanya bisa menyamai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah, maka sama dia seperti menghidupkan malam semuanya. Ahyal lail kullahu. Salat isya berjamaah, subuh berjamaah, bagaan nama ahyal lail kullahu, seperti dia menghidupkan malam seluruhnya. Nah, ini kan siapa tahu ada orang-orang yang tidak mampu melaksanakan salat tahajud, dia tidak bisa, kecapean sudah. Ada ibu-ibu yang seharian ngurus anak, belum lagi bercucian, belum lagi apa menyiapkan makan, capek dia. Salat tahajud rasa tidak mungkin. Ada solusi-solusi yang diberikan oleh Rasulullah sehingga menjadi pengganti daripada amal-amal yang istimewa ini. Makanya kata ulama, kalaulah apa Lailatul Qadar itu tidak bisa dihidupkan malam itu, maka minimal diganti dengan salat isya berjamaah atau salat subuh berjamaah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Karena memungkinkan ada orang-orang yang tidak bisa menghidupkan malam, capek atau apalah banyak-banyak, maka Allah memberikan apa solusi-solusi yang menyamai daripada pahala tersebut. Nah, termasuk di sini siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu dia laksanakan, tidak langsung pulang, dia lanjutkan dan berzikir atau beriktikaf sampai matahari fajar keluar, kemudian dilaksanakan sholat isyrak, maka sama kana ka ajri hajjin, sama seperti pahala berhaji. Diriwayat Anas, diriwayatkan pula man shallal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin. Barang siapa salat subuh berjamaah, setelah itu dia tetap duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Di hadis riwayat yang lain, tamatan tamatan tamatan, tiga kali apa Rasulullah memastikan dia dapat pahala haji secara sempurna, secara sempurna, secara sempurna. Ini cocok banget yang ngerti pikawa bahaji ini, amalkan ini. Kemudian lagi amal yang mampu menyamai daripada pahala berhaji adalah riwayat Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang bersegera menuju masjid, dia tidak ingin kecuali untuk menambah pengetahuannya, ya ta'allama khairan, dia menambah, ingin belajar. Di masjid ada pengajian, ada zikir, kebaikan-kebaikan, au yu'allimahu, atau keinginan dia datang untuk mengajarkan sesuatu kebaikan, belajar atau mengajar. Kana lahu kajri hajjin, maka pada ketika itu dia mendapatkan pahala seperti berhaji. Ini luar biasa ini. Jadi kita datang ke masjid, umpat, duduk. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat itu diriwayatkan ada seorang hamba yang dia kaget mendapat pahala yang besar. Dia bingung, ya Allah, ibadahku ini biasa-biasa saja, tapi kenapa pahalanya kok didapat besar? Nah, diriwayatkan di sana diantaranya adalah ketika dia berdoa, doa itu tidak dikabulkan di dunia, tapi diganti Allah dengan pahala yang besar di akhirat. Kan jadi banyak sesuatu itu anugerah Allah yang besar yang menjadikan modal kita berada di surga itu banyak. Oleh sebab itu kata Imam Al-Jurdani di dalam kitabnya itu, seandainya orang muslim itu melaksanakan ibadah yang normal saja, laksanakan ibadah yang normal saja, sholat ya sholat, datang puasa ya puasa, kan dosa-dosa besar, insyaallah kata Imam Jurdani itu sudah cukup menjadi modal dia menjadi husnul khatimah, karena banyaknya bonus-bonus anugerah yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad. Kita kan kalau mau hitung-hitungan ini, sekali berjamaah haji, namanya sehari 5 kali berhaji, kali 10 hari, kali sebulan, kali setahun, ini kan anugerah yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi hadis daripada Abu Hurairah, bahwasanya diriwayatkan kata Abu Hurairah, ja'al fuqara ila nabi, pernah datang orang-orang fakir kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlud duzur minal amwal bidrajatil ula wal na'imil muqim, ya Rasulullah, kami lihat orang-orang kaya, teman-teman kami ini, ya Allah, panen pahala mereka. Mereka panen pahala ketika berjihad di jalan Allah, mereka sumbang apa harta mereka, dapat pahala. Ketika ada kebaikan, mereka mendahulukan harta mereka, kami anda kaya juga, cuma duitnya gak ada. Kayak apa tuh ya Rasul, melawani mereka ini kayak apa? Sedangkan kami sholat, mereka sholat juga. Kami puasa, wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi keunggulan mereka, mereka punya harta. Kayak apa kami mengalahkan ini? Kayak apa? Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha. Ditambah lagi, mereka memiliki harta, dengan harta itu mereka bisa berhaji. Manis tata yang disabila, mereka punya harta, kami hendak aja berhaji kada kawa. Kayak apa mengalahkan ini? Nah, apa jawab Rasulullah? Ala uhadithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabakakum walam yudrikum ahadun ba'dakum. Wahai sahabat yang fakir nih, mau ndak ku kabarkan kepada kalian satu amalan. Bila amalan ini diamalkan, kalah bubuhannya tadi. Sabakakum, kalian berdahulu. Mereka kalah, mereka terdudi. Amalannya ada. Nah, illa, kecuali mereka ikut juga amalkan. Apa itu? Kata Rasulullah, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Amalannya ada yang mampu mengalahkan orang kaya tadi, yaitu setiap salat engkau baca subhanallah, engkau baca alhamdulillah, engkau baca Allahu akbar 33 kali. Maka ini amalan kita sudah. Ternyata ini mampu mengalahkan orang-orang kaya yang mereka berhaji, kita tidak mampu berhaji. Amalannya apa? Lazimkan membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir 33 kali. Ini luar biasa. Jangan ditinggal habis sholat yang 33 ini. Ini amalan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan orang-orang kaya ketika mereka tidak mengamalkan ini. Wah, ini kan anugerah Allah ini. Lalu di riwayat yang lain, orang-orang fakir tadi datang lagi kepada Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasul, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Jadi setelah beberapa saat, rupanya orang kaya ini mendengar juga riwayat ini. Mereka juga baca, ngadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, ternyata kawan kami yang kaya juga baca begitu. Mereka dah tahu habis sholat baca apa tadi, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Mereka sudah tahu juga rumusnya ini, jurusnya ini dah tahu. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, kalau mereka tahu, ini anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya mereka, beruntungan mereka sudah. Habis sholat itu dibaca tasbih, tahmid, takbir. Ya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Dan ini jurang habis sholat itu jangan langsung lari. Berzikir dulu. Baca dulu tasbih 33, ternyata memang fadilatnya luar biasa. Kemudian lagi, amalan-amal yang mampu menyamai daripada ibadah haji, yaitu diwaidkan daripada Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang wanita, yang mana wanita ini tidak ikut berhaji, sehingga ditanya oleh Rasulullah, ma mana'aki an tahujji ma'ana, apa alasanmu engkau tidak berhaji bersama kami? Jadi kata wanita tadi, ya Rasul, aku tidak berhaji ini karena ada uzur, ada halangan, yakni aku ditugaskan oleh suamiku, yang mana suamiku ini berhaji, aku ditugaskan menjaga unta yang harus dikasih minum. Karena unta inilah tempat kendaraan kami. Kalau ini mati ngalih berurusan. Nah, jadi aku uzur untuk memberi makan dan minum unta ini. Apa kata Rasul? Fa idza kana Ramadan i'tamari fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Ah, begini kata Rasul, kamu kalau mau dapat pahala haji, pahala haji ini nanti kalau tiba bulan Ramadan, kamu usahakan umrah di bulan Ramadan. Berumrah di bulan Ramadan adalah mendapat pahala seperti berhaji. Nah, makanya orang bila di bulan Ramadan itu apa? Ada yang disempat-sempatkan umrah di bulan Ramadan karena memang pahalanya luar biasa. Seperti berhaji. Seperti berhaji. Di riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan fa inna umratan fihi ta'dilu hajjahu. Kemampuan kamu berumrah di bulan Ramadan akan mampu menyamai ibadah daripada haji. Berikutnya lagi amal-amal yang mampu menyamai daripada pahala haji, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ashtahil jihad wa la aqdiru alaihi." Qala hal baqiya min walidayka ahadun? Qala ummi. Qala fattaqillah fi birriha. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Ya Rasul, aku lihat teman-temanku ini ramai ikut berjihad bersama engkau. Tapi aku tidak bisa, ya Rasul. Tidak bisa ikut aku. Keinginan ada." Jadi hiri berbuat baik, hiri dengan orang berbuat baik itu baik. Bukan hiri dengki, giptoh. Jadi ada kebaikan, kita ingin mengikuti, itu adalah kebaikan. Ada orang yang hafal Quran, Masya Allah, iri kita, ingin juga. Itu kebaikan. Kebaikan itu. Ini ada orang yang berjihad di jalan Allah, dia tidak mampu sampai ngadu kepada Rasul. "Ya Rasul, senangnya aku, kawan-kawanku ikut berjihad. Tapi aku tidak mampu." Apa kata Rasul? "Hal baqiya min walidaik ahad?" Sekarang aku tanya, kata Rasul, orang tuamu masih ada enggak? Maka berkata laki-laki tadi, "Ada ya Rasul, ibuku lagi. Ibuku ada." Apa kata Rasul? "Fattaqillah fi birriha." Nah, bertakwalah kepada Allah dengan cara berbakti kepada ibumu. "Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun." Kalau kamu mampu berbakti kepada orang tuamu, ibumu ini, maka engkau berhaji setiap hari. Pahala haji itu setiap hari dapat, sekali dia berbakti, dia dapat pahala haji. Ini fadilat daripada berbakti kepada orang tua. "Fa idza fa'alta dzalika fa'alta hajjun." Kalau engkau mampu berbuat bakti kepada orang tuamu, "fa anta hajjun," maka engkau mendapat pahala haji. Nah, jadi luar biasa. Nah, jadi ini memberikan i'tibar kepada kita, satu ibadah yang tidak mampu kita laksanakan ibadah tersebut, Allah memberikan ruang ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan dengan ikhlas, insyaallah kita pun mendapat pahala yang sama. Itulah kata Al-Imam Ibnu Athaillah, "Li anna turuq ila Allah bi'adadi nafsi khalqillah." jalan untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Biada di nafsi khalqillah, sebanyak napas-napas makhluk Allah. Kita tidak mampu melaksanakan A, Allah beri potensi yang lain. Tidak mampu melaksanakan ibadah B, Allah beri potensi yang lain. Sehingga kita juga mendapatkan pahala yang sama. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan amal saleh kita, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi wasilah sampainya nanti kita ke surga. Amin amin rabbil alamin. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi bi sirri al-fatiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim.
3: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'at wal ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
1: Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurut

0: kebiasaan membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna a'tainaka al-kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.

pada shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

0: saja.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: واذكروا نعمة الله

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Kemudian Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الشياطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

0: yuqinun.
1: Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: yashukun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: Alun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: pun.
1: Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: Oh,

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: المحسنين.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin 2:00. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun 2:00. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, 3:00, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 5:30.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Bersama-sama kita diberikan limpahan nikmat Allah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian taklim. Kembali pada subuh ini melanjutkan pelajaran kitab Sairus Sariqin yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LCMA. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat i'tikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kemudian di penghujung nanti kami berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita bersama-sama perdalam dalam kajian beliau dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Khairi Abu Seri. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلم بني لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir, dan para pemirsa siaran TV Islamic dan juga para pendengar Radio Islamik di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan sedikit tentang masalah ujub. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini amin. Dan lagi kata al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang artinya, dan ujub itu yaitu sebab bagi takabur. Tetapi takabur itu menuntut ia akan orang yang ditakaburkan atasnya, dan ujub itu terhingga ia atas bersendiri, yakni tiada berkehendak ia atas orang yang ditakjubkan atasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini harus kita selesaikan tuntas pembahasannya. Dari satu sisi, ujub itu penyakit hati. Di sisi yang lain, yang namanya penyakit mesti diobati. Kita harus tahu juga gejala-gejalanya. Kenapa nih kepala kunyut-nyut? Oh, pusing. Kenapa nih leher tegang? Oh, mungkin ada tekanan darah naik. Nah, gejalanya ujub, gejalanya, tandanya adalah melihat diri punya kesempurnaan. Artinya melihat diri kita sendiri, melihat diri kita bahwa kita ini sempurna, artinya punya kelebihan. Nah, ketika gejala ini ada, maka kalau ada terusannya, terusannya inilah yang menentukan apakah ini ujub atau bukan. Nah, kalau terusannya bahwa dengan kelebihan yang ada ini, lalu hati ini melihat itu bukan sebagai karunia Allah, tapi hasil jerih payah perjuangan, misalnya diri kita meninggalkan Allah, itulah ujub yang dicela. Nah, ujub yang dicela. Tapi ketika melihat ini sebagai sebuah karunia Allah, lalu gembira, lalu bersyukur, ini bukan ujub. Kalaupun disebut ujub, ujubnya pun terpuji. Nah, gitu. Jadi asalnya adalah merasa diri punya kelebihan, punya kehebatan, punya kemuliaan. Sudah sampai di sini dulu gejalanya. Tergantung lanjutannya apa. Bila lanjutannya adalah ini hasil jerih payahku, ini memang karena kepintaranku, bukan karunia Allah kepadaku, maka inilah ujub yang dicela. Nah, gitu. Tapi kalau terusannya ini adalah karunia Allah kepadaku, maka ini bukan ujub. Nah, artinya bukan penyakit hati. Kalaupun disebut ujub juga, tapi karena sadar ini karunia Allah, lalu dia bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, maka kalaupun disebut ujub, ujub yang terpuji. Nah, gitu. Ini tuntutan akhlaknya. Diperkuat dengan kenyataan. Tentu kenyataan ini dari sudut pandang ilmu tauhid. Dalam sudut pandang ilmu tauhid menyatakan hanya Allah yang sempurna, selain Allah bukan tidak sempurna, bahkan tidak memiliki kesempurnaan apa-apa. Nah, artinya kan kalau ujub, bisa ujub yang tercela dengan kenyataan itu memang tidak sesuai dengan kenyataan ilmu iman. Nah, karena selain Allah bukan hanya tidak sempurna, memang tidak ada kesempurnaan apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, yang menyatakan ini kan ilmu tauhid. Nah, gitu. Jadi kalau ujub lupa kepada Allah, artinya memang ada bermasalah dengan ilmu imannya orang itu. Orang ini lupa kepada Allah, termasuk kufur nikmat. Nah, tapi kalau dia sadar, alhamdulillah Allah anugerahkan ini kepadaku, gembira, dia ungkapkan syukur, sadar dia ini karunia Allah, ya memang begitu kenyataannya tadi. Artinya kelebihan yang ada pada diri kita adalah karunia Allah. Nah, sudah. Baik, itu gejala. Andai saja ujub yang tercela ini ada, lalu bagaimana harus mengobatinya. Nah, sebelum membahas tentang cara mengobati ujub, tadi disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa ujub itu penyebab sifat sombong. Kalau sudah penyebab, berarti sombong itu akibat, akibat dari ujub. Sebab dan akibat dua hal yang berbeda. Nah, gimana membedakannya? Kata Imam Al-Ghazali, sombong itu berhajat kepada orang yang disombongi. Artinya tentu membanding dan merendahkan orang dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita membanding diri kita dengan orang, kita menyimpulkan diriku lebih mulia daripada dia, dia lebih hina daripada aku. Itulah sombong. Sombong berhajat kepada orang yang disombongi. Tapi kalau ujub, enggak, hanya dirinya sendiri aja. Nah, artinya hanya dirinya sendiri saja, itu pun kan juga menunjukkan betapa sempitnya pandangan orang itu. Seperti katak dalam tempurung, mengira dunia ini sempit, padahal dia dalam tempurung. Coba keluar dari tempurung, dia kata akan melihat betapa luasnya dunia ini. Artinya kalau orang ujub, sebenarnya menunjukkan orang itu picik, sempit pikirannya. Ah, gitu. Tapi kalau orang sombong, walaupun pandangannya tidak sempit seperti ujub, tapi dia juga salah menilai dirinya. Nah, itu perbandingannya. Sudah. Lalu gimana kalau ujub itu ada? Dan menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan obat yang menghilangkan ujub itu dengan katanya, dan obat yang menghilangkan ujub itu dari dalam hati, ya, bahwa ia memikirkan pada akhir umurnya itu, yakni tidak diketahui akan kesudahan umur seseorang itu, adakah ia akan mati di dalam kebaikan atau ia akan mati di dalam kejahatan. Misal ujubnya karena amal soleh, merasa hebat dengan amal soleh yang ada pada diri sendiri. Gimana cara mengobatinya, kata Imam Ghazali? Cara mengobatinya, cara mengatasinya, cara menghilangkannya, langsung berpikir jauh ke depan bahwa kebaikan ini belum tentu sampai mati. Pakai belum tentu. Kebaikanku yang kuanggap aku nih bagus misalnya, sadarkan diri, belum tentu kebaikan ini atau aku orang baik kaya ini sampai akhir hidupku. Jangan-jangan nanti matiku dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kata beliau cara mengatasi ujub tadi. Ibarat pintar, ada kekhawatiran, walaupun sudah pintar, banyak belajar, banyak tahu, banyak menguasai, yang dikhawatirkan jangan-jangan lupa. Gitu. Walaupun sudah, kalau ibarat persiapan olahraga itu, olahragawan itu sudah mantap latihannya, bagus fisiknya, mantap fit dirinya, ada kekhawatiran jangan-jangan kalah. Jadi harus dihadapkan dengan kekhawatiran yang belum tentu seperti keadaan sekarang. Gitu cara mengatasi ujub. Kenapa? Ya memang kenyataan. Karena tiada mengetahui akan salah satu dari keduanya itu melainkan Allah jua. Bahwa nanti meninggal itu baik atau buruk akhir hidup kita hanya Allah yang tahu. Gitu. Ini untuk mengatasi ketika ujub yang tercela itu timbul di dalam hati. Bahwa kita harus optimis, punya harapan mudah-mudahan kebaikan ini harus berakhir sampai mati, itu sisi yang lain. Itu di sisi yang lain. Kebaikan ini memang harus kita upayakan berlanjut sampai akhir hayat. Ini sisi yang lain. Tapi ketika ujub itu timbul, saat itu harus dipendam, dihilangkan. Gitu. Dan lagi contoh bahwa Bal'am itu berapa banyak ilmunya dan berapa banyak amalnya yang amat baik, maka tiba-tiba disudahinya akan matinya itu dengan jadi kafir. Ini kalau tidak salah salah satu dari umat Nabi Musa alaihissalam, Bal'am bin Ba'ura. Ahli kitab, ulamanya, bayangkan ulamanya, ilmunya luar biasa, amal ibadahnya luar biasa, keberkahan ilmu dan amalnya luar biasa, muridnya ribuan, bisa terbang dengan berkat kehebatan si Bal'am bin Ba'ura ini. Mengetahui rahasia Allah di langit. Artinya rahasia Allah di langit nih, nasib-nasib ini akan terjadi anu tahu. Apa yang akan terjadi pada seseorang tahu. Rahasia Allah dia tahu. Hebat luar biasa. Ternyata kehebatan ini tidak menjamin bahwa Bal'am bin Ba'ura itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Ini contoh yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Hati-hati dengan rasa bangga terhadap kelebihan yang ada pada diri sendiri. Karena hebat itu bukan di saat hidup. Yang benar-benar hebat itu di saat mati. Beriman apa tidak? Gitu. Beriman apa tidak? Dalam kebaikan apa tidak? Gitu. Ibarat pertandingan tidak apa-apalah. Awal-awal pertandingan, di tengah-tengah pertandingan, diserang musuh habis-habisan. Yang penting akhirnya sebelum peluit terakhir ditiup menang, kan itu yang dicari. Itu. Beliau contohkan Bal'am bin Ba'ur. Orang ahli ilmu, ahli amal luar biasa. Tidak menjamin matinya husnul khatimah. Ini nang hebat tuh. Bagaimana kita nang kada hebat ini? Itu nang rasa-rasanya tidak ada kelebihan apa-apa kita ini. Jadi orang baik pun belum tentu berakhir dengan baik. Jadi gimana? Berakhir baik itu harapan. harapan, berharap. Nah, tapi jangan pastikan kebaikan sekarang akan berlanjut sampai akhir. Tidak ada jaminan itu. Orang jahat sekarang pasti akan berakhir jahat juga nanti di akhir kematiannya, belum tentu juga. Nah, jadi gimana? Memang serba dalam ketidakpastian. Kenapa tidak pasti? Ada hikmahnya. Supaya orang yang sudah merasa dirinya baik, jangan kepedean, terlalu yakin diri, lupa diri, pasti aku ini mati husnul khotimah. Belum tentu. Supaya jangan kepedean begitu. Orang yang sudah terlanjur banyak dosa, supaya jangan putus asa, kayaknya ini sudah tidak ada lagi dah pintu taubat, tidak mungkin lagi Allah itu mengampuni dosaku terlalu banyak misalnya. Tidak, justru ketidakpastian ini agar orang baik jangan ujub, jangan sombong, dan agar orang yang terlanjur jahat jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi gimana? Dua-duanya berharap. Yang sudah baik berharap, berdoa, ya Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang terlanjur jahat juga berdoa, ya Allah jangan matikan kecuali dalam keadaan baik. Nah sudah, jangan matikan kecuali dalam keadaan baik. Itu. Jadi kesimpulannya adalah mengatasi ujub itu melihat, mengkhawatirkan kemungkinan nanti. Selain Bal'am, wa kadzalika iblis, demikian juga iblis. Kok iblis menjadi contoh, dijadikan contoh dalam masalah ujub? Iya, karena iblis awalnya bagian dari malaikat. Awalnya ketaatannya melebihi dari ketaatan malaikat, hebat. Orang kepercayaan Allah di dalam surga waktu itu kalah, malaikat kalah. Ketaatan iblis itu lebih daripada ketaatan malaikat awalnya. Tapi nah di situ sudah, ketika Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan ada penggantiku yang mengurus dunia, yang mengurus bumi. Lalu sudah ada timbul istilahnya tuh protes. Itu baru keinginan, rencana. Begitu jadi, Allah suruh sujud para malaikat. Para malaikat, tidak disebut malaikat, wahai malaikat dan iblis, enggak, para malaikat. Karena memang yang ada saat itu malaikat, illa iblis. Yang lain mau, yang tidak mau iblis. Allah nanya, kenapa enggak sujud? Kok tidak patuh dengan perintah saya? Masalahnya itu, kok tidak patuh dengan perintahku? Aku tadi nyuruh sujud, kenapa tidak mau? Kok enggan? Aba wastakbara, enggan dan merasa sombong. Aba wastakbara, kenapa? Kenapa? Ini bukan masalah kepada siapa kamu harus merendah. Ini masalah aku yang memerintah, itu maksudnya. Iblis memberi alasan. Alasannya realistis, logis, dan teologis luar biasa. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Jawaban ini jawaban real berdasarkan kenyataan dan jawaban yang berdasarkan teologis, berdasarkan ilmu iman. Engkau ciptakan, kata iblis. Iblis mengakui Allah yang menciptakannya dan menciptakan iblis dan menciptakan Adam. Tidak kenal apa iblis sama Tuhan. Ini jawaban teologis, jawaban iman. Artinya mengakui iblis itu akan ketuhanan Allah sebagai pencipta. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kenyataan. Ini bukan alasan yang dicari-cari. Benar kenyataannya, benar dasar imannya, tapi karena keengganan terhadap perintah, tetap Allah laknat. Makanya hati-hati dengan model iman iblis tuh, hati-hati. Hati-hati dengan model iman iblis. Kenal Allah tapi tidak patuh kepada Allah. Itu model iman iblis. Kenal Allah tapi tidak patuh kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Kenal. Tapi Allah nyuruhmu sholat? Tidak, saya tidak mau. Ini model iman iblis. Kenyataannya Allah laknat. Bukan Allah hargai. Oh, dia kan kenal aku, tidak mungkin aku menyiksanya. Tidak ada cerita itu, tidak ada. Ini omongan-omong kosong aja yang begini-begini ini. Tidak mungkin kalau Allah kenal kita, kita kenal Allah, Allah akan menyiksa kita. Ini omongan-omong kosong. Omongan iblis ini yang berwujud manusia. Kenyataannya jelas. Iblis bukan orang, bukan makhluk yang tidak kenal Allah. Tetap dilaknat gara-gara tidak patuh, bukan tidak kenal, tidak patuh. Gitu. Jadi hati-hati belajar ilmu makrifat setinggi apapun, sehebat apapun keyakinannya, kalau ujung-ujungnya tidak patuh, tidak sholat, ya sudah dah. Persis dengan iman iblis. Jangan harap selamat. Itu. Ini jelas banget, ini bukan ilmu kitab, ini ilmu Al-Qur'an. Sumbernya sudah tidak diragukan lagi. Jangan main-main dengan ilmu ketuhanan yang tidak berujung dengan ketaatan kepada Allah. Jangan main-main. Jelas sekali itu model iman iblis. Kenal Allah tapi tidak patuh kepada Allah. Akhirnya dilaknat. Kenapa? Ujub, merasa hebat. Nah, itu contoh. Maka kata beliau, siapa orang yang memikirkan dengan kemungkinan kekhawatiran mati yang tidak baik, maka itu memungkinkan bagi orang itu untuk tidak ujub dengan sesuatu apapun, asal memikirkan kekhawatiran akhir hidupnya. Itu aja, sederhana aja. Bila ujub, merasa hebat, lupa dengan nikmat Allah, langsung arahkan hati kita. Belum tentu kematian diriku ini baik. Langsung arahkan kepada itu. Insya Allah, kata Imam Ghazali, akan hilang ujub itu. Akan hilang ujub itu. Nah, itu. asal begitu kata Muzali akan hilang. Nah, sudah. Jadi kesimpulannya, merasa melihat diri, oh aku ini kayaknya ada ilmu, aku ada kemampuan beramal, itu gejala ujub. Tinggal apa nih hukumnya nih, salahkah aku ini? Nah, lanjutkan, lihat lanjutannya. Kalau lanjutannya ini kelebihan, bukan, melupakan aja lah, bukan karunia Allah, tapi hasil kerja kerasku, hasil perjuanganku, karena aku rajin beramal, karena aku rajin belajar, makanya aku pintar. Misalnya, itulah ujub yang tercela. Salah artinya. Tapi alhamdulillah, walaupun aku sudah berusaha, Allah berkenan memberiku ilmu, berkenan menolongiku dalam beribadah. Dianggap sebagai karunia Allah, ini bukan ujub, jartaji. Kalaupun disebut ujub juga, ujub yang terpuji. Nah, gitu. Sudah. Kalau misalnya, oh iya nah, aku ini lupa diri nah. Artinya lupa diri itu menganggap bahwa kelebihan ini hasil jerih payah sendiri. Ada obatnya. Langsung hadapkan kenyataan ini dengan kenyataan yang lain, bahwa kebaikan ini belum tentu berlanjut sampai akhir hidupku. Arahkan ke situ. Karena akhir hidup seseorang, termasuk diri kita, hanya Allah yang tahu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Nah, inilah sedikit yang bisa ulun bacakan.
0: Ya, silakan para jamaah yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Masih ada waktu sekitar di 10 menit. Ada? Belum ada, Ustaz.
1: Oke, lanjut ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, lanjut. Bab yang ke-10 tentang tercelanya terperdaya. Imam Ghazali menjadikan 10 macam penyakit hati. Yang ke-10 itu adalah al-ghurur terperdaya. Al-ghurur terperdaya. Ini juga oleh Imam Ghazali termasuk penyakit hati. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma gharraka bi rabbikal karim. Di antara ayat. Apa wahai manusia? Apa yang membuat engkau terperdaya dengan Allah itu apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah itu sudah menciptakan engkau, artinya membuatmu dari tidak ada menjadi ada. Alladzi khalaqaka fasawwaka, membuat penciptaan dirimu itu terukur. Terukur itu ya, kita bisa lihat dengan susunan anggota tubuh kita. Kepala harus di atas. Kalau hanya kepala di atas, okelah, sama dengan binatang. Allah buatkan mata di depan pasti seperti ini. Mungkin ada sebahagian yang di depan kayak monyet, tidak di samping kayak kambing, kayak sapi, kayak ayam. Kenapa? Letak mata ini mempengaruhi gerak. Itu dari sisi hikmah. Kalau di samping, melihat ke depan tuh kurang pas. Binatang tuh kalau disuruh loncat bisa salah. Karena penglihatannya tidak sempurna. Gitu. Jadi letak mata ini mempengaruhi juga gerak-gerik kita. Sudah. Telinga okelah di samping sama dengan binatang. Tapi ukuran kita dibikin insya Allah ideal. Tidak besar kayak gajah. Tidak panjang tinggi kayak kelinci. Tidak ada juga tidak berdaun telinga kayak ayam. Bagus sudah. Ukurannya begini. Dan bukan hanya yang daging yang biasa ini. Ini banyak urat-urat saraf yang terkait dengan kesehatan tubuh kita. Bukan hanya bentuk, ada rahasia. Dibuatkan ukurannya indah. Untung bentuknya tidak ke atas. Bahaya kalau hujan bisa masuk. Tidak juga ke bawah. Karena memang yang kita dengar itu suara dari depan. Kurang jelas apa aja. Menambahin apa. Jadi memang suara kita dengar ini persis sejajar dengan ukuran telinga kita. Dibikin begini. Biar bisa mendengar. Tapi kalau di belakang, memang karena ini arahnya tidak ke belakang, kadang-kadang kurang jelas. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kita tidak bisa mendengar bunyi di dalam kubur. Tapi hewan mendengarnya. Diberi keterbatasan, iya. Sebab kalau bisa mendengar orang dalam kubur, luar biasa kita takutnya. Kekurangan, kelebihan dibalik kekurangan. Untung dibatasi. Coba dengar terus. Bah, ada bisa tidur kita. Ada bisa istirahat. Pokoknya Allah aturkan dengan sebaik-baiknya. Fasawwaka. Terus dan seterusnya. Pokoknya bagus. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan sudah kita itu. Fasawwaka fa'adalak. Allah buat seimbang. Seimbang apanya? Kita bisa berdiri dengan ukuran telapak kaki kita ini. Biar miring-miring dikit ke depan, tidak tersungkur kita. Miringkan ke belakang, kada bahasa Banjar itu kada terjungkang. Hebat keseimbangannya. Coba kalau boneka harus dikasih dulu alas yang lebar supaya tidak jatuh. Keseimbangan. Keseimbangan fisik dan keseimbangan apa yang ada di dalam sistem tubuh kita itu. Waduh. Dari segi kesehatan sistem imun istilahnya. Bila ada gejala-gejala yang membuat diri kita sakit, akan ada tanda, tubuh akan memberi tanda. Bahkan tanpa tanda, tubuh yang akan menyelesaikan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Luar biasa. Fasawwaka fa'adala. Kenapa Allah mempertanyakan itu? Loh, kata Allah, aku ciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada dengan ukuran yang luar biasa, dengan dengan keseimbangan yang luar biasa. Kenapa engkau bunuh manusia? Gitu. Ketika Allah mempersoalkan perilaku orang jahiliyah yang membunuh manusia itu. Tidak suka dengan kelahiran anak wanita, tidak suka. Allah pertanyakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Dengan keadaan seperti itu, Selain kamu tidak menghargai nyawa, kenapa kamu sombong? Kau tidak patuh kepada Allah. Nah, itu contoh dari tercelanya, terperdaya. Nah, rinciannya insya Allah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke.

0: jangan dah telat bangun. Sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada penjemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasuha Ibad menulis Imam Nawawi

pada surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk ahad maghrib, kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagian penceramah Pemkoram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

0: tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Meladen akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Fil ayat wal ibari wa fi siruratil bashari fa subhanalladzi asra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan, dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu' juga merupakan akhlak mulia dari para Nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-32. Wa birram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. Karena sifat tawadhu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yambaghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qal qultu li Aisyah, "Ya ummul mu'minin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak?" Qalat, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi, yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah." Urwah berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah SAW tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi minnati ahli ta'ni khidmata ahli fa'idha hadaratis sholah kharaja ila sholah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu sholat maka beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadhu. Al-Hasan Al-Bausri berkata, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu lantas engkau bertemu seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Suhabul Iman, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Bashr bin Al-Harith berkata, aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadhu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah, sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya. Sufyan bin Uyainah berkata, siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya saja Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya, lalu ia beristighfar memohon ampun kepada Allah, Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadhu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadhu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadhu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

larangan Allah tentang ghibah dan balasannya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menyebar luaskan fitnah. Quran Surah Al-Qalam ayat 10 dan 11.

artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia.

berita tidak baik, Pasar Bayano klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah

pada akhirnya mereka berhasil membawa rasa tersebut sampai ke negeri akhirat. Karenanya, keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan ketika melihat anakmu di wisuda, bukan hanya ketika melihat anakmu duduk di pelaminan, bukan hanya ketika melihat anakmu sudah mulai punya rumah sendiri, bahkan punya kendaraan sendiri, bekerja di perusahaan-perusahaan, atau bahkan punya perusahaan sendiri. Bukan ketika itu, ibu-ibu sekalian, akan tetapi keberhasilanmu sebagai seorang ibu adalah ketika suatu hari nanti kamu dan anak-anakmu berhasil melewati jembatan Shirath, hingga kemudian kalian bersama dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman utiya kitab

Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Samantutia kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang nanti menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Artinya rapotnya bagus. Artinya dia telah sukses, telah berhasil menjalani kehidupan yang Allah mau. Pada saat itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah, wa yang qalbu ila ahlihi masrura, dikembalikan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kamu akan kembali dapat berkumpul dengan anak-anakmu apabila kamu dan anak-anakmu berhasil menerima rapot kalian dengan tangan kanan dan dihisab dengan hisaban yang mudah. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi hamba yang Allah mau. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi ibu yang Allah mau. Saat itulah kalian boleh berbangga, silakan membusungkan dada, yaitu ketika kalian dapat kembali bersama-sama dengan anak-anak kalian dalam keadaan penuh sukacita. Kalau yang enggak berhasil menjadi orang tua yang Allah mau, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma yafirrul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ada hari di mana seseorang akan berlari dari saudaranya, ibu berlari dari anaknya, anak berlari dari ayahnya, orang tua berlari dari anaknya. Hari itu semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masingnya. Kamu akan menjadi seorang ibu yang menyedihkan apabila di hari akhirat nanti kamu menjadi seseorang yang na'udzubillah Allah tidak selamatkan, atau kamu melihat anak-anakmu tidak terselamatkan, atau yang diceritakan Nabi Muhammad. Nabi ada cerita begini nih, yadkhulul mar'u ilan nar bi ahabbi mahbubihi fid dunya. Seseorang akan ada orang-orang, kata Nabi, yang akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka justru karena orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Sahabat nanya, maksudnya bagaimana Rasul? Nabi bilang, bukankah kalian cinta anak-anak kalian? Ada orang-orang tua yang ketika di akhirat ibunya sholat gak pernah tinggal, hadir majelis taklim, sholat duha sama suaminya benar, gak pernah ngambil uang di saku suami tanpa seizinnya. Tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar-besar.
dan dosa-dosa yang kecil pun selalu dia istighfarkan, dia mohonkan ampun kepada Allah. Datang sebentar lagi puasa Arafah, dia puasa, puasa Tarwiyah dia puasa, Idul Adha dia potong kurban. Ayah juga begitu, tak henti bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia pun juga sholat tidak tinggal, pergi haji, pergi umroh. Ada kelebihan rezeki, bersedekah baik kepada orang lain. Allah putuskan bapak ibu masuk ke dalam surga, akan tetapi anaknya sholatnya berantakan, auratnya terbuka kemana-mana, tidak kenal kepada baginda-Nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang hidupnya jangankan untuk bersedekah, bahkan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga aja urusan uang tak kenal saudara. Barang-barang haram dia berani, transaksi-transaksi haram dia berani. Allah pun putuskan sang anak masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum ia memasukkan kakinya ke dalam neraka, sebelum menuju ke dalam neraka, dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, saya tadi lihat orang tua saya masuk ke dalam surga, sementara saya akan kau masukkan ke dalam neraka, padahal saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Ya Allah, betul mereka enggak pernah kurang-kurang memberi makan kepada saya. Betul, mereka tidak pernah membiarkan saya hidup saya susah. Betul, mereka selalu menyiapkan sandang, pangan, papan kepada saya. Dari sejak kecil saya sudah dipenuhi urusan duniawi saya, akan tetapi orang tua saya tidak pernah peduli apakah saya sudah mengenalmu atau bukan atau belum. Orang tua saya tidak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya tak peduli saya sudah sholat atau belum. Orang tua saya bahkan tak peduli saya membuka-buka aurat. Menurut mereka itu adalah hak saya sebagai manusia, pilihan hidup untuk saya tempuh. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengenalkan kepada saya siapa Nabi Muhammad, tak pernah mengenalkan di hati saya rasa cinta kepada sang pemberi syafaat itu. Ya Allah, semua yang kau tuduhkan pada saya benar adanya, akan tetapi saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya harus masuk neraka, masukkan pula kedua orang tua saya ke dalam api neraka. Itu yang kata Nabi Muhammad, seseorang masuk neraka karena orang yang paling dia cinta waktu hidup di dunia. Saudara sekalian, pilihan ada padamu. Kamu na'udzubillah min dzalik menjadi seseorang yang tadi telah saya sebutkan, ataukah menjadi seseorang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan buku catatanmu dan anak-anakmu dengan tangan kanan, kemudian kalian semuanya akan Allah mudahkan segala urusan di akhirat hingga kalian dapat berkumpul bersama dalam surga Allah ta'ala. Jika kamu
ingin menjadi seorang ibu yang kelak di hari akhirat dapat berbangga dengan anak-anakmu, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Sebab mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad yang cinta dan dicinta oleh nabinya. Maka saudaraku sekalian, dengarkan saya, sebab saya akan menyampaikan kepadamu apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ibu yang Allah mau. Yang pertama, niatkanlah

Bu, ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidah Hanna, istrinya Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Allah bercerita tatkala istrinya Imran, ibu tahu istrinya Imran namanya siapa? Bu Imran. Sama kayak istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman ya Bu ya. Di ayat yang tadi dibaca sama ustazah tadi tuh, itu ada Allah cerita tentang bagaimana istrinya Fir'aun menjadi seorang muslimah yang solehah padahal suaminya Fir'aun, dan bagaimana istrinya Nabi Nuh serta Nabi Lut menjadi istri, menjadi perempuan yang tidak solehah walaupun suaminya adalah seorang nabi. Ini ngajarin kita semuanya nih, perempuan-perempuan, bahwasanya kalau kamu gak solehah jangan suka nyalahin suami. Ya gimana saya mau jadi istri yang soleh kan suami saya aja gak soleh. Allah cerita tuh, istrinya Fir'aun solehah walaupun suaminya adalah Fir'aun. Suami kamu kan gak Fir'aun-Fir'aun amat. Demikian pula dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal punya suami Nabi, kalau perempuan gak bener ya tetap gak bener aja Bu. Kembali kepada istrinya Imran, suaminya laki-laki saleh yaitu Nabi Allah Imran. Istrinya perempuan saleha bernama Bu Imran, bernama Hanna, ibu-ibu sekalian. Namanya Hanna. Lama menikah tidak dikaruniai anak. Padahal mereka adalah kalangan nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, yang mana keluarga mereka adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Satu waktu Hanna hamil. Saat dia sudah merasa ada kehidupan dalam janinnya, iqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hanna berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ia di sisimu. Jadi yang nomor satu yang harus kamu lakukan untuk menjadi ibu yang Allah mau, hingga anakmu nanti Allah jadikan sebagai seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua, yang pertama adalah niatkan anakmu untuk Allah. Bu, anakmu memang lahir darimu, memang lahir dari rahimmu, dan kamu yang melahirkannya. Saya tahu. Akan tetapi anakmu bukan milikmu. Anakmu bukan milikmu, Bu.

0: sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu gak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu gak tahu apa-apa ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu. Kamu gak ikut-ikutan apa-apa ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, akalnya, hatinya, tangannya, jarinya, persendiannya, otot-ototnya. Kamu gak ikutan apa-apa ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu, ia adalah miliknya Allah. Maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, karena ini yang pertama paling utama nih kamu niatin. Ya Allah, anak saya memang milik saya ya Allah. Anak saya memang lahir dari rahim saya ya Allah. Tapi ia bukan milik saya, ia milikmu. Engkau hanya menitipkannya kepadaku agar aku mendidiknya hingga ia kembali kepadamu sebagai seorang hambamu yang saleh dan salehah. Jadi Bu, hati-hati sama anakmu. Ia bukan milikmu, ia miliknya Makanya saya sih kalau melihat ada ibu-ibu mukul anak, ada ibu-ibu nyubit anaknya, jewer anaknya, marahin anaknya, saya melihatnya ya Allah, durhaka sekali ibu itu kepada Allah. Bukan kepada anak itu, kepada Allah. Bu, ketika kamu marahin anakmu, ketika kamu cubit anakmu, ketika kamu jewer anakmu, apalagi pukul anakmu, Bu, anak ibu sakit, anak ibu marah. Tapi jangan lupa, selain anak ibu yang marah, selain anak ibu yang sakit, ada yang lebih marah lagi. Siapa? Yang punya. Ibu kalau punya tas misalnya, ibu beli dengan jerih payah ibu misalnya. Ada satu orang ibu nitip, titip dong tas saya, sama dia dirobek-robek. Ibu sibuk sekali yang saya muliakan, siapa yang marah? Hah? Bisa jadi tasnya gak protes. Gak ada tuh tas dirobek, tasnya bilang sembarangan aja, kamu robek saya robek balik kamu. Gak mungkin. Pas ya Bu ya. Akan tetapi yang marah adalah yang punya. Yang punya anakmu bukan kamu, tapi Allah. Kalau kamu sakiti dia, kalau kamu lukai dia, kalau kamu pukul dia, yang marah yang punya, yaitu makanya coba perhatiin. Kalau kamu habis ngapa-ngapain anakmu, atau ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, saya liatin hidupnya gak ada yang seneng. Coba aja liatin. Iya Ustazah, kenapa gitu ya?
1: saya kalau habis marahin anak tuh sudah ada aja. Entaran saya jatuh ke pentok pintu, ada aja di ustazah. Kenapa gitu ya? Kualat kamu. Kualat sama anak saya, bukan kualat sama yang punya anak kamu, yaitu Allah. Jadi nomor satu, niatkan anakmu untuk Allah. Ingetin terus tuh diri sendiri, anak saya punyanya Allah, saya akan menjadikannya untuk Allah. Kalau untuk Allah gimana? Untuk menjadi hamba Allah yang saleh, untuk menjadikan anak tersebut hamba Allah yang saleha. Bu, niatkan anakmu untuk Allah, untuk kemudian kamu jaga betul-betul anakmu, kamu rawat betul-betul anakmu, kamu sayangi sebagai sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Anakmu biarkan dia kenal siapa Tuhanmu. Gak usah sering-sering mengenalkan dirimu kepada anak-anakmu, anak gak bakalan lupa. Ingat ya nak, saya ini adalah ibumu. Gak ada selama ini anak yang, oh iya ya, saya lupa. Ada yang begitu? Ada anak lupa siapa ibunya? Gak ada. Akan tetapi betapa banyaknya anak-anak yang lupa kepada Allah Tuhannya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak cukup mengingatkan mereka kepada siapa pemiliknya. Maka nomor satu yang harus kamu lakukan adalah menjadikan anakmu untuk Allah. Nah, makannya ya nak ya dihabisin, karena itu rezekimu dari Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri ditambah nikmatnya, kalau kamu kufur nikmat kamu buang-buang kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Kalau kiranya kamu gak akan habiskan, ngambilnya jangan banyak-banyak, agar tidak ada rezeki Allah yang terbuang. Kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Selama ini kan kebanyakan kita gak gitu, habisin makanannya, mama udah susah-susah masaknya. Betul? Awas lo ya, makanannya jangan sampai kebuang, nanti gak mama bikinin lagi. Kita sok-sokan, kita sombong, kita merasa bahwa yang dimakan anak kita adalah dari kita, bahwa yang dimakan anak kita adalah darimu dan dari ayah mereka. Padahal apa sih yang sudah kalian lakukan untuk sepiring nasi yang terhidang untuk anakmu, selain kamu membelinya dari toko, kemudian kamu mencuci berasnya, kemudian kamu memasukkannya ke dalam rice cooker, kemudian kamu menunggu ia matang. Segitunya kamu merasa kamu, dari kamu nasi itu. Bu, bu, emang dari kamu? Enggak. Kalau Allah tidak menumbuhkannya dari tanah, dari mana kita bisa dapat nasi? Kamu urusan sama nasi cuma ngambil rice cooker,
0: kamu ngambil di tempat beras, kemudian kamu cuci, kemudian kamu taruh di rice cooker, kamu tambahin air, setengah jam kemudian terhidang nasi. Hanya setengah jam aja waktu kamu dengan nasi, dengan rezeki berupa nasi. Tapi nasi sebelum sampai ke piring anakmu, teman-teman saya sekalian, ada waktu lama di toko. Sebelum waktu lama di toko, ada waktu lama di pabrik beras, penggilingan beras. Bukan begitu? Sebelum di penggilingan beras, ia ada di jemuran, jemuran gabah. Sebelumnya ia ada di rumahnya petani. Sebelumnya ia ada di ladang, teman-teman saudara sekalian. Sebelum di ladang, ia ada di mana? Ia ada di tanah. Saudara sekalian, saya muliakan, tumbuh kemudian jadi beras dan seterusnya. Berapa lama waktunya nasi dari mulai dalam tanah hingga sampai ke piringmu tersebut itu? Jauh lebih lamaan beras itu sampai kepadamu atau kamu yang sampai kepada nasi? Lamaan umurnya beras, teman-teman. Bagaimana mungkin kamu merasa bahwa beras itu kamu yang bikin, nasi itu kamu yang bikin? Semuanya dari Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'adhamat. Apa-apa itu Allah. Mama sakit mah. Oh iya, tenang sayang, gak apa-apa. Ini sakit dari Allah. Ya nak, kita minta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ucapkanlah nak. Ya Allah, sehatkanlah saya kembali ya Allah. Sambungkan hati anak-anakmu kepada Allah. Kenalkan mereka kepada siapa penciptanya. Kalau kamu berhasil mengenalkan anak-anakmu kepada penciptanya, kamu tidak akan pernah kecewa dari anak-anakmu. Bu, tenang aja. Kalau anakmu kenal Allah, anakmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Akan tetapi kalau gara-gara kamu yang tidak pernah mengenalkan anak-anakmu kepada Allah, kamu hanya mengenalkan anakmu kepada dirimu, siap-siap untuk kecewa terhadap anakmu. Sebab kalau Allah dia tinggalkan, sangat mungkin untuk dia pun meninggalkanmu orang tuanya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu sebagai orang tuanya. Udah bu, gak usah ngingetin anak terus-terusan, kamu harus bakti sama saya. Saya ini adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kaki saya. Kamu gak nurut, neraka loh nak. Jangan. Kenalin aja anakmu kepada Allah. Ingatkan bahwa mereka adalah hambanya Allah. Dalam segala keadaan, kalau anakmu lagi ngaduk, ma, tadi ma saya dijahatin sama teman saya, bilang gak apa-apa nak, yang sabar. Orang jadi hambanya Allah tuh nak, emang ujiannya pasti ada aja. Kita minta kepada Allah ya nak ya, mudah-mudahan kamu diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. Gitu. Hatinya dikuatkan, ingatkan mereka kepada Allah. Mama besok mau ujian nih ma, gimana ma cara saya ma, saya takut ma nanti saya gak lulus sekolah ma. Bilangin tenang nak, tenang aja. Semuanya adalah urusan Allah. Siapa yang Allah mudahkan akan mudah, siapa yang Allah sulitkan bakalan kesulitan.
1: kamu hanya perlu untuk berusaha belajar sambil minta kepada Allah, semoga Allah beri kamu kemudahan. Doa nak, nanti mama akan bantu kamu dengan doa. Mama akan doain, tenang aja, gak apa-apa. Gitu kan enak ya Bu ya. Ini kalau ibu-ibu di Tanjung Pinang kayak gitu modelnya semua tuh, akan begitu banyak anak-anak berbahagia. Dan Bu, anak tuh kalau tumbuh berbahagia akan mudah untuk mencari tahu siapa Tuhannya dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melaju kencang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia paham arti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia menuju kepada ketaatan, dia menuju kepada kebahagiaan. Itu nomor satu, ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, yaitu mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirimu. Makanya saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pemikiran bahwasanya anak adalah investasi masa depan. Bu, anakmu bukan investasimu, Bu. Saya harus punya anak-anak yang sukses. Biar kenapa? Biar masa depan saya nanti enak. Biar nanti saya senang hidup saya. Biar nanti kalau masa tua saya udah sakit-sakitan ada anak yang ngurusin saya. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, kesian sekali anakmu untuk tugas berat menjagamu, Bu. Ibu-ibu sekalian, orang tua itu tanpa balasan, kasih sayangnya itu tanpa meminta balasan. Biarkan yang membalas adalah Allah. Lalu terus gimana Ustazah? Kita ngelihat anak kita tuh sebagai apa kalau bukan investasi masa depan? Ibu, anak-anakmu adalah kelanjutan sujudmu di atas muka bumi ini. Kelanjutan ibadahmu di atas muka bumi ini. Kalau kamu benar mendidik mereka, saat kamu meninggal dunia nanti, ibu-ibu sekalian, semua yang dilakukan anak-anakmu akan mengalir kepadamu pahalanya. Sebaliknya, kalau kamu tidak pandai mendidiknya, bahkan kamu menyia-nyiakan anakmu, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi anakmu adalah pelaku-pelaku dosa. Saat kamu masuk ke dalam alam kubur, dosa tersebut terus mengalir kepada catatan-catatan dirimu di dalam alam kuburmu, na'udzubillah min dzalik. Karenanya hati-hati urusan anak, dari sejak awal kita niatkan anak kita untuk Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kemudian yang keduanya, anak harus kamu didik dengan benar. Anakmu didik dengan pendidikan yang benar. Gimana sih pendidikan yang benar? Mendidiknya tidak hanya sekedar badan, tapi juga mendidiknya kepada hati. Gimana caranya Ustazah? Pendidikan badan nih Bu, dengan percontohan. Kamu harus mendidik anakmu sholat dengan cara contohkan sholat. Kamu harus mendidik anakmu buat ngomongnya bagus, benar, gak bohong, gak nyakitin orang. Caranya contohkan. Jangan sampai kamu gini nih, giliran ada tamu kita bilang sama anak kita, tamunya siapa, oh nak, bilangin ya sama ibu itu yang di depan, mama gak ada. Kamu telah mengajarkan anakmu untuk berbohong. Ibu-ibu sekalian, Walaupun kamu berulang kali bilang sama anak, jangan bohong ya. Mama marah kalau kamu bohong. Awas kalau kamu bohong. Tapi kalau kamunya mencontohkan bohong, maka anak hanya akan menjadi pembohong. Nabi Muhammad pernah marah ketika ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar, kakak dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakak iparnya Nabi Muhammad, tapi usianya tentu saja jauh di bawah Nabi Muhammad. Satu waktu Asma ini manggil anaknya Abdullah bin Zubair, karena Asma menikah sama Zubair bin Awam, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad alaihissalam. Anaknya berumur-umur kayak 5 tahun, 6 tahun gitu. Asma bilang begini nih, ya Abdullah, Abdullah, cai, ba'ati kada wa kada. Abdullah sini deh nak, sini nak, ibu mau kasih kamu ini gitu. Sini nak, nanti mama kasih ini. Nabi Muhammad bilang, Asma, kalau kamu emang betul-betul mau ngasih anak kamu, misalnya gitu ya, sini nak, nanti mau beliin balon, misalnya gitu. Asma, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia balon, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia es krim, gak apa-apa. Tapi kalau kamu ngomong begitu hanya akak, hanya biar anakmu cepetan menuju kamu, kamu telah bohong. Kamu telah mengajarkan anakmu bohong, dan kamu telah ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong. Betapa seringnya kita melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Anak kita kalau lagi nangis kita bilang, diam, ada hantu. Padahal kalau ada hantu ibunya duluan yang kabur. Betul? Jangan nangis nak, jangan nangis nak. Tuh ada pak polisi. Itu teman-teman saya sekalian, bukan hanya mengajarkan anakmu bohong, bukan hanya membuat anak tidak lagi percaya kepadamu karena kamu selalu ngomong sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fakta, akan tetapi membuat anak sangat cinta kepada dirinya sendiri, menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini memperhatikan dia. Hati-hati, cara didik sama anak itu luar biasa berpengaruh kepada kejiwaan anak nanti-nantinya. Makanya mesti yang benar-benar bagus, Bu. Contohkan yang bagus-bagus. Contohkan yang bagus-bagus sama anak. Saya mau cerita. Ibu-ibu sekalian, saya punya guru. Saya sekolah di sini nih, Darus Zahra, dari Hadramaut, Yaman. Sekolah saya itu di bawah kepemimpinan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, ibu-ibu sekalian, ulama internasional, ulama dunia. Ilmunya luar biasa, tersebar kemana-mana. Murid-muridnya sekarang jadi ulama-ulama. Bukan hanya di tempat beliau di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Turki, di negara-negara Arab, bahkan juga di Eropa, bahkan juga di Amerika, yang sekarang menjadi para dai, para ustaz, para ustadzah, banyak di antaranya adalah murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Itu ibundanya namanya Hubabah Zahra. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, seorang perempuan sederhana yang enggak ngerti caranya bikin tulisan di WhatsApp. Seorang perempuan sederhana yang enggak ngerti model baju yang sedang tren sekarang tuh kayak apa. Enggak paham caranya pakai telepon kecuali untuk telepon aja. Enggak ngerti caranya masukin nomor telepon di HP-nya. Wanita sederhana. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak kalau saya enggak salah 10 orang. Semuanya jadi orang-orang yang soleh-solehah. Semuanya.

menikah, saya nggak tahu kapan saya punya anak, betul nggak? Ibu juga jangan suka nanya sama anak-anak muda dong, adik-adik jomblo, kapan nikah? Dia nggak tahu bu kapan dia nikah, betul nggak? Kamu nggak tahu, dia nggak tahu. Orang udah nikah gitu kan, dia nggak tahu kapan punya anak, ibu-ibu sekali. Makanya jangan suka nanya gitu. Sebab yang namanya jodoh, punya anak, rezeki, ajal, kita nggak tahu. Yang tahu adalah, maka pertanyaan kapan punya anak sama kayak pertanyaan kapan mati. Kapan kamu nikah sama kayak pertanyaan kapan kamu mati. Kalau nggak mau ditanya balik seperti itu, lebih baik nggak usah nanya. Kok kamu belum nikah-nikah sih? Kapan kamu mau nikah? Kan dia nanya balik, nah tante kapan mati? Sama aja tuh, sama-sama gak tahu. Ini saya sekalian, saya punya keponakan yang udah seperti anak saya sendiri. Dia nikah, dia punya anak. Saat anaknya umur 4-5 tahun, anak itu sama dengan anak-anak yang lain, ibu ya, suka kalau punya keinginan minta sesuatu, aduh nggak mau nggak gitu. Kadang lagi diajak nih, kami jalan bersama gitu, misalnya lewatin pertokoan, dia kepengen satu barang, aduh nggak mau pulang, yang repot orang tuanya. Sampai kemudian satu hari saya cerita mengenai Hubabah Bahiyah. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah itu salah satu dari perempuan solehah yang saya kenal. Itu bu ibunya pernah bilang, Hubabah Bahiyah sampai dengan usia 7 tahun tidak pernah minta kepada ibunya. Ketika ditanya, nak kenapa kamu tidak pernah minta kepada ibumu, Hubabah Bahiyah bilang, memangnya ibu bisa kasih, kan ibu gak bisa ngasih. Bukankah yang bisa ngasih kita cuman Allah? Bahiyah usia 7 tahun, dia udah tahu bahwasanya tidak ada yang dapat memberi selain Allah. Ponakan saya dengar cerita ini, dia kemudian mempraktekannya kepada ponakannya, adalah anak kakaknya. Itu maksud sekalian, dia kasih tahu setiap kali dia pengen sesuatu, dia lihat nih di YouTube ada mainan misalnya gitu, dia bilang saya mau itu, misalnya gitu ya. Tantenya bilang gitu, dia bilang, dek, yang punya semua itu cuma Allah, kalau kamu mau itu minta sama Allah. Gimana caranya gitu kan, doa, makanya kamu sholat. Sejak hari itu kalau dia lagi punya kepengenan sesuatu, dia akan ikutan sholat. Habis sholat dia katakan, dia bilang, ya Allah, saya mau mainan yang kayak itu. Jadi sekalian, orang tuanya kalau mampu dibelikan mainan tersebut. Bilang, nah, ini adalah ijabah doamu. Ketika kamu minta sama Allah, nih Allah kasih. Lewat perantara mama, mama beliin, ayah beliin, dari Allah. Sejak hari itu, sang anak kalau kepengen apa-apa, udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya perlu memintanya kepada Allah. Coba ajarin itu kepada anak-anakmu, ibu-ibu sekalian. Apa-apa tuh jangan janjiin dirimu, kamu lemah, yang mampu adalah Allah. Terus saja gitu. Itu hal yang penting buat kamu tanamkan kepada hati anak-anakmu. Dan kenalkan anakmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau anak lagi ngadu sakit, ceritakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau anak lagi ngadu dibenci sama temennya, ceritakan kepada anakmu bahwa Nabi Muhammad pernah dibenci oleh kaumnya. Kasih tahu bahwa kamu dibenci sama temenmu bukan berarti kamu hina, nak. Kamu bisa tetap jadi seorang hamba yang